0: pagi rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke mana sama kedai, dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Karena nama utek kan beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah, quality apa, mana mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak nari nanti aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Oh, nama aku bakal milihnya, lapan aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia nyari lagi lapan nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumpa mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tak sehat ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, lagu hari Abang Kaya bisik undang selepas batu. Begulai ba 2 pagi wai, hari 1 ke Saritu 29 hari bulan 6 2026. Begulai dengan aku Sam.
1: Dengan mega aku Mel, pagi tu.
0: Lama tu nak begulai ba 2 pagi ni Mel.
1: Ya, sekumbang dah gawai tu.
0: Sekumbang udah gawai. Sebenarnya gawai pan jarang-jarang ya, 2 pagi. Ya. Okey, Sam ngau email dah begulai dengan kita ba awak 2 pagi wai topik 2 ke pagi tu Mel. Mai bala peninga semina tanya aja tu neh Mel semina nur kita inya tadi berundi yang tau ke semina kita santai-santai aja ke pagi tu. Topik kita inya berkawal ngau nadai ai tau ke nadai karan. Ni ke ngasuh kita stres lagi. Laban suah ke kita nyebut bala tau ke kita ninga orang nyebut tadi aku ke lagi aku nadai karan hari nadai ai ku ya. Nadai ai tu tu sah mak ka bira ka berpandu aku tai ka nyumai ka mandi ngai nyadi ku ya. Nanti nadai karan tu uliah ke kita nya tadi namanya nanti siang tadi bisa ke namanya terang pancar mata panas nak ada ikun uliah ke kita ngipas rimpu ne amuput rimpu ne Mel
1: dan untuk puah
0: dan untuk puah ne tang kau muda TV ke kadang ada line internet ke ne nyang ke kadang asuh kita stres
1: ya betul
0: berapa aku dalam bala peninga kita pan bisi penemu sida empu ne Mel antara nade karan kau nade ai tu tentu sida ya madah ke kadang tadi nadai karan tu pedias lagi lalu nadai air tu pedias lagi ko ya jadi anuan Mel
1: nanti baku nanti mesti dipilih antara duanya segi nadai air tu pedias lagi meh hari kena nadai karan deh
0: betul
1: tak nanti nyawa dia tu zaman dia tu kok tu the same kita nyawa dia apa mengeri tu nadai dua-duanya segi pedis kan nama aku nyebut bekerja laban dia tu
0: aman
1: laban dia tu kita bakal ke contoh ya ay aman dia tu orang mayuh ngana kena orang madanya mesin air tu tadi nanti nadai karana dia boleh kena nya
0: betul
1: hanya meli air butuhnya ke kita di luar dia nanya kira ke au apakah nanti tu berapi tu tadi lagi boleh ngana api gas ke tu berapi dia lagi nangga boleh dua tu nangga kasih
0: aman
1: nanti kita buka itu tadi bakal bunyi ketua tadi angat tu tadi desem jam ke dia tu angat mai hari sem
0: aman
1: ya nangira malam tu ke pagi nanti lagi sejam lagi boleh tu hanya kedua jam ketiga jam angat lah bekum rumah hal
0: lebih kini tibisi baka anak miatnya deh Mel kini ke anak miatnya kita nyo berpelu lalu pihak maka nanti kita berhati ke dia tu mau bunyi ke di Mel dia tu orang kawak dari rumah ngena laptop ngena telefon kini tadi laban kita kena kadang otak kebukanya segi nak kadang kita ni tiba-tiba nadai karan laptop alu padam telefon alu padam begini kita kak kawak nyak ke sitik penanggul yang nanti kita nadai karan
1: aku kan ingat Sam kan lagi tang sebenarnya kita dekat macam komen peninga dulu Sam
0: okay, boleh macam dulu aku macam komen bala peninga dulu ke pagi tu Nemel sidak ya ke komen nadai air tau ke nadai karan ni ke ngasuh lagi stres bisik kemadah ke dua-dua Memel. Okey. Peninga kita mat apa legut ke mat apa legup ke pagi tu. Selamat pagi yang guys dua iko ya. Nada yai tu cukup merinsa ko ya. Laban rumah jauh hari yai sungai ko ya. Mat ke nyane Mel anti bisik ai sungai nya mai tikau ke sungai kin gebala sedagari. Sepingai ne.
1: Yang dia
0: tolak pun.
1: Tak, Sam. Yang dia tolak. Tajak pun rumah tua tu semua ngau air sungai. Kurana yang gelik meh tua kan nurun. Kan kan nyuruh ke kaki pun tua gelik. Laban kita dia tolak. Nyo jarang nurun kai deh.
0: Nurun kai siti. Nyo ayak kita nya. Nyo mayuah ke dia tolak ne. Laban kita nyo jarang nak sungai dia tolak ne.
1: Ya, ya.
0: Nanti semua penai bakal keliak nyamai. Ko ya buai aja ke jelatuang ko ya. Nya hari mat apa legup hari tutung Brunei ko ya nanti ya ko ya nadai airnya merinsak lagi stres lagi ko ya Mel okey tu murin Jalil ke pagi tu nyamai lagi aku nadai karan hari nadai air ko ya Mel nadai air cukup pedias laban semua berguna ke air ke nyumai ngena air ke masuk pinggai ngena air ke mandi ngena air ke bira pengena air semua pengawal ke di rumahnya tarik koya sigi berkenal ke air koya. Nanti kita nya tadi nadai air timbun nyameh laban kena ngadang tadi apu kini ke ngiga air tengna air mineral water nyameh. Nanti kita bisa beli. Nanti nadai bisa hari nak nyumai nak mandi sehari-harinya ne.
1: Iya. But rumahku deh Sam, sekumpulan ku ke dia barumahku nya, bisa sekali kami nada air ke deh Sam. Banyak nada yang ada yang, laban bila mandi ku tu, bisa tuang aku kena tuang besar, Sam tuang besar tu tadi. Nanti di timun penuh, segi cukupnya kena kami menyanyak deh, segi cukup nanti dengan temu nyade. Tang banyak nada air, air tu tadi tinggal setengah setengah hari, tu tadi setengah hari lama tu bisian tu tadi. Anak ku tu dia asal ku mandi dulu. Mana ni anak ngayah ke air, aku kena mimin-mimin. Dia nemu bala nembi ya. Ukanya kalak bisi nada air. Nak kalak, dia nak nemu tek nyade. Tak tepuk ke air. Nada mana aku sarang dari ni. Dia nada karan ke lemahnya. Apu, amat kat isi.
0: Dua-dua sekali ni. Nyokai stres lagi ni. Lupu.
1: Boleh tinduk malamnya ke desain.
0: Lama kena ada karannya ni, Mel.
1: Nyau tengah malam baru ya bisa.
0: Apa ne?
1: Ya.
0: Baru air baru bisa punya.
1: Air nadai. Tengah nyau tengah malam tu tadi nyau bisa dibuka remian ni tak mimiat. Awalnya pagi sih teh baru ya bisa air. Kau pernah tino kerja mata pejam kerja.
0: Ama merinsa punya ne. Udah kena ada air nadai karan kaki.
1: Iya betul.
0: Kau ini nadai air bayak kaki nadai bisa ke karan.
1: Iya.
0: Bisa karan nadai air bayak. Ma kira bayak kaki punya mandai air kue. Air kue nya kena mandai.
1: Di kenyade ke air ke dalam tuangnya desem sanggup di nak mandi labannya tinggal mimiat desem laban nak tua berguna kemaya tu jamban tadi deh
0: orang keberanak mimiatnya cukup pedias nanti ada air deh laban ke kenenya kamari anak mimiat mandi demo bala anak mimiat tau kan uci sidak ya semua okey atau Jessica Hitan ke pagi tu selamat pagi yang guys dua aku ya nanti ya kedua-dua sekali ngasuh ya stres kremel amai laban ai amat tau berguna amai buat penghidup kita mensia aku ya karan pan sama mega siang malam berguna ke ya aku ya ya amat dia tau panas dia tau nak bakal subak ne mel subak agi boleh retat panas subak tang dia tau mimian aja setengah jam kena aja nadai karan menyukurai udah tanya malam sia udah kini kononya udah ke kasa
1: suku dalam
0: kasa suku dalam ke bisa air entari mandi menyatadi ngambil kecelap mimir apa nadai kipas nadai kon deh ngarap ke mandinya tadi kena nyelap ke tubuh
1: iya betul saya okay, mari selamat pagi dengan guys Cecilia Kumit ko ya. Nada air pedias lagi DJ ya udah kami dimiri sampai lama tu tadi tu sidak ke dimiri seringnya desem si nan macam berita sidak dimiri nan
0: si penanggua lai ne
1: si penanggua ai aman merinsa nada air menye ketua tadi me lebih lagi sidak ya ke beranak min okay sidak ke beranak min aja kita itu pun
0: kita
1: itu bakaku tu desem nanti berapi okay tu apa kali masuk jari pemo dah melo bawang masuk jari udah melo tu asuk jari segi nak pungkang masuk jari
0: masuk bawah yang masuk ke jari
1: tapi lewat kita masuk ke jari ngai likat ya mecah telur masuk ke jari
0: mana
1: mau nama kuahku
0: ngai bisi punya tisu tadi kain tadi tak nak nyamai
1: nak nyentuh dia mesti kau masuk ke jari mesti kau basah ke jari itu tadi deh kalau dia bersih
0: nyameh kadang nak tahu nak ngandang air setuangnya tahu meh nih lepas kita ini nak nemu deh kadang tadi ukai penanggul nama kadang bisi orangnya tadi kereta ke bebadin tadi ngelantak batang pai menya tadi autai kenya ke namanya di takut ke kita deh ke dikirau kita nyari arab sama-sama ngandang air metang air tadi anang kalau lama tadi ini mel nanti udah lama tadi tahu tukar ngai kenyu nyamuk ke teluk dia lagi
1: ya betul
0: okey lanjut langkah ke pagi tu Ari Miri tau berdaul tadi ni Mel pemandu merinsa nada air ku ya lapan semua berguna ke air ke pepandu aku tak dempak kena mandi kena nuci pinggai jadi pak ya ku ya nada air tu pedias lagi hari kena ada karan ku ya Mel amat menari karannya tadi pedias tang ya nada air tu pemandu merinsa ku ya Mel
1: nanti ba aku punya kaku tadi sama nada air nada karan sigi ngasuh stresnya
0: dua-dua ngasuh stres
1: orang rasa stress out, anak gig bakal tin ada karan deh sem out. Yang kan nadai yang kan nadai karan nadai karan tu bisi ai ti malam tu kaku tu tadi bisi ai nadai karan automatic wifi rumah tu tu tadi tentu ya padam tu tu line telefon nak mana ya
0: episode Korea ke bodoh ambis
1: agak susah stres
0: episode
1: agak hangat
0: episode itu Korea ke separuh dia saya kapan lah tanya dia ni meh anang anang maya tanya maya nanya ne
1: ya segi agak susah stres meh si tegi anti tua tu tadi apa gila ke gawat pagi tu katino tu mau hangat le sem nanti bakal aku kaki ku kali bila besar tu yang ada karan lepas tiba bila pangking bekum biar kak sama sebut nanti aku nya
0: lepas ya, sekut dalam
1: deh lepas dia tahu jenila dia tahu kai bakal jenila kita subhan nanti tuan terlengak ke jenila takut nyamuk tama
0: aman kan mayu tak kenangi ok Hasrina senai janang ke pagi tu jadi baik ya aku ya men Mel agi nadai karan agi uliah ku ya Mel hari ke nadai hai ku ya nadai karan uliah ngena kelita lampu kelitanya mm-hmm. Ku ya nanti malam dan nanti nadai hai tu ku ya semua pengawak ngayadi ku ya mana lebih agi menyikun wan tadi orang kengintu dapur bakau rindu bersumai berpandua ke utai semua ngayadi makan laban ikan uci nama tu ke masuk utai masuk pinggai hai masuk lawak ke dekat di panduak nya guna kaik ne atau ke kita kena ngadang tu kaku tarik mel nak ngadang aiknya nadai nak ngadang aik deh nadai situ aik nama kena ujung-ujung tadi nanti semak pasarnya mai
1: ya alun pasar nanti pasarnya semak rumah tu sama nadai aik mah tadi
0: sem sama kena nadai aik situ lagi ke kadang tadi orang tadi ketamu aja pan mandi meh laban ngai di sio murang bau tadi mel kan nuan nurun ke pasar nuan ke bedau mandi kai ama tadi au magang penusahnya ne
1: di kalau ke pasar nak mandi sem
0: nanti nak lama tanya lah basuh muaw mentari meh jarang lah jarang
1: aku
0: pasar
1: aku selalu
0: selalu
1: tangku ke market
0: ke market aja
1: ke market aja
0: tang tanya deh apa tu ci muaw dulu
1: mana ikut ai
0: nak dai kalau angkat ani lu pasar deh
1: jangan dai
0: au ni temu kau tanya neh temu kau keras ya mayanya kan temu
1: amai betul
0: maya dek ke benua sigarnya dai de tempan sang ya ya mua benua ngadau mandai benua musu-musu anya de maya de ke pansa ngoya ne
1: ya
0: au okey clearan midan ari pakan ke pagi tu abah ya ko ya nadai karan ka tu sah age ko ya ari kena dai ai nak sama ke kita siko-siko tu nak sama de ya laban rumah kami age bising buan penai bersungai atau ba pakan ko ya nur mandai kak nyawa kai bisi ko ya besari-sari nanti nade karan tu sah mai ko ya mayo barang kena oleh dikena baka petiai SK pas ngau barang kebukai meh kena karan nya ba ya ko ya laban sida ya tau bisi penai de ko ya mel kira karan nade karannya ke pedias lagi ko ya tbisi penai nya mai semua tikau kai menyekutua tadi bala sida priwa sida gari nya tadi tuci ja kai kian mandi pan nama terjun ja ke sungai
1: iya betul atau hari Dominic untuk tu Sam semua belak ngembuan pemedis tu DJ ko ya nanti nada ai tu sah ka belak ngintu tai ya nanti nada karan ke petang tegayam meh kita kadang-kadang
0: petang tegayam ne apa sagam ke kita ini
1: aku ngenang nada karan tu Sam nanti kita nanti nada karan Sam bisi ai mandi tu tadi ngena dilian mandi nanti berusaha ya saya aku mandi nadai-nadai karan tu nak tampak dari pedak deh tu nak berusaha ya saya mandi aku pernah nama-nama kebuah semaka ke yang mandi maka bisi karan tadi tak rasa ya saya kena bersih
0: laban udah terlebak bisi api di tadi mel nadai api tadi nanti nyamai deh nanti puas punya kau tadi tajak pan kita nya tadi sama kan tadi mandi kena air tadi ne atang nya meh laban nadai kita kita lebak besi api entar ndak terang. Okey. Okey tu siko komen peninggal kita ba live tu mail live Facebook YFM kita mega boleh meda kami dua mail live ke pagi tu encik kumang anti ba ya kuya nadai ari ke nadai karan ngon nadai ai nadai ai tu se hagi kuya mail semua berguna ke ai kuya lebih hagi ke bisi anak miat kuya nya munyi ke tua tadi mail kak Bira anak kak Bira kak Nuzu kak Mandi semua berguna ke ai maga nya kengasuh stres kadang tadi setengah hari nadai ai pun sudah cukup lama nya nanti dia tahu
1: au aku bisi
0: au
1: kita ibu penan dulu tu saya kan ingat komen peninggal ke buka itu
0: okay, mayu komen peninggal ke pagi itu terima kasih komen terus anjung komen kita ke pagi itu hari Ricky ribut tu mel lelaki kirong petara

0: Pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi why di berpansa. Agi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subah.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku meda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary buat college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ Mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumi pentu nala ikan kok.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi wai. Dia tu dah ngelala ikan Mel.
1: Ikan ke semua dempa yang ngelala.
2: Oh, nyudah nyu suai ke tamu dia tu neh jadi indai nyu ke tamu nyu ngelala ke ikan nyu nanya.
1: Ini mimet dah.
2: Nanya sida bala orang ke jual ikan
1: ya, deh, betul.
2: Ikan nama ikan tungkul, ikan sardin nyu kelala dia tu neh. Okey, dua pagi wai kita berkenang ke bakaul ngau nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke ke ni kita nyantari merisak lagi meh nemel bisik peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisik pendai bisik ke madah nadai ai ke cukup pedih lah bahan ada semua tak nak jadi magang.
1: Okay. Nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam. Nada air tau kena ada kanan.
2: Nanti bakal aku mel. Lama bunyi kenuan tadi. Mimit kita nama tau kejamban tadi berguna kai nanti wanak ngadang dari nadai ngadang ain tadi kak bira ngainya di lapan kita itu ukai orang ke bebansa ke ngena tisu deh belap kenya aja lapan semua ngena air makai kak mandi ngena air jadi bak aku tadi nanti nadai karannya nanti nak lama aku tadi mel nanti nyo sarari sama kenya tadi sama stres sama lapan kita berguna ke kadang nadai karan, nadai lain kalau gini. Nanti nadai, nanti di antara dua nadai pedias lagi ke, merinsak lagi ke nadai air tadi mel.
1: Nadai air ni.
2: Laban, okay seminar bakal kita urin orang lelaki pan, nanti bakal aku diau ke diri pan bersumai ke lawak semua ada mel. Guna ke air tadi. Uci gari entah deh kira tahu dudinya entah deh nih.
1: Ya betul.
2: Maya kebisinya enggak kita uci gari tang berpandu aku tahu itu ya nak uli hamat. Laba kita nyuka makai tengah hari ngolemai nanti ada air nama terkena kita nyumai nanti semak pasar nyamai meh kita nurun aja ke pasar nih.
1: Ya betul Sam.
2: Okey hanya meh aku nyawat tanya tadi ya, mel. Okey.
1: Ngarak ke peninggal nyentuk meh ninggal teka Sam tadi nih.
2: Sama tersirat antara sama bukan ku Sam ku ya. Apa dia nak kan nyumai ke?
1: Hari Wesley snap tu. Nada kara, nada air, nada ngawak. Ya, pedis lagi nada jalai. Ya, kami bermenua tu. Sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air ke ya. Berkunci meli minyak ke ya. Tu enggak ke ya, uliah mada bungai refleksia ba menua marudik di tu. Tu orang ke sebana nadai nada jalai. Nada jalai
2: gitu tadi.
1: Dengan jalai
2: air. Hanya topik bukai ke ni lah. Aida kita main topik nada jalai ke ni. Okey, Rita Jaya ke pagi tu. Jadi inti ya kaya nadai karan nak ngawak kaya mel. Nadai karan nak ngawak kaya mel. Laban suah dia di menua kelia daun bisi karan ku ya. Okey tang nadai airnya ke pemadu merinsak ku ya. Kak ngirup berapi mandi semuanya buku kuna ka ai magang ko ya ka ba so ko ya na le utai nya lagi ko ya nyu macak mayu kita nyu ka nyu mai ke ko ya nya siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa age
1: ya betul
2: okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya ko ya ai nya ke madu berguna bagi time sia ko ya nak uleh hidup aku nanti nadai ai ko ya mel ai nya ke diruap kita ko ya dunia berguna ga semua nya ke gawa badapur bebaso mandi indah semua atang dia tau ko ya mel karan pun berguna ko ya laban kita zaman dia tu nyau canggih aku ya dunia nyau macam berubah hari pan nyau macam panas terik angin amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu aku ya dia tu mayuh rumah panjai sama bakal bak negeri aku ya aman ni tadi berkena ke ikon ngau kipasnya tadi meh kita ini dah terlebak deh sekliak laban kita ke nada ikon angka kita nyau nak perasa aman kena dai karan ya tadi tinduk malam atau ke siang tadi agak pan bunyi ku aku tadi panas kelia nak buka dia tu nemel panas dia tu lain namanya nancum tubuh kita
1: still get the same kan nama kita itu tadi baru panjang itu ada karan pun tu stress gak the same kan nama nanti bakal keliak sebab bunyi kenuan sebab keliak sebab kita lagi kena injan api kita kena injan api kita nadai peti ais nadai ngemuan teh bakanya kita dia di rumah panjai sebab lama kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem jadi dia tu rumah panjai pelabakku mayu hendak ngena datai karan bakal rumah panjai kami udah datai karan deh bisi peti ais dan bisi lawak kita nanti nadai karan tu tadi
2: jai ke lawak antara ini
1: suatu stres laban jai kalak sekali sebab sem mayanya udah gawai mayanya kodik sem udah gawai angkat tu tadi ini ku tu tadi kesibu kodik sem kesibu angkat hujan banget mayanya trip bilik kami kodik sem trip bilik kami terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kenika lu nari karan nemu deh uta dalamnya apa buat kode oke oke tebut age kode sem nya bulat teh dia nya kami doi bala ku pulai kerah panjai mainnya kode lapa ini ku mainnya age di sibu kami doi bala ku pulai kerah panjai sekali mana teh petes nya kode sem penuh ngulat kode sem apo atuh ku ngendangnya kode sem sampai ke sana tau gelek aku apo
2: mayu
1: wah kode sem au kami doi nuci petesnya amat te berbulan lah petayasnya
2: nama ya kati boleh tambah lalat ya Mel
1: laban kayak tambah lalat ya Sam laban daging tu tadi deh nanti udah lama nyau kenyanya
2: nyau nemu bulat ke rempo
1: ya, pernah nyau ulat mah sebab kede Sam kami doai nuci kede habis kontainer lawak semua nadai duti cuci nya lalu buai pagi yang tanya sobat deh laban tanya nyau udah bulat
2: nyangke ya penanggul ya kita nadai nanti nadai karan nanti nyau kelalu lama kenya tadi okay ya tu like apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bayar ko ya merinsa agi ganti nadai air ko ya Mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu ko ya bak ya tau nak ngawak mimit meh laban ti malam ko ya uleh ke kena lampu pelita lampu picit tang ai tau ko ya ngai nyadi amat ko ya laban anti ba menua sida ya ba semawa dia nadai hujan nadai ai meh ko ya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsa ko ya Mel laban nadai ai kena berpasuk nadai ai kena bira nadai ai kena masuk pinggai mangku ngintu tai orang ke mayu aku ya ya gebisi temuai amat aku ngasai ke ya Mel atang enti nadai karan ku ya kira bayak ke meh uleh tengah ugau lampu picit mekitai ku ya tanah ada air tu semua pengawak ngenyadi magang ku ya
1: nya segi amat nya sem nya men maka roh panjang kami deh pai datai air perintahnya sem makin kena air sungai deh nanti maka musim pengrami de sem segi nadai datai ma ai nak kuat ai dapat mayor nguna de tengena ai hujan laban kan kita di rumah panjang itu tadi bisi diberi perintah tong ai nya de sem ngena tong ai nya di timbang ngena ai hujan ngena ai
2: nya ngena ai hujan aja mai ngena
1: ai hujan aja mai ngena
2: ai hujan seminggu minggunya nadai mai
1: nadai nanti baka di bisi pengawak atau ke penusih rabat semua segi berguna ke ai nya mai
2: betul bisi pengawak
1: bisi pengawak semua bisi sekali nya tadi habis ai betuang laban bala kelu mayuah habis hujan kena dai payep na dai amat terpenuh singki nya ngepingai amat lemau masaunya nya baka kami ngepam ai ari ai sungai ngena ya ke pengepam kene generator nya
2: ngepam ai nya tadi tadi kena masuk ke basuh tadi
1: ya ya pam bumba nya kita nya pam ari ai sungai
2: ya bisi pam ai empu re
1: ya
2: cukup pedias lebih ke anti bisi pengawak
1: ya betul
2: orang mayuah laban berbasuh kutai ke mayu bala ke mayu pulai
1: ya gari agi sem
2: gari agi
1: kan usinya lembau sem
2: nanti kita pulai kulau lagi kayaknya semai adobi nya deh dobi di pasar nanti kita di pasar nyamai mainnya tadi nih anjuang aja ke dobi tadi nanti kita nyepulai kulau dini ngiga dobi kulu dian
1: ya nanti bakal kami baju lau dia ada sem lemau berdek kan nganjung gare dek ngage sibu sem
2: jauh diri menyane
1: ya nanti tu santai aja nak ya jauh sem bisi dalam 45 minit kayaknya dan nanti nak datang sejam ya nanti datang ba pasar sibu jaya nanti datang sejam
2: hari-hari di nganjung ya pama diri
1: me lemau
2: lemau au nuan pu ke bedau mandai keras ke kawak ba tanya nya ba dubinya
1: Engkau sem tu sem pasang agak keras di pemandai. Ada tadi yang nyebut.
2: Okey, Angela Cemrin ke pagi tu Mel. Nanti ya, aku ya. Nah, dua-dua sama stres ku ya Mel. Nadai karan stres, alu nadai lain telepon ku ya. New serentak dia tersubah. Nanti nadai karan. Karena jangan kena dai dia tu nyung rampit lain telefon ko ya. Nan si aman. Kena mana lah apa wifi nya berguna ari karan ke nya tadi leh. Yeah. Mel. Ai pedias semeh ko ya ka baso ka melabur pedias ko ya. Ai timbun kena dai kena nyumai ko ya. Laban ada ngadai ang ko ya. Nanti sejam dua bayak kaki nya nyo setengah hari ya kai para ya ko ya. Nanti ai tuangnya tak cukupnya, nah Mel.
1: Tak cukup.
2: Kena nuan berbaso ku tahu lah kelimat mana tadi.
1: Nya ku mada setuang yang kena nya ku siko aja.
2: Halo ya jampu ne.
1: Ya. Kelimat ana ngana ya ka ai. Kedina dai na mende.
2: Sida yo kan nemu te ke nada ai.
1: Iya betul.
2: Nah, lama sida enda ngerja pengawaknya
1: nya Mel. Iya, lama sida ya dia to nyamai menyikurana baka kita subat kenika buka ja payap alu bisi ai. Kita subat di rumah panjang buka payap nda ai.
2: Bisi ai.
1: Iya, masuk okay. Pingai sebab baka kelima kami itu sebab kepala tangga masuk pingai sebab sem.
2: Nyaman ya man.
1: Ya.
2: Okey tu join us tulang nanti ya stres lagi nanti nada ai ko ya Mel. Tu sa hamai kabira ko ya nada utai kedak babaso nya meh ke utai ke pemadau merinsa ko ya. Ka betanjah kejamban ukanya mai bira ko yang nak sengkilau kertasnya ko ya lain nasai ko laban nang kita itu nang sigi ngena ai baso ko ya tusah ko bilang tin ada ai ko ya karan to kira oke ya ge ko ya agi pan kita dia to bisi sola ko ya aman kenyata deh nanti lampunya deh kita dia to bisi lampu solarnya kira terang lagi meh nanti nada air di ni dek ngiga nemel nada air punya
1: ya betul okay sasha mana tu sem ya nanti aku dua-dua ngasuh ke kasih aku ya
2: laban
1: nanti nada karan semua nak uliah kemayari itu aku ya internet wifi nadai filter air nadai kaya pun air sama megak kaya semua utai kan jadi magang di gagak air nadai pun pedis karan nadai pun pedis
2: kaya dua-dua pedis
1: ya dua-dua pedis
2: okey to KO oh nama ya to nombor satu ai nombor dua karan oh nya ja sawat me
1: tinya sawat ya to ngo Patrick Francis to nada ai nada karan nada tahu yang
2: tadi merinsa ge nya me Ada dah sam.
1: Engkau makan sam.
2: Sama. Merin sam. Nadai ai, nadai tahu yang nadai karan dia magen.
1: Dia magen.
2: Package ni mel. Ama merin sam ni. Nadai guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tu nanti genang tadi mel. Bisi nadai ai, nadai karan. Bisi tahu yang baik magi mel. Jangan ada air, ada karan, ada ketahui akai. Okay, stres lagi. Lupa komel. Masuk hospital mi gila.
1: Ada ke? Bisa kapan kau jangan dengar kau itu deh.
2: Oh.
1: Okay, okay.
2: Okay, kena.
1: Ada tahu yang ada masalah ya?
2: Oh, okay, gak borongan deh. Okay, Angelina Candies ke pagi tu. Nada air pun cukup merinsak lagi. Kau ya hari nada karan. Kau ya laban mayuh berguna ke ai ko ya hari berguna kekaran ko ya okey nanti mel
1: baru refresh tu sem
2: okey tu Cheng Suni asraya kade refresh telefon nya ne telefon baru ne mel okey Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngalih ke jaku Iban ne mun kami ko nanti ya ko ya nadai karannya ngasuh stres lagi ko ya mel laban semua pengawaknya nak nyadi makai angku ya pelapa aku nak ada air ku ya tu kelebih lagi maya nuci kari oh kau yang nak mesin ke aku ya ne udah berumur tu ku ya nyulembau amat berbasuk kena jari ku ya nama tu nangga rasi uliah ke ba dapur ku ya kadang line internet pun alu nadai ku nama nadai karan nya ari Cheng Suni peninggal kita ke pagi tu
1: Eki bungai cempaka tu sem ku ya nyamai agi nadai karan ku ya nanti kita ka berapi ngena ada puges ke apa dia sakit ada ID DJ ke kita ka berak pan ngena ai magang nanti bisi nanti bakal bisi anamet ka mari mande pan pedes nya ngasuh kita stres ke bakal kami ke pulai gawa tu tadi ke ba menua made inai ku ba lawas ke cukup pedes nadai ai kena berak ku ya laban ai sungai jauh dari rumah panjai ku ya aku nak ngira DJ ngena ai beli dalam botol kena ba so semua ko ya.
2: Kena butuh, kena mineral. Makanya. Mana kena mineral ni.
1: Pemaga hari Juni band tu saya sudah tadi berdau ni.
2: Berdau.
1: Juni band ko ya. Nanti ba ya ko ya. Aku milih nadai karan ke hari kena ada ai DJ ke. Berdau lama kami dimiri nada ai ko ya berkelimat amat ke kena ai ko ya. Nanti bisi hujan nyamai ke bertimbun ke ai ke hujan. Air hujan kia pedis nada air speko. Tu ya kesidak ya ke dimiri serinya tu sem ne. Tang sida dimiri serinya bapa hari sida nada air serinya bisi datai medua hari sem.
2: Bisi bisi ne. Lama diri kalau
1: penyaban. Lama diri ne.
2: Hari tenya lebonya ne, batang payepnya ne, penanggulnya, sekian bukannya lebonya. Saya aku terpansa ke berita cemel.
1: Ya, tang penanggul ada airnya mayanya. Sekian udah dipadah tumu. Saya tak boleh nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik ada air. Tengenyit ada airnya ke pedih sama. Ya,
2: pedih kita nak nyedia ke diri. Tak
1: ngadang deh.
2: Okey, Renal Thomas, seberapa tua berperindang pagi tu mel. Bak tahun 2026 tu, dua-dua mesti ke bisik. Berguna amat nyaku ya. Dua-dua nyaku ya. Nanti bakal orang ke bisiknya ke diri sebilia ya ke sakit. Berguna amat ke karannya. Amat ke tadi mel. Air berguna, karan guna. Laban dua-dua tu basic facilities ku ya. Okey, hanya peninggal kita Renal Thomas ke pagi tu. Lagi mayuah kebenar ya komen. Lama dah tua berjakut ni Mel. Berperindang dulu ke pagi tau. Hari Ricky L. Lama bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tau. Atau lagu Jual Mahal.

0: Okay, jual mahal Ricky L ke pagi tau. Okay, lagi maca komen peninggal kita. Nadai air tau ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsa lagi. Namel.
1: Lili yang tenik. Ya, bah, aku nadai air. Semua tai nak boleh dikerja. Nanti nadai air.
0: Okay.
1: Pemaga hari... Pulian kio koya nanti abah aku koya nada ai apa dia sagi koya hari kena dekaran koya laban nanti nada ai semua pengawal ngai nyadi diadu koya
0: aman. Semua berguna ke ai maka yang
1: iya betul
0: lebih aki apa dapur neh mel.
1: Okey anak Peter tu Sam nanti abah aku koya sama-sama pedis nada dekaran ngau nada ai nanti nada dekaran pedis sagi ke laban ngepam ai ngena ngepam air ngana karan koya
0: tu
1: saya menua jauh hari negeri itu lepas baka orang ke kini kan ngepam air hari kini orang nganganya periginya sikit ngana generator desem ngepam air nanti ada karan air boleh pam
0: boleh masuk hari peguang tadi ni
1: ya ya boleh tambah air
0: berguna ke ngepam air tadi injian ya tadi berguna ke karan
1: ya,
0: tadi ni okay, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya kuya pedias lagi nadai air kuya mel hari ke nadai karan kuya nadai air semua pengawak ngayak di magang.
1: Iya, udah baca aku
0: tu. Udah terima mel, okay. Tu sada demun udah ne.
1: Abadau.
0: Okay, sada demun ke pagi tu hari maruh baru kelili kuya nanti bayar. Sigi nadai air me pedias lagi kuya mel. Laban ti nadai air sigi indai tua ya. Mut-mut kuya. Na ulih ngaga utai ke di dapur kuya pengawak ba dapur. Anu ngerampiat sida ya me kuya. Okey nama de mel stres ba mel. Ka babaso ka nuci ka nyumai nya. Lagi perut ke kamakai lagi ne. Anu ngerampiat kami tau me kuya ukainya aku kenyaga payap air ni kuya. Kagai aku nadai karan kuya laban ulih peruk diri sebilik yang beranau bergagai nadai bertunggak mua nadai bertunggak ke telefon
1: ya betul
0: kan lucu gitu ne aku nadai karan ya aku jadi mangsa orang ne
1: nadai
0: ai yang jadi mangsa nadai ai kagai karan hari nadai ai nanti nadai ai enggak usah setidaknya merampiat orang.
1: Okay, Agnes Ina Rubian tu Sam pada waktu ini jadi bak ya kia tu saya lagi ada air semua utai ngena air magang masa air irup air kuya bak zaman pengguna air kuya jadi karan banyak mimit kuya nanti karan kita bisi bisi solar kuya
0: ya meh bisi solar nanti lampu ya meh. Okay, Eri Miri pelabak aku ke penudi tu Nemel bak ya sigi maya nanti air ya meh kengasuh stres lagi kuya semua pengawak kerja baru meh terjang enggak makai angkoy nanti ada air nanti ada karan bayar ke mereka ya bisi solar kena nganti lampunya nanti air deh kuya mel bisi air mineral dijual orang kuya nak patut ke tiap hari beli mineral kena nyumai kena berbasuh mandi deh kuya dia tu pan benar napi penguji ada air kami di semangga yang ditau kuya tiap hari beruman kerja pengawak nangi kain ada ya lu gambar setuak air mineral ya, Mel. Datang nadai tu ku ya. Amat ngasai ke diri. Laban menyikunuan tadi rumah kami di Mel. Laban rumah panjai baru. Nadai, bedau datai air. Cukup merinsa. Aku laban ke ngasainya, Mel. Lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami, bisi gawai. Kena cukup pedias. Laban orang mayuh datai deh.
1: Yeah.
0: Mayuh datai kita nyepan doa kutai ke semua air nadainya, Mel. Tang kita boleh minta ke hari perintah. Ngasih sidak nganjung air. Sidak ya, sikit nganjung air. Madah ke kita bisi pengawak, Mel. Sidak

0: bisingan juang air kita yeah. Nalung rain
1: eh.
0: Okey, hanya dikira nakanya meh peningah kita berkenang ke topik ke pagi tu semina kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu nah mel ngerecah ke pagi hari hari satu apa nak kita sama nemu hari satu tu kak lembau-lembau ngepun ke minggu deh
1: ya betul mandi blues kurang
0: lapan kita ikut dah hujung minggu jadi hari satu kita bisik kak lembau mimik meh nurun kawak okey tajak pihak terima kasih mayo ke komen kita angka bisik nak sempat baca bisik nyapa kami dua email mereka selamat pagi. Selamat pagi semua.
1: Ya, betul.
0: Bawa awak kebukai lah. Mai topik kebukai ke, Mel?
1: Terima kasih, Maga. Ngagi peningai, yuk udah mendak kami dua SM live pagi tu. Ba Facebook YFM Iban. Terima kasih ke sukong kita. Udah lepas tu lagi, dia kita akan mendeng ke berita. Utama 9 pagi yang kita dapat terus hari Kota Media. Angkasa Puri.
0: Yeah.
1: Dah nak kita dekat bergulai ngau. Pengulang program kita kebukai bahawa Y912 dah lepas tu lagi jadi ngotok mumpuk dulu kepada Sam baru kita bawa kebukai
0: Harap ke Karan harap ke Aib Bisik meh dari penanggul nih Mel ngambil ke kita sama oleh mandi sama oleh ngerja pengawal ke pagi tau bertemu baru bahawa kebukai bye bye.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar sudah Mei dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan Tanah Lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebar Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Teo menggalakkan orang ramai membuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stefan Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
9: Limbang 104.9 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati bertemankan N untuk pagi ini seperti biasa. Pertemuan kita untuk hari ini Isnin 29 Jun 2026 masih bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. And bersama dengan anda untuk pagi ini sehingga pukul 12 setengah hari pastinya, sajian hiburan anda dan juga perkongsian info-info semasa, pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk anda kongsikan juga live kita pada pagi ini melalui media sosial Facebook Limbang FM dan melalui penstriman langsung RTM Klik. Walau di mana jua anda berada, boleh mendengarkan siaran Limbang FM pada pagi ini. Terima kasih. Walau di mana jua anda berada, semoga semuanya sihat di samping apa jua yang anda laksanakan. Okey, selamat bertugas kepada anda yang menjalankan tugasan pada hari ini dan juga yang tengah memandu dalam kenderaan pada waktu ini ke mana halah tuju anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jom dengarkan dulu lagu daripada Drama Man dan juga AG Coco dengan lagunya Satu-Satu.

Tiger pada Ira, Sazira dan juga Nabila Maharani dengan lagunya Bawang Merah Bawang Putih. Baik, selamat pagi kepada anda mendengarkan Limbang FM pada waktu ini, bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan selamat pagi kepada Double Line K Baja. Good morning katanya, menghantarkan emoji pada pagi ini. Terima kasih Double Line K Baja yang menghantarkan komen di Facebook Limbang FM. Okey, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, hari Isnin 29 Jun, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala untuk sebelah malam hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut. Di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama. 9.29 minit pagi, dengarkan lagu daripada Andy Bernade, Cuti Dulu Bro. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat, adik kita ni pasti di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Adik kita ni pasti di hati dan mendengarkan kami di Medamit 94.5 MHz. Dan anda yang mendengarkan di Lawas 101.1 MHz. Okey, baik, cadangan pelaksanaan Seamless Travel Pass di pintu masuk ke Sarawak akan memudahkan pergerakan rentas sempadan di Limbang dan Lawas. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata ketika ini pengguna masih perlu melalui pelbagai prosedur atau pemeriksaan imigresen. Dan katanya kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan inisiatif itu yang telah diamalkan di negara-negara kesatuan Eropah, dan pelaksanaannya diyakini mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di utara Sarawak dan menjadikan Limbang dan Lawas sebagai bandar rentas sempadan menjelang 2035. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Pesta JT Santaba di Kampung Pati Ambun, Limbang. Baik, antara lain juga, susulan jangkaan fenomena Super El Nino penghujung tahun ini, orang ramai dinasihat meningkatkan langkah berjaga-jaga. Ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah berkata fenomena berkenaan boleh menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering. Keadaan itu juga boleh mengundang pelbagai risiko dan ancaman kesihatan serta alam sekitar. Beliau berkata demikian pada penutupan program Bomba Community Fire Point dan kempen keselamatan kebakaran Zon 7 Sarawak di Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelum ini berkata negara sudah memasuki fasa El Nino lemah bagi bulan-bulan akan datang yang dijangka semakin menguat. Oleh itu, terdapat potensi untuk fenomena tersebut berkembang menjadi Super El Nino. Baik, itu yang saya petik mengisi berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari. Susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela, kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang, manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy SC di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Austekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil, Marquinhos, yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan Step Goal, Step Detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

Pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Baik, lagu daripada Fauzia Gamos, L, Wu Guan and Quell dan juga Yang Ji dengan lagunya Adai Adai 2.0. Baik, kembali mendengarkan Limbang FM bertemankan N pada pagi ini untuk hari ini Isnin 29 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan di frekuensi di tempat anda dan juga menerusi RTM Klik pada pagi ini. Baik, saya bacakan komen daripada Ibra Mat Akib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Dan katanya happy county dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Oh, jauhnya. Okey, terima kasih Ibra Mat Akib. Dan daripada Iba Vincent. Selamat pagi DJ Ari Limbang katanya. Okey, selamat pagi. Dan daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Geng Sambat katanya. Selamat siaran di Limbang FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas. Okey, minta putarkan lagu daripada Amy Search Isabella buat hiburan semua peminat-peminat setia Limbang FM. Terima kasih DJ. Terima kasih kembali Agnes Indai Robin. Okey, baik. Apapun kepada anda, terus hantarkan ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Baik, insyaAllah untuk jam yang kedua ini nanti pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama dengan tetamu kita di konti menerusi info medik dan tajuk yang kita bawakan untuk pagi ini berkenaan dengan penyakit demam campak. Okey, dan kita akan kupas tajuk ini pada pukul 10.30 pagi nanti bersama dengan tetamu kita di konti. Baik, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Agnes Indai Robin, lagu daripada kumpulan Search dengan lagunya Isabella. Teruskan kekal mendengarkan King Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

0: Limbam FM, Radio Kita Ni Pasti Di Hati.
1: Lima FM, ada kita ni pasti di hati 10.30 minit pagi. Seperti yang saya war-warkan tadi, kita akan bersama si rancangan info medik. Dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini iaitu demam campak. Dan di konti waktu ini bersama dengan Anne, saya perkenalkan iaitu Encik Muhammad Razi bin Anwar, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Assalamualaikum Encik Muhammad.
2: Ya, waalaikumsalam Encik.
1: Nak panggil apa ni? Muhammad Razi ke ataupun Encik Muhammad saja?
2: Panggil Razi pun boleh.
1: Razi, lebih mesra dengan panggilan Razi ya. Apa khabar pagi ni, sihat ya?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, ini rasanya kali kedua kita bersama ya.
2: Ya.
1: Okey, dan pada pagi ni kita akan mengupas tajuk yang menarik juga berkenaan dengan demam campak untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi ini yang kita bawakan secara langsung melalui Facebook Limbang FM. Baik, untuk soalan yang pertama ni Encik Razi, bolehkah Encik Razi terangkan kepada pendengar kita apakah itu sebenarnya demam campak? Mungkin juga ada yang belum tahu lagi apa sebenarnya demam campak ni. Silakan.
2: Okey. Demam campak ataupun dikenali rubella adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus measles. Selalunya menyerang kanak-kanak di mana biasanya mengalami gejala jangkitan respiratory atau penyakit pernafasan dan disertai ruam pada kulit.
1: Itu yang dimaksudkan dengan demam campak itu tadi ya. Okey, dan bagaimana pula penyakit demam campak ini boleh berjangkit, Encik Razi?
2: Okey. Penyakit demam campak mudah berjangkit daripada pesakit kepada individu yang sihat melalui udara dengan titisan cecair daripada mulut dan hidung semasa bercakap. Batuk atau bersin, walau bagaimanapun kebanyakan kanak-kanak di Malaysia telah kebal atau tidak mudah dijangkiti penyakit ini sejak adanya program imunisasi measles kebangsaan. Akan tetapi, yang menjadi kebimbangan sekiranya seorang kanak-kanak belum lagi mendapat vaksin sangat terdedah kepada individu yang menghidap penyakit ini, maka kemungkinan besar kanak-kanak ini akan lebih mudah dijangkiti virus inilah.
1: Okey, itu berkenaan dengan penyakit demam campak tadi yang boleh menjangkiti bagi kanak-kanak yang belum lagi mendapatkan vaksin. Mereka ni sebenarnya sangat terdedah ya, Encik Razi. Dan seterusnya, siapakah golongan yang berisiko dijangkiti penyakit demam campak ini?
2: Okey, untuk golongan berisiko ialah golongan bayi lah, yang tidak menerima imunisasi measles, berisiko tinggi dijangkiti penyakit demam campak lah.
1: Okey.
2: Walau bagaimanapun, warga emas, ibu mengandung dan individu yang kurang imuniti seperti leukemia, kanser dan HIV atau AIDS lah. Juga berisiko tinggi mendapat komplikasi teruk jika dijangkiti penyakit demam campak kerana antibodi mereka adalah lemah lah.
1: Okey, begitu antara golongan yang berisiko untuk dijangkiti penyakit demam campak ini seperti yang disebutkan ataupun diterangkan oleh Encik Razi tadi. Dan bagaimana pula kita dapat tahu ni Encik Razi bahawa seseorang itu telah dijangkiti penyakit demam campak ataupun tidak?
2: Okey, secara umumnya lah, antara 10 hingga 12 hari selepas dijangkiti penyakit demam campak, pesakit akan menunjukkan tanda dan gejala seperti demam panas, batuk, sesema, mata merah berair atau konjungtivitis dan sensitif kepada cahaya. Sakit otot, 2 atau 3 hari kemudian timbul ruam-ruam bermula di bahagian muka dan kepala, kemudian merebak ke bahagian badan, tangan dan kaki. Ruam akan kekal selama 4 hingga 7 hari. Semasa ruam timbul, suhu badan biasanya sangat tinggi lah. Untuk maklumat pendengar, demam campak hanya mengambil masa seminggu untuk menjangkiti kanak-kanak sebelum timbul ruam sehingga 4 hari selepasnya lah.
1: Okey, itu yang dapat kita lihat lah tanda-tanda dan juga gejala bagi mereka yang sudah pun dijangkiti. Dan adakah tanda dan gejala tersebut mengesahkan bahawa seseorang itu telah disahkan dijangkiti penyakit demam campak ni, Encik Razi?
2: Okey. Selain tanda dan gejala, pesakit yang disyaki mendapat jangkitan demam campak akan diambil sampel darah, swab tekak dan urin. Ini penting bagi mengesahkan bahawa individu tersebut benar-benar disahkan menghidap demam campak lah.
1: Okey, dan adakah setiap demam yang disertai ruam merupakan demam campak ni?
2: Tidak sama sekali lah. Ramai yang keliru dengan penyakit Rosella infantum, iaitu penyakit infeksi yang dialami bayi berusia 6 hingga 12 bulan lah, yang disebabkan oleh virus lain tetapi mempunyai ciri-ciri yang sama dengan demam campak. Bezanya, selepas 2 hingga 3 hari ruam timbul, demam biasanya akan kebah lah. Namun penyakit yang menyerupai demam campak adalah rubella.
1: Okey, baik. Selepas ini kita akan sambung lagi kembali berkenaan dengan penyakit demam campak yang kita kongsikan ataupun kita bincangkan bersama dengan Encik Razi pada pagi ini. Apapun, kita berhibur dulu dengarkan lagu daripada Floor 88 dengan lagunya F. Teruskan kekal mendengarkan Info Medik.

0: Nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
7: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
6: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
7: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
6: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
8: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
9: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
8: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
10: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
8: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asli kita.
10: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
11: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum. Kembali mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati untuk jam yang ketiga, jam yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Isnin 29 Jun 2026 Masihi, bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Pertemankan N sehingga pukul 12 setengah hari. Dan insyaAllah di jam yang ketiga ini, N akan kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga Zona 1. Okey, baik, teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Jom dengarkan lagu daripada kumpulan Dinamik dengan lagunya Di Antara Gadis. Teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Baiklah, dengan lagunya Rela membawa kita ke pukul 11.11 pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Limang FM. Adio kita ni pasti di hati. Dan saya nak kongsikan yang mana Irau Aco Lun Bawang yang akan diadakan bermula 2 Julai sehingga 5 Julai bertempat di Taman Awam Lawas. Dan antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sempena Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 pada tahun ini, antaranya pada 2 Julai nanti akan diadakan bengkel muzik tradisional Lun Bawang yang ini akan diadakan di Arena Lawas. Dan selain itu juga satu lagi bengkel, bengkel Nguk Patah Uluh dan Nguk Bane juga diadakan di Arena Lawas. Dan untuk pertandingan bola sepak pula akan diadakan bertempat di Stadium Lawas dan juga Dataran Bandar Lawas. Dan selain itu juga pendaftaran Ruran Ulung dan Padan Leo Burung yang diadakan pada sebelah pagi bertempat di Taman Awam Lawas. Selain itu, pada sebelah petang pula akan diadakan bengkel muzik tradisional diteruskan lagi, dan juga Raptai Majlis Soft Launching IALP kali ke-39. Raptai pertandingan Ayong Awatinan dan juga Raptai pertandingan G20. Itu yang akan diadakan pada hari Khamis. Manakala untuk sebelah malam pula akan diadakan pertandingan Ayong Awatinan, persembahan artis-artis Lun Bawang dan juga persembahan tarian kebudayaan. Seterusnya pada hari Jumaat akan diadakan pada sebelah pagi majlis perasmian prapelancaran IALB kali ke-39. Pertandingan badminton, bola sepak dan juga tarik tali di Stadium Lawas. Pertandingan menyumpit pertandingan talent Ruran Ulung dan Pandan Leo Burung. Raptai Majlis Perasmian IALB kali ke-39. Dan juga pertandingan Masakan Tradisi Lun Bawang yang diadakan di Arena Lawas. Untuk sebelah malam pula akan diadakan persembahan artis kebudayaan dan juga band, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2020. Lima, persembahan tarian kebudayaan, penyampaian penghargaan kepada penaja, pertandingan G20 dan juga pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Leo Burung. Itu untuk sebelah malam pada 3 Julai iaitu hari Jumaat. Manakala untuk kemuncaknya pada hari Sabtu, pada sebelah pagi akan diadakan pertandingan perbarisan yang diadakan di Taman Awam Lawas, majlis perasmian IALB di Taman Awam Lawas juga. Dan juga diadakan persembahan artis kebudayaan akan pemong. Untuk sebelah petang akan diadakan pertandingan bamboo band, pertandingan akhir badminton dan juga raptai pertandingan Ruran Ulung dan Padan Leo Burung. Manakala untuk sebelah malam hari Sabtu itu akan diadakan majlis penangguhan kali ke-39 untuk IALB Irau Aco Lun Bawang. Pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Leo Burung, persembahan tarian kebudayaan dan juga persembahan artis jemputan. Baik itu antara aktiviti yang diadakan pada 4 Julai. Dan akhir sekali pada 5 Julai akan diadakan kebaktian IALB ke-39 bertempat di BEM Long Tuma Lawas pada pukul 9.30 pagi. Baik itu perkongsian kita berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang program Irau Aco Lun Bawang bermula 2 Julai sehingga 5 Julai 2020. Enam bertempat di Lawas. Okey, ada banyak venue sebenarnya untuk acara sukan diadakan di stadium tertutup ataupun juga di Stadium Lawas, dan juga acara-acara lain diadakan di Taman Awam Lawas. Jadi anda boleh datang beramai-ramai meriahkan lagi Irau Aco Lun Bawang kali ke-39. Baik, teruskan lagi hiburan, dengarkan lagu dari Rahim Ma'ruf dengan lagunya Liza Wati.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar saudara pendengar? Mudah-mudahan tak kira di mana saudara berada, tak kira apa yang saudara sedang lakukan ini, saya doakan semuanya dalam rahmat Allah, semuanya dipermudahkan segala urusan kalian semua. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ditanyakan soalan oleh sahabat-sahabat, ya, bila sahabat-sahabat Nabi ni bertanya sesuatu masalah ataupun tanya pendapat, minta wasiat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan wasiat nasihat itu tepat seperti apa yang diminta oleh mereka. Maknanya Rasulullah boleh memahami si penyoal itu, sahabat yang menyoal itu, apakah perkara penting untuk mereka. Tentunya ini kelebihan ataupun disebut sebagai petunjuk Rabbani. Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara, satu hari seorang sahabat ini bernama Abu Shuraih, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah," dia tanya, "Ya Rasulullah, tolong beritahu kepada aku amalan manakah, amalan yang boleh membawa aku masuk dalam syurga, Ya Rasulullah." Sahabat ni dia tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara, Nabi bagi tiga jawapan. Tiga jawapan yang Rasulullah bagi kepada sahabat ini. Apa dia? Nombor satu, Nabi kata, "Perelokkanlah ucapan kamu." Nombor satu. Nombor dua, "Sebarkanlah salam." Dua. Dan nombor tiga, Nabi kata, "Berikan makanan." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik tuan-tuan, ada tiga perkara yang Nabi sebut amalan ini boleh bawa kita ke syurga. Nombor satu, bercakap elok-elok. Dalam konteks kita suami isteri, suami tahu kita suami, tapi nak bercakap dengan isteri, cakaplah elok-elok, bercakaplah dengan sopan santun. Janganlah, ya, asyik kita meninggikan suara aja kepada isteri kita. Isteri kita pun manusia juga, ya, ada kesalahan di sana sini tu, maafkan, ya. Yang paling penting kita bergaul ataupun menyantuni isteri kita dengan sebaik mungkin, sebab Nabi pesan dalam hadis, saudara, Nabi kata apa, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik, ya, paling baik kepada ahli keluarganya, dan aku, kata Nabi, aku ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarga aku. Jadi kita bercakap dengan orang, bercakaplah dengan lemah lembut, sopan santun, berhemah dan sebagainya. Satu. Nombor dua, sebarkan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi tuan." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puan." Maknanya tuan-tuan, bila kita sampai di pejabat ataupun nak pulang pejabat ataupun di mana sajalah, kan, sebelum kita nak memulakan bicara kita tu, komunikasi kita tu, alangkah baiknya mulakan dengan salam, ya. "Assalamualaikum warahmatullahi," ya. Dia pun jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Itu yang diajarkan oleh agama kepada kita. Maknanya, dengan hanya kita menyebut salam, amalan itulah yang akan memimpin bawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi nombor dua, saudara, kita sebarkan salam kepada sama ada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Ustaz, satu lagi kan? Ya. Nombor tiga, tuan, jangan lupa kita sentiasa jamu orang untuk makan, ya. Kita beri jamuan makan kepada orang, terpulanglah kepada kita. Kalau mampu, bagi yang mahal, yang mahal. Kalau tak mampu, bagi yang biasa-biasa pun tak apa, kan. Yang paling penting kita nak masuk, kita nak amalkan hadis ini, iaitulah kita memberikan jamuan makan kepada orang. Saudara, mudah-mudahan tiga petunjuk amalan ini akan terus kita amal dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam,
2: #penyiaran jakim.

Memang FM pasti di hati 11.32 minit pagi. Baik, saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 13 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 29 Jun 2026 Masihi. Baik, saya mulakan bagi anda yang berada di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.23 tengah hari. Waktu Asar 3.49 petang. Maksudnya solat fardu maghrib 6.34 petang. Waktu Isyak 7.50 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.54 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1, Limbang, Lawas, Sundar dan Terusan. Waktu Zohor 12.26 tengah hari. Waktu Asar 3.52 petang. Maksudnya solat fardu maghrib 6.36 petang. Waktu Isyak 7.52 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.57 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.12 pagi. Tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Baik, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media masa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Baik, walau di mana jua anda berada pada waktu ini mendengarkan Limbang FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan tepat jam 12 tengah hari ini nanti, berita ringkas dari Surau FM. Dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan kita geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan dengarkan dulu lagu daripada Saleh Yaakob dengan lagunya Jangan Tak Jadi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan geng Sambat untuk edisi kali ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Lalu papat.
1: Dua, tiga. Kucing berlari. Kupinang-pinang dah memang dapat. Yang paling aku takut, kawin tak jadi. Hei,

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Inisiatif serta dasar dalam bidang pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS yang diperkenal kerajaan negeri perlu dimanfaatkan oleh masyarakat di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dasar tersebut bertujuan memberi manfaat ekonomi dan keterangkuman sosial kepada semua komuniti. Jelas beliau, Sabah dan Sarawak memainkan peranan besar dalam menzahirkan dasar CCUS nasional. Kedua-dua negeri memiliki hutan hijau yang luas dan menjadi lokasi pemerangkapan karbon terbesar negara. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sempena sambutan Gawai Keamatan KCCI DCCI di Kuching. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Dalam perkembangan sama, Premier mencadangkan Sabah dan Sarawak mendapat sekurang-kurangnya 70% hasil cukai levy pendapatan daripada dasar CCUS nasional. Aset semula jadi yang dimiliki kedua-dua negeri bagi pelaksanaan CCUS wajar diiktiraf secara adil sebelum merangka formula bagi dasar ekonomi hijau Malaysia. Selain memainkan peranan sebagai lokasi pemerangkapan karbon, hutan di Sabah dan Sarawak juga menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Ini sekaligus meletakkan peranan yang berbeza bagi Sabah dan Sarawak dalam pelaksanaan dasar itu. Akta CCUS 2025 serta peraturan-peraturan permit dan perlesenan telah dikuatkuasa pada 1 Oktober tahun lepas. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak Zon Selatan dijadual pada 20 September ini. Naib Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadilah Yusuf menerusi hantaran di Facebook berkata ia menjadi platform penting memperkukuh perpaduan dan kesepakatan dalam parti. Ini termasuk menyelaraskan hala tuju perjuangan PBB. Konvensyen itu juga bertujuan memperkasakan jentera parti agar terus relevan, berkesan dan sentiasa mendahulukan kepentingan rakyat dan negeri. Dato' Amar Fadilah semalam mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa induk konvensyen PBB Sarawak Zon Selatan bagi membincangkan persiapan menjelang penganjuran konvensyen berkenaan. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Kapit melabuhkan tirainya semalam. Program tiga hari itu berjaya menghimpunkan lebih 35,000 pengunjung. Kapit Kitchen turut mencatat hasil lebih RM343,000. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat semasa berucap pada penangguhan program itu berkata, sambutan memberangsangkan itu bukti komitmen rakyat menyokong agenda pembangunan kerajaan. Program bukan sekadar medium penyampaian maklumat, sebaliknya menjadi platform berkesan untuk menghubungkan kerajaan dengan rakyat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Sentias Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Kinanak unat ninggal radio tau, lute mumbang niat.

0: Kopi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Macam ni rata Jelly Frandona dan itu tenan lutup namu radio tau lutup nan padpa dengan kenenak do mena de jodom papu do ningar lama bapu puli de jojo sini. Terima kasih mula kuan kena teman tinan Lucas Satya ningar. Lukinula truata apu puli de jo rata pukul 22 majing jam 3 puli de jo ani de jo ya. Apu jo satu jo sini kena keluarkan ningar padpa dengan ko DJ MA double RY lu ngekem. Jadi mawang niat miak padpa dengan kena nakinyo telu jam ini. 22.5 minit tamu nada jo bangka rabini. Ya apa nak swinan tau nak dengar radio tau. Terima kasih mula. Aja kuna milik siaran radio tau ini pendengaran ngaramai na tau. Lama bana ni di info lu ke miak ke padpa di tenkai kuan tau bangga jo sini ya. Jadi enggala kuan kena keluarkan dengar ratna anda program lu ke miak keruatan lama bapu tau. Pulih da jo ini jam lu ke pun ini tanpa pul maba program sejam dengan muyu. Siapa lemah bapu tau bang jam ini kena teman tinan lu ke pian ngejing berita keluarga, ngejing info. Ini bala mereka li miak nawar. Lama batalian 0852-246. Di padbaringan ini, kuan tahu lukunan niar secara petajul lemaba Facebook, miang ngejing info manit-manit lemaba ruangan komen. Nak lupan like, ini share siaran radio tau. Ini majing jam 1, pekalai yang nak beritahu utama 1. Ini bang jam luka 2, kena kelukan ingar program tabi kuanmu pukul 1, setengah napa. Tau inan ruata program Busak Bangsa, bepat kuan anak-anak adik tau lukunan ningar. Siapa jos ini kena keluarkan dengan lemaba program Busak Bangsa ini aja topik luka pelabado luka miak ngegalak ratnan aja lawe ulun seburur kena nak tahu luk ngalap bebat luk nerapu bang LGBTQ ditau miak ke padpad ni nak kerentau ni ngerwata program ini kini 30 minit mancing jam 2 pulih dejo salin berita bang bawang miak pendengaran. Segmen dengan ramai pelida jom yang kaki pat apu tau napa ya. Lu tepat tajuh pat pada dengan radio tau. Ya apa pernah inan kena nak kena dengar bang karab ini dong dalam kerja kuan mu yulu kena ngekem. Dodo lawe kuan mu yulu kena bang lawe. Dong lapakan mu nada jo kuan kena kena tau. Lu kena da ngalapakan mu nada jo bang karab ini. Petaju dengar ni dengar radio tau. Lama banani Calvinus meriru darak-darak sepengah ini.
1: Aksi dramatik. Jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nani ubur meratu pulu liwa ayat meratu lima lupa bala. Bala mu inelapung ku ajang dalan ku. Hai Week Chelsea Litad Malado ningar program dalan melikan. Ini dan cuminggu pukul 2:30 pulih dan cuminggu.

Jadi bagi dah keluarkan ni ngari na nani berlimbalang nani tetenan pelabalan lida nani ngaramai na tau di wang apu talam apa apu tabang jam luka pun pun sejam dengan muyu ini. Jadi masa kau baru kemala do menada jo do papu do ninga radio tau secara pataju pendengaran lemah bay FM macam 4.5 MHz. Dokuan kenak-kenak tau luka nada ninger secara pataju lemah bay RTM klik panaya. Kalau kau anak-anak luka ninger, tutun aku antau luka ningar secara pataju lemah ba RTM klik ini. 25 jo bulan 1 jo sedih kena luka ningar. Siapa RTM klik miak ngadalan penyelenggaraan ngimun rata pukul 2.30 pulih dajo ini na pemajing jam 5.30 pulih dajo ya. Kaya marapat kuan kanak-kanak tau luka nada ningar siaran tau secara pataju lemah ba RTM klik ini. Rukad ataupun kinyo lalu jam inan apa kena keluka ningar matan tau tirawe ngapu Sabang kaya mutudo atun Sabang luka mangun dianun pada kena keluka ningar kaya marapat balik kena nak luta pataju ningar siaran tau yapa-yapa penat kena kelupan kuan tau luk natak na download aplikasi RTM klika ini. Lerat nantau ninger riju secara petaju program lemah ba TV. Ide nuluk mangun bang karab ini yang piala dunia pada miaka serantau petaju lemah ba RTM klik ya. Download the aplikasi RTM klik bang telefon manit-manit. Di bawang kalau kau anda tahu tak siapa nama baru ini tahu miaka ngeraya ajolun bawang. 2 macing 5 jo bulan tuduk luk macing ini. Nampak 30 aja jo bulan ini 2. Dan nampak terima kasih mula kuan kanak-kanak tau luka temina. Merapu pad-pad bang tuda-tuda aktiviti luka nedra na ngedalan. Siapa lemah bah Facebook ke Irawat Jolun Bawang. Galak tanya kuan kanak-kanak tau luka na menang. Bangro tabul kukud arang kampung Pekatu Irau ini. Siapa arang kampung? Mengalapa nombor 1 siang-siang FC nombor 2 Real Merapuk di Mariting Villa FC nombor 3 ya. Tanya kuan manit pasukan. Kanak-kanak tahu tak mentau lukan lap bempat bang program ini. Jadi mau kena keluarkan ingat secara petaju lemah bah Facebook nak lupa mari info tau ini share siaran tau dengar radio tau lemah bah pun tau ada dejo. Jadi kuan tau luka pian ngegala ratna aktiviti lemah bah pun tau jo sini biar ke ngegala amungina lemah bah Facebook ini kuan kena taman tinan luk pian awar secara petaju talian tau 0825-2-2-4-6. Jadi ini aja nani rata cesta jang nani tatanan pupu tau lun bawang.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Radio Talut Tama Bania ta puluh lima minit baru kena keluar kan dengar macam jam satu tau mia pan pan itan kan dengar berita utama satu info tau ta juna luk tutu nak kuan anak-anak tau luk graduate diploma college vocational cohort 2020 talu. Siapa kena keluar kan dengar lama bah Facebook kupis Menteri Pendidikan Malaysia Bepat Pendidikan di latihan teknikal vocational. Dan datang anak-anak tahu luka graduate luka layak luka pian mangunku bupun luka madak bang bepat TVET ini paling mutu latihan pra-perkhidmatan program ijazah sarjana muda perguruan mereka bentuk ini teknologi laluan khas diploma koles vokasional ya. Siapa putu ini kena keluarkan dengar muka pengimun rata jos ini 25 ajo bulan 6 majing aja jo bulan tuduk yang nama cinga jota lu ini ya. Di syarat kelayakan yang lulus diploma koles vokasional kohort 2020 telu dengan PNGK sekurang-kurang 3.50 dengan bacaan BMI namela ataupun nang laba 32.5. Jadi putu ini mia kapituan tahu lama ba talian ataupun online lama ba pismp.moe.gov.my/kv. Ini info kuan anak-anak tahu luka graduate ya, luka layak, luka pian, mutu, mangunku, bupun luk mada, bang bepat pendidikan di latihan teknikal vokasional. Tak lupa nganak luka ni ngerputu ini mitak maji ngaco telu minggu ini yang nak aja jo bulan tuduk 2026. Miakan nyer secara petaju lemah pa Facebook kupis Menteri Pendidikan Malaysia ya. Dela Ratna Nina ngakalakuan anak-anak tahu luka munang bang kawasan klinik kesihatan panganan. Siapa kena keluka ningar lawatan pasukan klinik pergigian bergerak limbang. Mia ke Amedai Klinik Kesihatan Panganan nepa 30 aja bulan 6. Ini pendaftaran muka pukul 8 setengah macam pukul 10 setengah pekak ya. Dirawatan luka mia ke ruang ngadalan ataupun pimaran bang lawatan ini yang rawatan inan tau periksa lipen, muput lipen, namin ini pen skerelan. Okey, ini kuan kanak-kanak tau luka merapu, luka tutun kuan tau luka pian cek lipen. Apa kata Ika ke klinik pergigian ini? Mia ke nawarna dah. Lama bah 0852-6442. Aku dan kenak pian nang itun galak tajuna. Jadi ini info kuan tau bang muna da join ni kenak lu kan ingar. Taju pad-pad dengan radio tau lu tau mabang niat dengan nani tau setaju. Nani rata ruru menengang melepu. Ini dodolawe kuan moyu lu kuna dalan bang.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Tau, Limbang FM.

0: Hai Wipai Sudai, Manado Ningar, Video Tau, Lo Tak Mumpang Niat, FM Aja, Kosong Aja, WN Aja, Megahat.
1: Mbappe once again on the swivel, oh, majestic, magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kini anak unat ninggal radio tahu, lute membangiat.
0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Radio Tau, Lutap Memangyat.
1: Radio Tau Lutap Memangyat, dan benar-benar jauh sekuat baru kenak lu keningar mapapu bang jam kedua populi dan jauh ini. Terima kasih mula kuat tau luk lutap setia ningar. Secara petaju lembab bayi FM macam 04.5 MHz dokon kenak-kenak lu kau nak dengar. Secara petaju lembab Facebook Kalimbang FM. Terima kasih kuan kerana ke taji idi pena nuan ajak batiku. Ngarapu kerana ke Anthony ajak mari like lembab Facebook tau. Kena kelupan share siaran tau kena kelukan dengar. Majing jam 1 sangal napa nak lupan kena kemiak kepad-pad. Itan kain dengar wata program Busak Bangsa lu kemiak ngegala ratnan aja lawe ulun. Lu kepabala ratnan LGBTQ ya. Kami akan padpad dengan kena nak Steffi tabarik napa. Kami akan siaran tau secara petaju lemaba Facebook. Padpad dengan guru Tripina. Lemaba populi dah cuy di kena keluarkan dengar ya apa panaswinan muyu nan dengar bang karabini. Dong alapakan muna dah cokan kanak-kanak tau lukunan kuman ulai-ulai akan tau. Pada dengar wata program radio tau majing jam kaki pada napa jam telu pulih dah jopat barengan ku DJ MA dapat arwai lunga kam lemah papu tawa jo satu jo sini. Karabakak majing ini nani ngeramai tau tajuna.

Eh, dia bagi dah keluarkan dengan siapa nak kini pengamat jam pukul 1 telu pulu minit muna dejo tajo na tapad ba dengan kenanak Stephanie Steffi tabari lama ba program Busak Bangsa.

0: Pengah mendapat pendidikan awal di Petaling Jaya dan dilatih sebagai guru di Maktab Perguruan Seri Kota Kuala Lumpur. Cikgu Lo Pengah mengajar di Perak selama 5 tahun dan akhirnya meninggalkan profesi guru dan belajar mengalap Bachelor of Theology dan juga Postgraduate Diploma of Ministry in Leadership. Nekini Cikgu Lo adalah Executive Director of PLUC Event Sendirian Berhad, sebulang organisasi yang memberi sokongan kepada mereka yang bergumul dengan isu seksualiti dan jantina. Ini tau pian ingat nana, peburi Melayu ya kuantau, merepat na tau miak kelik ilung lok balena. Cikgu Lo, boleh perkenalkan diri sedikit kepada kami semua.
1: Baik, saya cukup rasa gembira ya hari ini dapat berkongsi mengenai cerita hidup saya. Dan tadi saya dengar bahasa Lumbawang tu, saya pun sudah air liur meleleh dah. Kalau boleh, mungkin satu hari nanti saya guna bahasa Lumbawang. Yeah, ya. Yeah. Tapi hari ini kita guna bahasa Malaysia dululah.
0: Yeah.
1: Sebab saya ni memang 100% ni muka Cina ni. Yeah. Baik, seperti yang dikatakan oleh Stevie tadi, ya, saya pernah menjadi seorang lesbian. Walaupun saya pernah menjadi seorang guru dan buat masa ini pengarah untuk sebuah organisasi yang membantu mereka yang ada isu-isu yang bergumul dengan isu-isu berkaitan dengan seksualiti dan juga jantina mereka. Ya. Mengapa saya terlibat dalam pelayanan ataupun organisasi ini? Sebab saya pernah menjadi seorang lesbian. Ya. Dan bukan sekadar saya pernah menjadi seorang lesbian, saya juga pernah menjadi seorang yang ketagih seks selama 10 lebih tahun. Ya. Malu saya nak berkata, tapi saya tidak akan rasa malu untuk bercerita mengenai perubahan ataupun transformasi yang berlaku dalam hidup saya.
0: Ya, terima kasih Cikgu Lo. Kami sangat menghargai mawang ni atau ngecukup Cikgu Lo. Ia terbuka pian berkongsi pantau miak belajar pan retan kisah ini. Jadi Cikgu Lo mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai bagaimana Cikgu Lo daripada seorang lesbian sehingga mengalami transformasi sehingga hari ini, dan juga mungkin serba sedikit mengenai apa itu LGBT. Ya.
1: Baik, kalau bukan kerana saya sampai satu tahap di mana saya nak bunuh diri.
0: Wow.
1: Dan sampai satu tahap di mana saya mengalami mujizat. Ya, mujizat di mana sepatutnya saya nak bunuh diri, tapi tiba-tiba ada satu kuasa yang menarik saya daripada akhiri hidup saya. Dan baru masa itu saya ada keberanian untuk berdepan dengan isu ini. Ya, sebab isu ini saya memang bukan dilahirkan sebegitu. Bukan dilahirkan sebagai LGBT, ya. Seperti yang tadi Steffi tanya, apa itu LGBT? Ya, sebenarnya LGBT itu sebenarnya kata singkatan, ya, untuk dalam bahasa Inggeris. L itu ialah lesbian, ya, G ialah gay. Lesbian dan gay adalah mereka yang ada ketertarikan sesama jenis. Perempuan dengan perempuan untuk lesbian, lelaki dengan lelaki adalah kita gunakan gay. Lepas tu ada B, itu ialah bisexual. Bisexual itu sebenarnya ialah mereka yang tertarik pada kedua-dua jantina, misal lelaki dan perempuan. Dan T adalah transgender, bagi mereka yang tidak mahu jadi jantina yang dilahirkan. Ya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, saya memang tidak dilahirkan sebagai seorang lesbian. Tapi saya datang daripada sebuah keluarga yang biasa. Ya, ibu bapa saya, mereka sesama cinta, ya, love sampai satu tahap tak boleh kawal lah. Sampai satu tahap sebelum berkahwin, mak saya sudah mengandung saya. Tak ada pilihan, kan, kena kahwin dan lahirkan saya. Ya. Tapi bagi saya rasa seperti bangsa yang lain juga, bangsa Cina, kalau boleh anak yang sulung tu anak lelaki.
0: Ya, anak lelaki.
1: Sama ke dengan Lumbawang?
0: Tidak juga, tapi mungkin sebab anak lelaki yang diharapkan.
1: Ya, saya dengar banyak orang Asia pun lebih kurang sama juga. Ya. Saya dilahirkan perempuan. Dalam tempoh 5 tahun, ibu bapa saya sudah ada 4 anak, mm-hmm. ya. Saya anak sulung, 2 lagi anak lelaki dan seorang anak perempuan, ya. Tapi semasa saya dilahirkan, mereka memang berharap, bukan sekadar seorang perempuan, mereka ada cukup harapan untuk anak sulung, mm-hmm. ya. Banyak kali mereka katakan, kamu ni nak, kamu ni anak sulung, mm-hmm. ya. Jadi contoh yang baik, mm-hmm. ya. Banyak kali semasa saya nakal, cara ibu bapa saya marah saya, eh kamu ni jangan nakal ya, nakal nanti tak sayang. Itu ialah cara saya diubah dari segi minda saya, ya. Pemikiran saya.
0: Jadi macam mana Cikgu Lo, bila ada harapan seperti ini daripada ibu bapa, ada jangkaan, adakah ini menjadi satu yang menyumbang kepada menjadi LGBT ini?
1: Sebenarnya untuk seorang yang jadi LGBT itu sebenarnya banyak, ya, banyak sumbangannya, ya, banyak sumbangan. Tapi tekanan ini sebagai anak sulung, ya, mulai mengubah cara saya berfikir, mengubah minda saya, ya. Sebab sebagai seorang anak, ya, saya perlukan kata-kata kepastian, ya. Tapi kata-kata yang biasanya yang saya dengar dari ibu bapa ialah, kamu ni anak sulung, kena buat baik.
0: Yeah.
1: Buat baik baru kita sayang. Tapi ini betul-betul, ya, terukir dalam minda saya. Sampai satu tahap, cara saya berfikir banyak kali, tak kira di sekolah ke, di mana-mana tempat pun, saya kena buat baik. Mm-hmm. Kalau tak buat baik, bermaksud saya tak akan dapat kasih sayang. Nampak tak?
0: Yeah,
1: dari
0: yeah,
1: kecil yeah. sampai dewasa yeah. pun, itu ialah cara minda saya diukir. Mm-hmm. Yeah? Bukan sahaja itu, sebagai seorang anak, sebabkan anak sulung, lepas tu 5 tahun, 4 anak, kasih sayang itu berbelah bahagi itu.
0: Yeah.
1: Ha? Banyak kali kita kena, cara kita disayangi tidak sama. Ya, bagi saya mungkin saya perlukan bukan saja kata-kata kepastian, saya perlukan mungkin sentuhan.
0: Sentuhan juga.
1: Ya, seperti pelukan. Mm-hmm. Ya. Tapi semasa saya membesar, saya mengalami banyak pengalaman yang dikatakan kurang baik.
0: Kurang baik, ya.
1: Ya, misalnya, kan saya orang Cina kan, mm-hmm. banyak kali orang Cina tu, kalau kita lihat keluarga tu, kalau bukan pandai minum, pandai berjudi, ya, pandai pakai duit lah, pandai kuat makan. Tapi ayah saya, dia pandai berjudi.
0: Okay.
1: Itu ialah pengalaman pahit yang paling awal.
0: Yeah.
1: Sebab saya masih ingat lebih kurang 5-6 tahun, ya. Tiba-tiba saya dengar ibu bapa saya bergaduh. Mm-hmm. Kuat sekali. Sampai satu tahap, ibu saya menangis. Mengadu pada saya. Mm-hmm. Saya pun tak faham. Saya baru 5-6 tahun, macam mana nak faham? Kan?
0: Masih kecil lah.
1: Masih yeah. kecil. Tapi semasa ibu saya mengadu, saya mulai diukir dalam minda saya. Yang lelaki itu tidak baik. Sebab ibu saya katakan, nak, masa kamu besar, ya, cari suami. Jangan cari suami seperti ayah kamu.
0: Ya.
1: Dia tak baik. Tak guna. Tak tahu jaga rumah. Ha? Berjudi. Sampai tak ada duit. Dengan itu terukir dalam minda saya. Bahawa lelaki itu tidak baik.
0: Sebab mendapat gambaran bapa seperti inilah.
1: Ya, bapa seperti itu. Tapi masa itu saya belum lagi jadi seorang lesbian. Mm-hmm. Ya. Cuma cara saya melihat lelaki itu tidak baik. Masa saya berumur 9 tahun, berlaku sesuatu hal yang buat saya rasa cukup malu. Dan saya pun masa itu, saya mahukan kawan-kawan saya jadi kawan baik seperti untuk saya. Tapi apa yang berlaku semasa saya berumur 9 tahun, saya tak tahu saya makan apalah, tapi tiba-tiba kan perut rasa sakit. Ya, tak berani nak keluar sebab mak katakan, mak ayah katakan, kamu ni kena buat baik. Buat baik baru dapat kasih saya. Masih ingat tak?
0: Ya,
1: itu
0: ya.
1: Yang diukir dalam minda saya. Uh-huh. Tapi saya tak berani kata pada guru. Dan guru katakan, semasa saya mengajar, kamu tak boleh keluar.
0: Satu dalam kelas lah ni.
1: Dalam kelas lah. Tapi tiba-tiba ada bau yang lain lah. Sebab saya sudah buat sesuatu yang saya tidak patut. Dan mulai hari itu saya rasa cukup malu. Malu sampai satu tahap saya tak berani, ya, tak berani minta perhatian dari kawan. Sebab perhatian yang mereka berikan tu ialah mereka selalu tertawakan saya. Mereka katakan, budak ni yang buang air besar dalam kelas. Ya,
0: selalu diejek.
1: Memang diejek. Bukan saja diejek dari segi apa yang berlaku itu. Semasa saya darjah 6 lebih kurang 12 tahun, saya diejek lagi sebab saya memang kuat sukan. Saya seorang pelari, main badminton, mewakili sekolah. Dan saya diejek sebab badan saya memang tegap, badan saya memang comel.
0: Berbadan besar sebab badan pasukan besar.
1: Dengan tu mereka ejek saya si gemuk. Bukan saja si gemuk, mereka ejek saya tomboy.
0: Wow.
1: Ya.
0: Selalu kita dengarkan juga hari ini.
1: Ya, kita banyak dengar, kita tak rasa ini sesuatu yang salah. Tapi dia mengubah cara saya melihat diri saya sebagai seorang perempuan. Saya tidak rasakan saya seorang perempuan. Saya lebih rasakan saya seperti seorang lelaki. Sebab saya kena jadi seorang penjaga, seorang yang kuat, seorang pelindung. Ya, dan ejekan ini memang banyak kali membuat cara saya melihat diri saya sebagai seorang perempuan. Ia mulai mengubah identiti saya. Tapi saya sebenarnya semasa saya masuk remaja, semasa saya berumur 13 tahun, itu ialah bagi saya peristiwa yang mengubah cara saya melihat diri saya sebagai seorang perempuan. Sebab masa itu ayah saya dengan ibu saya bergaduh lagi. Tapi kali ini pergaduhan ini sangat teruk. Sampai satu tahap ayah saya menghalau ibu saya keluar. Ya, menghalau kita empat adik-beradik kita keluar. Ya, hari itu saya masih ingat lagi. Kalau sampai hari ini pun masih ada sedikit gambaran lagi. Saya duduk dalam kereta, ya, dalam taksi. Masa itu tidak ada macam sekarang Grab ke apa ke, bawa kereta sendiri kan. Masa itu kita bawa taksi saja. Dia duduk dalam taksi, saya mulai kata pada diri saya, semasa saya besar nanti, kelak saya mahu jadi lebih kuat dari lelaki.
0: Wow.
1: Saya mahu jadi pelindung. Saya mahu jadi seorang yang boleh menyara keluarga saya. Saya tidak mahu bergantung pada sebarang lelaki. Sebab saya pandang rendah pada lelaki. Sebab ayah saya. Ayah saya merupakan imej lelaki yang pertama dalam hidup saya. Tapi hari itu binasa. Tidak ada lagi gambarannya.
0: Saya juga mau bertanya, bagaimana, apakah yang permulaan yang menjurus yang telah membuatkan Cikgu Lo terjerumus ke dalam hubungan yang sudah sangat serius sesama jenis?
1: Walaupun masa itu semasa remaja saya belum lagi seorang lesbian, tapi saya mulai tertarik pada perempuan. Tapi saya tidak tahu pada masa itu, zaman saya tu tak ada perkataan lesbian lah, tak masuk.
0: Belum lagi
1: macam sekarang. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Tidak ada pengetahuan sebab tidak ada social media seperti masa sekarang, kan. Tapi masa itu saya mulai tertarik kerana saya rasa dalam hati saya ada kekosongan. Dalam hati saya ada kesunyian. Ya, semasa saya mulai membesar, ya, saya dilatih menjadi seorang guru dan dihantar ke tempat lain untuk mengajar. Dan masa itulah berlakunya rasa sunyi. Ya, sebab keseorangan, ya. Dan masa itu saya mulai kenal ramai kawan. Tapi ada seorang, ya, beberapa daripada mereka, yang orang inilah yang paling banyak kali saya habiskan masa dengan dia. Dan dengan tidak disangka saya mulai jatuh cinta pada dia. Tapi apa yang berlaku, orang ini sebaliknya buat sesuatu seperti pengalaman saya semasa saya berumur 5 atau 6 tahun. Orang ini mulai menyentuh saya bagian badan yang tidak patut. Tapi sekarang saya sudah dewasa. Tambahan pula semasa saya remaja, saya banyak dipengaruhi oleh pornografi. Ya, dengan itu terukir dalam minda saya. Ya, perkataan kasih sayang itu harus ada sentuhan.
0: Ya, harus ada sentuhan fizikal.
1: Sentuhan fizikal. Ataupun dalam perkataan seperti hari ini, seks. Ya. Tapi apa yang berlaku, kawan ini dia menyentuh saya. Dan saya mulai rasa ada perasaan. Dan mulai jatuh cinta pada dia. Dan berlakulah perhubungan, satu perhubungan, lepas tu tak jadi, masuk lagi satu lagi perhubungan, tak jadi. Tapi masa itu saya tidak berani bagi orang lain tahu sebab saya sedang mengajar.
0: Ya.
1: Saya seorang guru.
0: Guru, ya.
1: Aduh.
0: Sewaktu umur berapa dalam menjadi guru, dalam 20-an?
1: Dalam 20-an, ya. Saya rasa masa itu sebab saya tidak lagi tinggal dengan keluarga, ya. Tidak orang, tidak ada mata yang melihat saya, ya. Dengan berani saya pergi masuki, ya, dalam perhubungan sejenis. Ya, ataupun sebagai seorang lesbian, ya. Tapi tidak ada orang lain tahu sebab saya masih bersembunyi, ya, bersembunyi sebab identiti seperti ini tidak diterima dalam masyarakat.
0: Dan tadi Cikgu Law dah kata lepas sebuah perhubungan yang gagal, kemudian perhubungan yang baru, gagal lagi, perhubungan yang baru lagi. Berapa lamakah tempoh ini dalam kehidupan Cikgu Law?
1: Wow, saya rasa lebih kurang 10 tahun. Ya, 5, ya. Saya mengajar 5 tahun, tapi ada beberapa perhubungan yang saya ada masa itu. Selepas saya keluar, saya terlibat dalam kerja-kerja sosial, ya, kerja-kerja di bagi saya sebagai seorang Kristian, saya ada di gereja juga. Dan tapi masa itu saya tidak berani bagi orang lain tahu sebab saya rasa malu. Masih ingat tak sebab perasaan malu itu yang terukir dalam minda saya, ya. Dan saya mahu orang lain menerima saya. Dengan itu saya selalu buat baik. Orang lain lihat saya, oh dia ni cukup baik. Tapi sebenarnya kehidupan dia cukup gelap sekali.
0: Kehidupan di belakang, kehidupan belakang yang orang tidak boleh tengok.
1: Tapi apa yang berlaku pada suatu hari, saya dengan hubungan ya pasangan ini, tiba-tiba dia katakan kepada saya bahawa kita putus hubungan itu. Tapi memang pasangan ini ialah dalam beberapa perhubungan yang saya ada, ya, kawan ini yang paling saya cintai. Tapi hari itu dia memutuskan hubungan dengan saya. Dia katakan sebab saya bukan seorang lelaki. Dengan itu saya rasa hidup saya memang tak ada makna lagi. Dan saya mau akhiri hidup saya. Dan masa itu saya masih ingat lagi, saya mau bunuh diri.
0: Mau bunuh diri.
1: Ya. Walaupun saya seorang yang ada iman, tapi saya mau bunuh diri. Ya, sebab saya tak boleh, saya rasa malu nak berdepan dengan kuasa Tuhan. Ya, tapi saya rasa saya langsung tak kisah Tuhan masa itu. Cuma nak akhirkan hidup saya sebab kesakitan tu terlalu dalam. Sampai satu tahap saya tak boleh bernafas. Tapi tiba-tiba semasa saya nak bunuh diri, berlaku mujizat. Dan mujizat inilah yang membawa kepada perubahan dalam kehidupan saya. Wow, kalau tiap-tiap orang ada mujizat, dunia ini kan lebih baik. Tapi mujizat itu yang membawa saya kembali ke community, ya, iman saya, membawa saya kembali pada Tuhan untuk saya, dan juga mengembalikan saya pada keluarga saya. Ya. Sebab untuk seseorang yang hendak bunuh diri, dia terlalu sakit. Kelukaan itu sangat mendalam. Masa itu saya sudah hilang identiti saya. Saya tidak lagi kenal siapa sebenarnya saya. Tapi mujizat Tuhan itu membawa saya kembali pada satu komuniti di mana saya mulai mencari identiti saya sebagai seorang perempuan. Ya. Sebab saya banyak kali, seperti yang saya berkongsi dengan Steffi tadi, ya, terukir dalam minda saya menjadi seorang yang kuat. Ya. Tapi dalam perjalanan saya selepas itu, saya mulai menerima bantuan dari kaunselor. Ya. Mulai mengenali lebih mendalam siapa sebenarnya saya. Ya, dari segi biologi, ya, sebagai seorang perempuan, dan juga siapa sebenarnya saya dari segi mata masyarakat dan juga dalam keluarga saya. Ya, tidak senang. Counseling itu mengambil masa yang panjang.
0: yang panjang ya.
1: Ya memang.
0: Dan, adakah Cikgu Lo sendiri yang berhasrat untuk mendapatkan pertolongan? Yang memberanikan diri?
1: Ya, ya. Saya seperti hari ini, saya rasa bukan senang ya nak berkongsi.
0: Ya, ya betul.
1: Terutamanya dari segi kegelapan saya. Tapi hari ini saya juga nak berkongsi mengenai keterangan. Ya, di mana saya mulai semasa saya tak jadi bunuh diri, saya terpaksa ambil keberanian. Keberanian untuk dapatkan bantuan.
0: Yeah.
1: Ya, saya harap ya para pendengar yang ada di sini, kalau mereka ada isu seperti saya, isu identity, ya, mereka akan ambil keberanian untuk berhubung dengan mungkin dengan komuniti digital ataupun dengan sesiapa yang mereka kenal yang dapat membantu. Ya, sebab saya perlukan sekampung untuk bantu saya. Ya, saya dapatkan counselor. Lepas tu ya dari segi orang tua-tua yang dalam iman saya, mereka juga bantu saya. Mereka membantu saya menerima saya. Ya, masa itu saya masih sangat tomboy ya, seperti perwatakan saya seperti seorang lelaki, tapi mereka tidak melihat saya luar biasa. Mereka melihat saya sebagai seorang yang ada harga.
0: Wow.
1: Seorang yang ada maruah, seorang yang walaupun hidup pernah hidup dalam kegelapan, tapi mereka dapat lihat keterangan dalam hidup saya juga. Ya, dengan itu mereka mulai membantu saya lebih mengenali mengapa saya ada isu-isu mengenai yang bercanggah dengan identiti saya. Mereka membantu saya melihat peristiwa-peristiwa yang pahit yang dapat disembuh. Yang dapat dibantu oleh komuniti ataupun oleh kaunselor.
0: Ya. Ya. Saya melihat di sini ada satu dua aspek yang sangat penting untuk perubahan inilah daripada pihak Cikgu Lo sendiri dan daripada komuniti ini. Jadi saya dapat lihat macam ada satu keterbukaan lah di dalam komuniti ini.
1: Ya.
0: Sangat penting.
1: Ya. Komuniti ini ialah komuniti yang saya dari segi iman saya. Ya, mereka mereka boleh dikatakan mereka terima saya dengan hati yang terbuka, ya. Mereka tidak mendiskriminasikan saya. Mereka tidak memandang rendah saya. Walaupun walaupun saya betul-betul merosakkan kehidupan saya, ya. Bukan saja saya seorang lesbian, saya juga seorang yang ketagih seks, ya. Dan kalau bukan kerana karunia yang diberikan oleh Tuhan saya, mungkin hari ini saya sudah ada HIV ataupun AIDS.
0: Penyakit yang daripada seks secara bebas.
1: Ya, kerana saya sedang mencari siapa sebenarnya saya. Saya mahu mengenali siapa sebenarnya saya. Saya mahu mencari kata-kata kepastian ataupun penerimaan daripada orang lain.
0: Bolehkah Cikgu Lo mungkin sedikit kongsikan apakah detik yang betul-betul bila Cikgu Lo boleh katakan sudah ditransformasi, sudah diubahkan.

0: itu ambil lagi 10 tahun. Para remaja, kalau kamu tak ada masa ya, jangan buang masa.
1: Ya,
0: tapi masa itu detik yang saya rasa bagi saya, saya fikir itu ialah transformasi, ialah di mana saya mulai boleh katakan tidak mahu.
1: Wow, okay.
0: Tidak mahu pada apa yang dikatakan godaan. Ya. Misalnya godaan yang datang. Godaan dari segi pornografi, godaan dari segi hubungan seks sesama jenis, ya, semasa godaan tu datang, godaan tu sebenarnya bukan sesuatu yang salah ataupun berdosa, tapi cara saya apa yang dikatakan respon pada godaan tu yang membuat berlainan, kelakuan yang berlainan, hari ini semasa godaan tu datang, masa-masa saya yang boleh katakan sangat low lah, sangat rendah, emosi ya. Yang misalnya kan kita bukan selalunya tinggi emosi, kan kadang-kala kita mungkin letih ataupun kita rasa sunyi,
1: ya.
0: Tapi sekarang kalau saya rasa sunyi, kalau godaan itu datang, saya akan katakan saya tidak mahu. Saya tidak mahu sebab saya rasakan kehidupan saya lebih ada kualiti jikalau saya tidak mahu perhubungan yang tidak sihat. Saya sekarang saya ada perhubungan yang sihat dengan mereka yang sesama jenis. Saya tidak ada lagi godaan dari segi seksual. Sebab saya memberi peluang untuk diri saya, terukir cara yang berlainan dalam minda saya. Dalam sesi-sesi yang akan datang, kita akan lebih banyak berbincang mengenai macam mana minda kita boleh diukir berlainan. Corak dan pattern yang berlainan.
1: Tadi Cikgu Lu ada katakan bila mengalami perubahan juga memberi kesan yang baik kepada diri sendiri dan keluarga. Mungkin boleh ceritakan.
0: Saya rasa ini yang paling saya nak bawa, di mana perhubungan saya dengan ayah saya. Masih ingat saya katakan masa saya di remaja, kerana pertengkaran, pergaduhan ayah dengan ibu, ayah menghalau kita keluar. Saya masih ingat, semasa saya dah lupalah umur berapa tahun, tapi tiba-tiba didapati ayah saya mengalami penyakit barah. Dan saya masih ingat lagi, saya bersama dengan dia di hospital. Dan oleh kerana kerja saya dari segi iman saya, saya pun tanyakan ayah saya, "Ayah, kamu ada apa lagi yang kamu nak buat?" Sebab saya tahu ayah saya tinggal masa tak banyak lagi. Saya pun tanya dia, "Ayah, kamu ada apa lagi nak buat? Kalau nak buat, kita sama-sama buat dengan ayah, kan?" Ayah saya nampak dia macam tak ada apalah, kan? Lepas tu saya tanya dia lagi, "Jangan lupa ya, ayah saya orang Cina ya." Orang Cina mereka tak akan katakan maafkan saya. Dan ego ayah saya Tapi masa itu apa yang berlaku, tiba-tiba saya ada satu beban. Beban nak tanya ayah saya. Saya tanya, "Ayah, kamu masih ingat lagi tak semasa saya berumur lebih kurang 13-14 tahun, ayah bergaduh dengan ibu dan lepas tu ayah menghalau kita keluar?" Saya nampak muka ayah saya pucat dah. Dan saya katakan pada dia, takkan ayah saya nak katakan "I'm sorry", dia tak akan kata maafkan saya. Tapi saya bagi dia tahu, "Ayah, saya nak bagi kamu tahu ya, kami semua dah maafkan kamu." Saya nampak muka dia pucat tu sudah ada macam ada warna dah. Saya tahu dia rasa macam tak ada beban lagi. Dan lepas tu lebih kurang 2 hari yang kemudian dia pun meninggal dunia. Bagi saya itu ialah sesuatu yang paling baik, di mana saya ada peluang untuk apa yang dikatakan hubungan saya dengan ayah saya disembuhi. Dan bukan sekadar itu saja, saya masih ingat lagi ibu saya meninggal semasa dia berumur 50 tahun. Masa itu saya belum lagi cukup transformasi. Tapi dalam masa transformasi itu, saya ada peluang untuk dapatkan terapi dari kaunselor. Dan terapi itu

0: beri saya satu peluang untuk meluahkan perasaan saya kepada ibu saya, dan juga memaafkan ibu saya. Wow. Itu ialah detik-detik yang bagus dalam transformasi yang pernah saya alami, dan juga membantu membina identiti saya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang wanita.
1: Wow, terima kasih Cikgu Lo. Satu kisah yang sangat mendorong kita semua. Ini cerita Lo Pelabado, kuan tau anak-anak nekini Lo tau bergumul, tau struggle bang hal sesama jenis dengan cukup tau kali. Retan cerita Lo tau dengar bang cos ini yang bangun retgarap na masih sud. Kudang apa identity Lo nabunet penga idi bang trawe, idi bang niatna, kudang apa pengalaman na retgarap na sud dengan anak-anak, bahkan retgarap na bekerja, dan ia bangun kucing lesbian sehingga satu saat dia pian bunuh diri, dan di mana ada mukjizat Lok terjadi sehingga berlaku satu kisah transformasi Lok. Bukan saja tahunier ia pengenang ngisu ulun Cikgu Lo, tetapi telah ngisu kehidupan bang keluarga ada. Pedo arang tetek rumah ada pedo ya dengan taman dan dengan tinana. Pelabado perkongsian tau bang cos ini. Terima kasih sekuat baru kuan Cikgu Lo.
0: Sama-sama.
1: Idi kudeng inan itun tau miat ngirim mesej lama ba WhatsApp amenan community digital ya ina 012-281-9861 atau 012-742-8201 atau miat bebang website ya ina www.komuniti-digital.com ini klik busak bangsa tau miat nyer informasi. Alang kelupan dengan radio tau ani daco jam 12 majing, jam telu pulih daco. Dua pulih daco ini Tuhan ngeperuan. Terima kasih ketau lutup dengar radio tau. Lutup mo bang niat tau. Kudeng kinanak pian si badak dengan meribut. Miap tau semua bang tadur arang gawa. www.community-digital.com ini klik busak bangsa. Kudeng inang lo na sempat dengar bang encos ini, tau

E di makinak luka ningar kudengi narwata program Busak Bangsa Luka Rinwat Radio tahu dengan kekempat pad community digital. Terima kasih mula kuana mungkin ataman tinan luka naningar wata program ini. Rat pun majing kaki padna. Di terima kasih sekuat baruta kuan kena nak Stefi. Tabari mangunku host kuan program ini. Banga jos ini nak lupan program ini kena luka ningar. Mia pendengaran tahu baru. Banga jo di karab luk mapad bang minggu baru. Pukul 20 dan jo ini. Patah juta pad baik dan kain dengar salin berita Bang Bawang.

Dobli Dajoy di Tabi Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngejin salin berita rat section berita was masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Dajoy ini. Sarawak ngeranat sikula pintar lupu cangku AI ngikit akses pendidikan lukinan kualiti Bang Eput Bawang. Projek dalan susur Pak Benerau nebaut matang na patulu ruan ngedalan si badak miak ruan ngedalan baru. Kota Samarhan miak amek pusat pertumbuhan lukma baru Sarawak.

Berita Satajuna. Berita Sarawak na Berita Sarawak miagaranat konsep sikula pintar lema bapakai platform pembelajaran digital di teknologi kecerdasan buatan atau AI. Premier Sarawak Datu Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng namala tua inau lakinan ngikit kualiti pendidikan Bang Aput Bawang. Timun pakai takap darja pintar ulakinan ngiak anak-anak sikula ngalap idinyar lama-lama subjek ngarapu AI idi bangkara bluk mapad miak ngikit pengalaman belajar. Lama bagala lukerin wat bang Facebook rasmi Sarawaku, Premier Namala, Berita Sarawak miak petajungi kita risikula luk pengamio di nerusak secara tetak-tetak ila ratan ngeletap anak-anak sikula bang luar bandar ngerima ekses patun pembelajaran lukinan kualiti setari dengan kawasan bandar. Cadangan ini anda pedalan susur Pak Bener Roundabout Matang dan kerimpena petulur wan ngadalan. Tara Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusuf Namala, ia ngajaku utiliti Pak Bener Tanah ini na tudak-tudo di kudang ruan ngadalan projek ini miak mubu pipe empat luk raya, kabel elektrik di utiliti beken di bangkara bluk mepad miak ngecing kesan luk raya patun timun projek ini. Maya Balanupis kerja raya miak nina reka bentuk teknikal luk mebaru di ngadak Idi ngadalan sebadak luk melun mariput ngerapu nan roundabout Abang Kipli Kuching. Akang ini ulakinan ngelesai susah luk ngerapu perik nan kawasan ina. Ia panak namala anun-anun isu perlu ruan ngadalan secara mariput ngajaku telak roundabout luk nar wan malan dengan dok-dok miak ngecing susah meperik nan dalan-dalan bekan. Ia namala kudang ina nalun luk ngalap bala dai Kuching. Bangadat luk nama pada Dato' Amar Fadila namutu pale lun luk pian ngawa ngadalan perisa kesihatan kerap nata power. Perisa muka ulakinan nyer tari kesihatan burur edi ngejamin kesejahteraan tetak rumah bang kerap patun. Ngadalan perisa mepad gudang talasamia edi HIV penting inan ngiti risiko luk met luk miak ngadat kesihatan ding diru edi anak. Ia nama laku dengina kerap nenguka berasmi adat penangguhan kursus pra-perkawinan selangka ke jinjang pelamin Petra Jaya Siri keempat Dai Kuching. Maya balanda kursus ina bekan mau ulakinan manuk syarat kerap na tepawa ia mau ia ulakinan mada pale ida inan ila idi teminak pad-pad inan ngiak nada nepad tetak rumah luk mawang luk pujang dengan nilai-nilai Islam. Malah 250 buruh peserta nerapu bang program 2 ajo ina luk paling atur pad-pad Pusat Khidmat Parlimen Petra Jaya Upis Agama Islam Sarawak Pusat Penerangan Islam Idi Next Gen Petra Jaya. Berita Sarawak miak petajungi kita di ngaraban agenda pembangunan inan ngeletap kota Samarahan mangun ku pusat pertumbuhan luk mabaru luk modern idi berdaya saing. Menteri Bapat Garang Perusahaan Kreatif Idi Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Namala timun lam-lamun projek infrastruktur ngegalak komitmen perita inan ngikit gatu midi kemudahan luk do kuan lun mula. Projek ini ngerapu ngenak tari dalan alun-alun, mudut dalan baru idingi kitari sistem tatat nguit. Ia nama laku dengan kerap nengkuka berasmi Festival Akan Idi Kebudayaan Samarahan 2026 Daik Kota Samarahan. Ia pernah nama lah perik dalan alun-alun luk nangun bang karabini cuma mangun selabak idi tirawe petunab sepenga among projek mepenga dok-dok. Kudang mepenga mujina projek ini miak ngikit baru suat mudal nepad melun ula peluang kerja idi ngikit kualiti ulun rakyat. Bupun dajur luar bandar Pituan Pale Pasingaro ku peluang keusahawanan latihan idi pembiayaan luk ruan Majlis Amanah Rakyat Maranina. Ia ulak inan ngeraben ekonomi tatak rumah idi ngikitari ulunda. Tara Menteri Kemajuan Desa idi wilayah Datuk Rubiawang Namala, dajur luar bandar inan potensi luk raya bangun ku usahawan kudang ida matu-matu ngalap peluang luk ruan Maranina. Peluang ina ngerapu latihan, bimbingan,
pensijilan idi hikmat nasihat. Ia nama laku dengan kerap nangita kurasmi program pemerkasaan wanita idi komuniti Mara 2026 dari Dewan Masyarakat Lundu. Bangkara Blok Mepad Mara Penak Nenicul surat tawaran pembiayaan geran idi dengan pendidikan Yayasan Mara kuan 44 buruh anak sikula kebangsaan sebandi. Komuniti Lun Mabengal perlu berian karabinanangan kuan pembangunan bawang. Menteri Pembangunan Lun Dejur, anak-anak di Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Mala, bupunina indan hak potensi idi tuduk luk mepad, mepad gudang masyarakat luk beken. Ida pernah petulu berian peluang bang pendidikan, latihan, kerja idi lamun-lamun aktiviti. Ia nama laku dengina kerabna pebala bang program Silent Run 5.0, dai upis-upis Majlis Bandaraya Kuching Selatan dai Kuching. Bangkara Blok Mepad Datuk Sri Fatimah Penat Mala inan 5000 rigit geran projek isut luar bandar inan napimaran kuan Persatuan Sukan Orang Pekak Sarawak inan nyukong timun program persatuan ina. Program Silent Run 5.0 nengarwid mala tuduk ratu buruh peserta ratku lamud-lamud masyarakat. Bupun warga Mas Petaju ini kit mangun kueset luk meraga, luk mula nenangan kuan sejarah pembangunan ini di kemajuan masyarakat, iloratan mangun ku inspirasi kuan inuluk mangu dulun. Menteri Tatan Nguit Datu Sri Lee Kim Sin Namalah warga emas bekan mo mangun ku saksi luk nenyer tubuh bang bawang, ia mo ida nengedalan bempat luk penting nenepad tepin kemajuan bang kerab ini. Ia namalah kudang inek, kerab nanguka berasmi adat menani di jamuan akan menedajo warga emas paling atur persatuan Hing An Miri dai Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Ina Panak Namala program mepad gudang ina miak mare ruang kuan warga emas pelik dem miak pegayam pebadak geragan di ngekalai ayuk mulun sihat ide aktif sepengah ide pencen. Ia pernah merapat pelik persatuan komuniti ngedalan bepat luk penting inan ngeraban baru perpaduan idi ngesak budaya rapu kebajikan masyarakat. Bupun belia pituan pelia petaju nyukong program paling atur rupis Menteri Belia Dirot rapu pis Belia Dirot Bang Bawang Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine Namala, program luk ruan ngedalan mangun ku platform luk apudo inan ngeruat belia luk aktif berdaya tahan idi miak merapu dengan isu sekerap. Ia nama laku dengan kerabadat ngitak festa rakan muda tetak bawang Sarawak dari Universiti Teknologi Mara, Kampus Muka Daik Muka. Ia pernah nama lah program rakan muda nakini ruan ngisu dengan pendekatan hybrid luk nipu aktiviti fizikal idi digital selawe dengan perkembangan teknologi. Pakatu kuina, ia nangacadang pelih jawatan penggerak rakan muda ruan nepad baru Bang Anid Kawasan Parlimen. Akang ina ulakinan ngaraban baru pembangunan belia nan tetak akar umbi.

0: Sakwa baru kai ngajing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Sarawak ngerana sekolah pintar lupucang ku AI ngikit akses pendidikan lukinan kualiti Bang Eput Bawang. Projek dalam susur Pak Benerau Nebaut matang na petulu ruan ngadalan sibadak miak ruan ngadalan baru. Kota Samarahan miak amek ku pusat pertumbuhan luk meberu Sarawak. Dengan ini macam yang disalin berita Luk Sinusun, Monica Gary, Rajaksyen Berita Wasmasa RTM Kuching. Dobli Dajoy di Tabi, Malaysia, Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: suara satu jiwa.
1: Radio Tau Limbang FM.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: E di makin aklukan nga rin na nani baru sigar, nani tatanan lukin alumu, nani nunga nga putaw bang jam ke kipa dress segmen nani nga ramai pulih dan jo bang karabini. Terima kasih mula kuanta luklutap setia ningar. E di makin aklukan nga padbad nantalian dengan ku bang pulih dan jo ini. Ia na tamantau temanggung Davis do pulih dan jo mat temanggung.
1: Do mana dicho do mawang niat.
0: Mawang niat mapapu sakwa arang sakwa baru arang gawa ini kian lagi nan luka pian ruan mengajing kuantau mereka rab daju na kuanmu.
1: Mo terima kasih Grace.
0: Mary yani.
1: We pian ngalap kerab ini. Ngajing do maco kuan namu ngamung tau pupu lun bawang. Hasna kuan apa pun tahun dan bawang di tagal lok tedo tungai lawas. Balar kecing yana ratnan sebab pater nan irau aco lun bawang. So we mutu kwan namung tau pupu lun bawang dok mecing bangkrut sini tau mengutamakan keselamatan tau do anak kesut lokaya raya di Taman Pinanta pun jaga tau dia tau di keselamatan tau. Kedua macam aku tau ni orang pupu dan bawang bekan dan pupu bekan tau tak pinutu ngejaga kebersihan tau luk suinan tau meraya aco tau dengan do macam aku ini miak melambangkan sebulang ratnan gyo tau pupu lun tau. Ina lok tatanan tau image community tau. So pertentang ini adalah untuk keselamatan dan kebersihan kawasan siapa so, pernah nan tau pang tarap ini jaga tau lawas dan kebersihan lawas amna. Dan setujuna we malap karabinita dan ngecing sesut bala kuan ketua masyarakat, ketua kaum dun bawang tagal bangkara beco pamungina lo kedua macing 5,000 lani we mutu hasna kuan apu tau lo bang program pekerur ni bang program pekerur ni we mutu pale among-among tau ngegalak ayung tau pakaian tau do sigar do pane tau, do bakat tau, bakat talun ke, loka ngegalak ratan ayung talun bawang lah, decur dan delai. Dan ina putuku, bangkerap pekerurna, ina sebulang ngelajkan pupu tau. Ayung tau, identiti tau, dan ngegalak ratan agak anak tau pupu lok masih, tok isut, tau pad-pad, ngeraya ajosnya lo kinaki kuan tau. Lo setujuna pertentang kota kuan kawasan pengulu-pengulu kawasan. Tau pengena nerwapat tudak-tudak bapat kuan pengulu-pengulu kawasan lo kidi bang lawas. Temina ratnan pembahagian tawak lo itan bang kerabina. Ngasih aku tau ni pian netek tawak tak. Sebabkan datang tahu nalan pekerur. Dan pengudu kuasan, lawas damit, pinutu sedia liwak tawak. Liwak, oh. Jalan terusan, duduk. Jalan terusan tengah, duduk. Terusan laut, duduk. Bang kerap sini, kerap nak tahu nalan, petulu, muyuluk ke ngimat tawak na. Pemung dan kurang apa rentak tetek muyu. Aluk ngulu tetek tahun ni, pertubang tahun ni adalah Ketua Kampung Stephen Saragudun. Ketua Kampung Stephen Saragudun. Tu hubungi nana ratnan tawak tetek tawak dan pertubang tahun ni. Yana lok pengepipat kena lawas damit liwa perusahaan jalan terusan duduk, terusan tengah duduk, terusan laut duduk. Dan securatan ini, kita mutu ku ngeriput ayung tau, kerap tau nalan, tau inan sebuang tau pian ngapin pelepet lok matadam ke ngacok ini pa tau pengada hubungi pihak keselamatan pale tau nguit pelepas tau di lok inabat lok lah ding lok lah ngacok ku wan ngabat yuk ke kensia kensia ngabat ku kensia dan kudana sesut pala awan ku mada jadi dia long sukang dia kawasan long sukang na patawak makwit muyu saja muyu pelepat mayak kurang apa lok bidak kona satu dak mo nok inam timba me parita so amung amung tau temina ku kelengkapan tau so ina sebab tenan arahan tau ku namung lok mecing nasihat ku pada ta mecing dengan ramai-ramai lah mecing ngomong-ngomong tau kerabitro lun bawang ini kudang na patau ide ta ngacak ini pa mecing tau bangga tau ku mawang ni atau ku inan kerab tau ngeraya mapemung tengah lawas bang dua mecing lima bulan pidu ni so luk mecing bang kerabina tetamu kehormat ya na yang hormat Datuk Amar Dagla Suga timbalan premier tau bang empat bulan tidu apakah dan apa maco Datuk Karim yang menteri tahu ia pernah mecing bang karabina dan last but not least Ratneku amu ketua kontingen mapamung tunge pejabat daerah lawas tingkat 12 pukul lewat petang 30 bulan 6 ne okey merapat papua namu yadai dari pejabat daerah bang karab blok litap ini pukul 5 petang 30 bulan 6 so merapat bala aku cukup megalak pantau kekipanda do ngeraya irau aco lun bawang tau 2026 ado mapapu bang karabina ramai-ramai tau mawang ni atau okey
0: iya yeah.
1: Terima kasih, Grace. Ina kau?
0: Okey, mau terima kasih, Mata Manggung, pad-pad dengan ku DJ Mary, Bang Aco sini Mata Manggung. Ini mau, do era Aco lun bawang kuan tau, dah lawas tak, kuan kanak-kanak tau lu kami yak macing, ini kuan mu sakwa baru tak, Mata Manggung?
1: Do, awak do, papuk tau, dengan ulak-ulak lah.
0: Saya
1: ketemu terkat sebulan,
0: Matu?
1: Jadi anak-anak taman tinan macing tau.
0: Okay.
1: Aku pun ini dengan tahu tak.
0: Iya, pan-pan macing. Terima kasih sekuat baru dengan info Luka Ginala ini merepat menggalak Luk Tutu Nekuan kanak-kanak tahu Luk Kuna dengar. Bangga pulih dah cua ini.
1: Terima kasih.
0: Iya, pan-pan.

Edi mo sa kwa baru kay malado pli da jo kwa no mungkin ata mantinan luk lu tep setia ningar bang jam ini doi ko antau lu ka baru pad pada ningar tanda baru at segmen ningar ramai pli da jo 2:32 minit pli da jo bang karab ini kena klu ka ningar do na jo kerja ko antau lu ko nan ngakam gagai na tau pengana ningar bala rat taman tau tamanggung Dewis Paragudan. Luka ngagalak kuantau pupu talun bawang do ia tagal luka mejing bang irawan colun bawang. Siapa nak kini kena kelu kan ingat tau kali nanti dah tu dah aktiviti luka unad dah mangun pekatu irau tau ini luka tutu naro tabul kukud. Jadi nun penat luka mejing bang dua mejing lima jubulan tudu ini. Irau tau kuat ke telu puluk liwak. Marapat na tau patajo matar keselamatan burur do anak-anak luka itentau tepun-tepun luk mengerat luk itentau ame padang luka mia kanyar ratna na gyo-gyo aktiviti luka rantau ngadalan do ia dai taman awam di panadai stadium mita ke lawas ya. Kuantau luk ngalap babat jadi kuantau luka nyar bahkan ratnan tau pimaran siar patun keselamatan buru tau. Jadi tau panak pituan paling mata ratnan kebersihan ya. Siapa panak inan tau? Luk masui akan, luk masui abad, luk masui macam-macam dani. Pekatu irau ini ngeletap kebersihan sui inan tau manin-manin. Rapuna tau luk meli akan-akan luk pisuan tau ya. Di tahun merepet, info luka pengaijing taman tau temanggungi nadi magalak luk tutuna kuana tau luk merapu bang pekerur. Beri tutun dok pekerur. Lipat pada dengan ini kuana ketua kontijen kebalanana nama kelupan mepapuk dari upis daerah. Lawas pukul liwak peka kena bang ajo nebat telu pulu ajo bulan enam ya. Jadi mungkin nak keluar keningar apa boleh daju radio tahun ini tahun daju dengan Nani Franklin Nani Tatanan awamu pengetilakmu lemaba apa boleh daju radio tahun lu tamabangnya.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
2: Kinanak unat ningar radio tau, lute membangiat.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Edo makin aku luka ninger siapa sebulan negara mia ke layak alap piala warna piala dunia FIFA 2026. Siapa dalam kena keluka ninger yang melawan ke kiper dan tetap kumpulan piala dunia dengan 32 pasukan terbaik terminang ngapu cabaran bang pusingan kalamati luka litap. Nangi monin apakah ke arang Afrika Selatan ini pernah Kanada ya luka rinuat secara petajul pukul telu apakah. Siapa Afrika kosong Kanada satu gol. Jadi jadual kuan aksi pusingan 32 Piala Dunia kuan Najo Nepa. 30 Ajo bulan 6, Ajo 2. Luka miak serantau secara petajul lemaba sukan plus di pernah RTM Klik. Ia ada arang Brazil ngelawan Jepun. Jerman ngelawan Paraguay pukul lepas tanggal pekak. Lama bahas saluran TV OK di pernah RTM Klik. Ini bang pukul 5 pekak. Ia ada Belanda ngelawan Maghribi ya. Luka miak serantau secara petaju. Lama bahas TV Sukan Plus di pernah RTM Klik. Tak merapat ku anak-anak tau luka anyu kong manit-manit pasukan kalak dengan siapa ke pasukan luka semua bang tetak ke kaki pad bang pusingan serta juna ya dan pada kena keluka ningar ratnan jadual ini pernah liputan tau miak kenyir jadual siaran rasmi ini rancangan temu bual bicara sukan luka ruanina maba jadual Piala Dunia RTM di pernah arki program RTM Klik. Siapa Piala Dunia FIFA 2026 kuat ke 20 telu ini? Pengandang imun rat puluh aja jubulan na pelaba majing puluh liwa aja bulan tuduh. Luka majing. Diletap semangat kena keluka ningar nyukong ya apa-apa pernah kumpulan luka letap bang niatau berkatu dengan Piala Dunia ini. Bangkara luka mapad matar kesihatan tau sagan panak tau geregan nak lupan kesihatan buru tau pitarin tau ta ya aluk tutu nekuan kenak-kenak tau lu kerja muka siapa nek ini bakan mau tau miakannya secara petaju di tau menek miakannya siaran ulangan bang telefon tau manit-manit ya luka miaka siaran tau lemabah RTM Klik. Di 6 menit baru macam jam telu boleh dajo tahu miak kaki pada putau lemaba radio tahu lemaba rata segmen yang ramai boleh dajo ini. Terima kasih kuana kena tahu Edi, Maksa, Yasir, Sandra, Tagel, Mate, Catherine, Robin, Nuana Jabatiku, Taji, Di, Anthony, Ajau. Rapu kena tahu lu pengena share siaran radio tahu Bang Jo sini. Edinggalah kau anak yang anak tahu, luk tutu nak kuan tahu luka penganin ingat ratna program busa ke bangsa ina. Kudang tahu inan anun-anun itun, tahu miaka ngitun secara petaju lema bawa WhatsApp. Ataupun WhatsApp, amik nan nubur 0-2-2-5-6 ataupun 0-2-7-4-2-2-0. Lipat-pat dengan anak yang anak luka ningar. Kuantau luka na sempat na ningar program ini rata pun ina. Lubat program miaka perwatan tau bangat jauh satu minggu baru.

Nasrullah Muhammad Nasir berkata, langkah intervensi digerakkan menerusi empat pendekatan utama, iaitu menjamin dan memanjangkan bekalan, mengekang kenaikan harga serta manfaatkan peluang. Jelas beliau, pendekatan tersebut dilaksana menerusi empat fokus, iaitu melindungi rakyat, menstabilkan bekalan dan harga, menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang meneliti penggunaan teknologi analitik ramalan berasaskan kecerdasan buatan AI bagi menalpasti kawasan berisiko dan meramal potensi ancaman maritim di perairan utara Semenanjung. Timbalan Menterinya Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, KDN juga bersetuju memperluas penggunaan pesawat tanpa pemandu UAV termasuk drone. Jelas beliau, perkara tersebut akan dilaksana secara berperingkat. Tambahnya, penggunaan UAV sebagai pengganda keupayaan kapal dan bot sedia ada dalam pemantauan udara secara masa nyata, khususnya melibatkan kawasan luas, berisiko tinggi dan mempunyai liputan pengawasan yang terhad. Malaysia dan Kesatuan Eropah telah mengutamakan rundingan bagi lima perkara di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Kesatuan Eropah. Kedua-dua belah pihak menyasarkan perjanjian itu dimeterai menjelang 2027. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin. Jelas beliau, pusingan keempat rundingan yang berlangsung di Kuala Lumpur dari 8 hingga 12 Jun lepas menyaksikan tiga bab berjaya dimutamatkan, iaitu kastam dan pemudahcaraan perdagangan, remedi perdagangan serta amalan pengawal seliaan baik. Pasukan tindak balas krisis ditubuhkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Langkah tersebut bagi memastikan semua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dipantau rapi selain memperkukuh kawalan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Menurut pengarahnya, Siti Rohani Nadir, pasukan tersebut akan beroperasi bermula 9 hingga 13 Julai dengan kerjasama pihak polis. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus sejak Februari lalu, impak krisis global berjaya diserap oleh kerajaan. Menteri Ekonomi Akmal

0: Ya Allah, hai muncul siapa ada jalan muslim muncul jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran edu jati ada itu yang bu tada titik sahabat puluh nom sok pada bersama dalam siaran tuntut bisa juga tafam siang dan kusong apat pen siang mikirat atau jangan siaran radio jati setelah lagi akan berindang bersama dalam rancangan di SA rendang siapa ada pukul 8 bertotal 5 FM pukul itu nyambung kundua rancangan di SA sabu pukul 5 bertotal national dan national FM Kuala Lumpur jam yang ketalu berindang bersama dalam rancangan rendang lemonom. Ini untuk rancangan untuk pertemuan siangan Edu Jati ada 1.20 jam 12.00 2020 yang bertitik sudah pun pukul talu 6 minit sepada.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah kemungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku AB. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati sudah tentu no langganan.
2: Dia sedang seribadang.

0: Majestika sebuah lagi ban lagu yang bergalau tu selamanya. Hello, hai, muncul siapa adau an beritahu adati. Salam damai timur selid bertamu lagi jati adati untuk pertemuan siaran edu jati berindang bersama lamaran jangan TSA dendang siapa adau. Kumai aku berindang bersama asyik ben aku nak bisa ya pengenu pol aku bergalau pertama. Jarak radio jati ani yang pertama. Jadi pilihan Myun untuk ke pengendang. Myun bilang ada ucapnya kan nombor saya akan di tema lapungan. Lagi-lagi masih di radio jati. Sudah pun mana pungan pidomo-domo. Yang penting download install aplikasi RTM Klik. Terima kasih suang-suang Timo Pimyun. Yang bersama dalam siaran radio jati ngana aplikasi RTM Klik. Yang bersama radio jati ngana siaran live nyukut Facebook 5FM. Ayo nani yang bersama Radio Jati ngana frekuensi 5FM sinan 0.4 MHz sinan 0.9 MHz untuk yang aku dalam kuasa lawas. Mai ani siam po 4.5 MHz untuk mion yang ngongau siaran Radio Jati tan bandar. Terima kasih suang-suang. Jaga nokan belanja berbilin boleh saja nemu pos dalam siaran live Radio Jati Facebook lemang tak. Berindang tahu seberindang, radio jati sudah tentu.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Radio Jet, sudah tentu nolam benar.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

Pemeriksaan awal HIV ino penting supaya penyakit ino kumain nalap pandai labi awal lah. Mayak kalap beru labi lingkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar. Yang jati unjuk pandai an punca no. Yang kedua, oh perubahan gaya tabiat jati temangi kasigit yang jati pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu oh selalu sako kuso lala mayak lama inan kuso lasu inan yang berpanjangan berumos masa mentong oh bagusai lebih terdua minggu timbul agam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang oh senang suat dirung pi kulit simptom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebodo ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi awak no perlu untuk ngalap pandai yang simptom-simptom ite boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, test pemeriksaan HIV adalah satu-satu no cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesungguhnya.

Sabrina Agus saja bersama dalam siaran radio Jatim City berindang bersama dalam rancangan dia saya dendang saya pada jam yang mulu-mulu. Lagi lagi pukul 4 berita tadi Limbang FM akan melakukan. Sejak pino jati kongsi bersama jangkaan keadaan ada untuk pengen Limbang ada di sini dia laku pis kemato keadaan dalam Kuching. Yang bo sebab podo jam ngemulut tar buku siam dondom kumai saboi pukul siam montong tegalan. Sekepada mai sobat itu kena ada dalam Limbang numa ribut pelakan di dalam sekinan doalan sementara montong itu kena ada dalam Limbang numa asam. Ino jangkaan. Kadang yo akan terjadi, kadang yo onjo. Cukup jati pandai. Yang penting jati sentiasa bersedia. Jadian. Dia payung supaya anjok masak. Tawas bersama radio jati sudah tantuk no lam kenal. Sebab lagu tak digambus pengalaman dan lagu yang bergalak sekitar cinta.

Salamat po sa mga regipaw sa sayo. Alam mo ito, talo po ito, RTM Kuching. Kakajak sama antara Sarawak me Sabah la makapus bidang palu ala naku lagi. Ite mempas no rundingan perkara berkaitan perjanjian Malaysia Podja menompon talu MA63. Nenon nyugut kajun premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johor di Teropeng. Bila mangan ino lama sa betuntut lam acara makan mentong gawai keamatan di CCI KCCI Lam Kuching. Nyugut kajian premier kerajaan sama kedua-dua bagian Arono Pangadu Lam Nimo rapus cabaran negara berpun timur semangat serta prinsip

yang aro lam MA63. Kajono usaha untuk menjaga kepaluan Sarawak Mek Sabah. Lengka berarti kedudu pagun onjop ngorogo akan pembentukan Malaysia. Tetapi Arono bertujuan untuk nantu segala perkara yang sudah kala persetujuan dalam perjanjian ino penanau sepanunuk.

0: Pemerintah Sarawak akan nantu labih suang tanah hak adat Bumiputera NCR. Kalap ala nyukat mea anik lakun. Maya ino, usaha agu nyukat tanah NCR akan takus balan untuk ngalingkas lagi usaha ino. Nino nyugut ketangan Gapit Premier Dato' Amar Awang Tenggalai Hassan. Beliau marah pekerja ino dalam masa acara nak surat hak milik tanah. Nyugut seksyen perbaluk kanun tanah Sarawak serta anik nak lesen pendudukan sementara. TOL Lambin Tulu. Kajuno sontop dalam tahun 2004 Saboy Talung Upun Miso ada bulan 5 lapas. Upis Gayo tanah mayak survei Sarawak. Berjaya nyukat secara perimeter labi senginan puendo talu juta hektar tanah NCR dalam seluruh bagun. Mayak keluasan ino sesuang 766,000 740 hektar sudah pun akun. Sementara Lambin Tulu, kira-kira balung opor 4,000 hektar tanah sudah senukan nyugut seksyen onom kanun tanah negeri. Mayak labi 4,000 hektar sudah pun akun. Upis Menteri Kesihatan KKM merisak cadangan untuk ngal National Cerebral Palsy Registry. Itu akan untuk nagu lagi kajak-kajaknya boy perkhidmatan timur pesakit palsi cerebrum dalam Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad marak cadangan ino arono bertujuan untuk ngal luas lagi akses pesakit timur kemudahan rehabilitasi. Itu mempersono kerajasama. Reposod rehabilitasi perinan keselamatan sosial Perkeso. Beliau marino dalam Dewan Rakyat Tadawiti Kumai, data KKM aron nalang sesuang 1,000 turun ngupod nom kes palsi cerebrum aron register tan tahun 2006. Kes ino anik nerimo intervensi awal dalam klinik kesihatan dalam seluruh negara. Agensi Perintah Peralu melalui Timur Sistem Pengurusan Tradisional Mayak Timur Pendekatan Tabi Urus yang lebih strategik. Itu orang untuk nantu kerajaan-kerajaannya boleh perkhidmatan jelma ramai terus dalam gerani cekap mengenai nyedio keperluan rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki marak perubahan ino orang Palu. Sebab operasi perintah titis semakin kompleks mengenai Palu maju sejajar mayak kemajuan ekonomi semasa. Tumpuan Palu Tenak, Timur bagian tapi urus, kawal selia penetapan hala tujuh polisi serta anik pemeriksaan prestasi. Sarawak sudah pun ngemulo untuk ubas usaha ino lam popok bagian. Antara no yono pengurusan sisa buangan yang pernah nau laku bagian peribet nyugut penyeliaan perintah. Beliau bertuntut dalam meeting pengurusan prasarana Asia yang kena dalam Kuching. Jangan usulih dino saja begitu mencari saya wadah. Salam Malaysia Madani.
1: Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ako, Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magimasa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no lambat.

Okey, sebuah lagu yang bergalar Iyumku untuk Mion yang bersama-lam siaran Radio Jatik Sebarati. Pertemuan dengan rancangan DSA Dendang Sebarat untuk jam yang kedua. Jauh selit untuk info Jatik bersama tentang FIFA World Cup. 2026 untuk pusingan yang ke Telung Upodo atau Suab no. Akan ngintong pertemuan antara tim Belanda bertemu meh Maghribi ataupun Maroko. Yang ambo antara dua tim itu sayang menang akan mempos pusingan yang ke Penom dengan tamu Kanada. Perlawanan ataupun kick-off Numa akan ngemulau lampu kusiam dondom. Perlawanan lain lama ada suap dalam upah dada bulan. Pertemuan antara tim Jerman dengan tamu Paraguay. Isai yang menang akan nakod timur akan mempos pusingan yang ke Potong.

0: Senang Terino, tim yang akan ngayam lampu singan yang ke Talung pada do suap. Ani Arono Brazil akan bertemu Mek Jipun pukul 1 dondom suap. Saya menang akan mempos selama pusingan yang setahu suap, pusingan yang ke Porono. Ini info untuk kawan jati bersama tentang jadual FIFA World Cup 2026. Sambil berindang bersama Radio Jati Sebara ini. Kalau ngintong tidaklah info tentang FIFA World Cup. Nagululis yang suang algul top scorer Lionel Messi tada Argentina aku nom gol masa itu Goino Ellen Haaland tada Norway 4 gol yani Kylian Mbappe say geng-geng Mbappe pemain Mbappe dan Francis pun asama ani 4 gol masa itu anda aku talut saya akan kelap galakan ke sudut amas top scorer di World Cup 2026. Lain-lain pun sama ani Osman Dembele, ani tada Francis, ani Vinicius Junior, tada Brazil pun sama ani 4 gol masa ni. Antara rapat yang kena pegawu 6 gol sebab kekal lagi dalam perlawanan. Tim deh. Terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam kena berindang tahu selama rancangan di SD dan Sebadau.
1: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya, ikau, ikau.
2: Hai, aku Akhil Alex, Mula Radio Jati, sudah tentu dong dan Sebadau.
0: Dia sedang Sebadau.

0: Monco-monco drive, jaga kesihatan.
1: Monco-monco drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Pagi Dua Jati sudah tentu dalam genau Agus saja berindah bersama sebuah lagu tada spin lagu yang bergalar hadirlah Mustika. Terima kasih song-song timur pemimpin yang kakak lagi bersama saya dalam siaran Hidup Jati pukul 5 kelano begitu nasional dan nasional akan kuala lompok kamar lakungan pukul itu jatikan bersama kundu berindang lagi jam yang ketalu jam yang ketulih kelano juga tangan jangan dendang limonong.

0: 31 Lam Gnau.
1: Masaite Radio Jati sudah melakukan pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, ngana

gagal adaite dan katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Radio Jati sudah datang dulu dalam kerana.

0: akustik pelawak.
1: Tanjap ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay tumbo, hompot no hiya aku.
0: Yang paling best, aku gabung.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Okay, nak main sebuah lagu tadi Eagles Hotel California ngendang jati pertemuan jati jam yang ketalu jam yang keturi berindang bersama lama rancangan lagu-lagu ngendang lama rancangan dendang limonok. Aku jalan malawas ngau-ngau siakan edu jati masa teh. Aku ke? Program Era Wacolun Bawang kali yang ke Talu Pojiam Memolo ada opat Sabah ada minggu ada opat do Talu opat limo Sabah limo ada bulan positivity sudah sunusun ngintai kot memang ramai saja untuk ramai program ini. Jadi untuk mian yang ngakolam kesan lawas, mika tang mangamai untuk ngamai lagi program Irawa Culun Bawang kali ke Talu Pujam ngamolo adau apa tete? Ini cerita kan bertamu sih noh kaki kroke dek kelemuan manoti maupun ATM untuk menyumbang mensumbangkan suara. Ngamai nama mikot. Sawad talung adau talung adau adau 4 dan 5 dan 6 talung adau lagu bersama radio jati sudah tentu dalam kenal.

Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no, lambat.

Nah, ada yang kebuat lagi rumah tuh. Ya, aku kira yang anu bini ya. Ya, lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya, nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya, lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak ya tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bukan nunggu yang kengajuang bundannya tadi pulai. Ada panggaunya. Dia lebuah seruai terengkah bertanjuk. Dia bukan nunggu yang alu ya kau ya. Neh, dah kat tu aku. Ngenyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai. Aku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduk kejang nuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kebisi ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruah tiga hari-hari dia tahu bisa kami sah buat keliang data hilang utai bukai aku na ibuah badah kenuan laban bisi igat girai alai nuan yang bertanya. Jadi pala kada baik dinya nak tahu ndak digantung di batas bedilang ba tiang tengah ba ruai dinya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku majuang di igat bunan. Buat aku. Ya aku bungainu yang biaku ngau bunannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peningah maiwah. Nangkat tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi. Okay, aku kak baduk, ngetuk-ketuk, nyalai tu bisi berberik, aku panjai mimin, ayo kau dah. Oh, tiyemak, kitai tu lagi dah

Wah, urang agak diberi urang awak dalam tahun baru. Ahui lah, mak aku datang baru. Nampung ya, harap kakunya nadai nama-nama. Uleh datang pukulai dengan kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula gerai nyamai. Oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja kita sudah tahu ni. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

0: Su lái, sẽ trả lái.
1: YFM.
2: Jaku prangsang kitai kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika timandang ke kita pemesai reti kita segulai sejalai ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak meri hati tetap begah ke kita nanti kita boleh nembu ke ya nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi pengawal kita dekat lempung lagi nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laman kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau bisik siku ngemudi bisik siku ga bekayuah. Nyau lelak siku bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus kekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes maya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
3: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Segulai sejalai.
6: Kami, Nuri dan kita, Nintir Ngari, bermacam lagu, Nuri dan Ngati.
7: Segulai sejalai.
8: Lagunya, PC, lagu rock.
9: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
8: Tidak cukup rancang, haram, minat, lagu dangdut.
9: Kasihmu, angau endah di gua.
8: sangati

0: Anjang.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nyalah tengah hari, lontak nali hari. Sada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.

Lagu ke di by Maxwell Brinkley saran ke lepas itu berdengar Rizal di Racun Pengerindu lagu kena ngepun ke sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 hari tu 29 dari bulan 6 2026 nyala selama lemai ya guys semua belum tinggal kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu nangira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita nama pengawak ke benuang di gagak kita harap ke sama gulai ngau kami buat sada lemai kita lemai tu ya jadi buat sada lemai ke sekali tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama udah tu lagi nur kami dekat mic kita ninga ke Hello Wai Limbang Gulai Ngau Dominic lalu udahnya lagi 6.5 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawah FM lalu pukul 7 lemai tu lagi ninga ke program Perancau Tikai 7.5 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 8 malam dekat Gulai Ngau kami buat program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita dia ungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 29 dari bulan 6 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu lagu Aries Nenala lagu terkenang kenuan.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau Kaipa Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi mingga Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasi anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
2: Mulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Jadi lemai tu aku datang baru ba Helawai Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/29 hari bulan 6/2026. Jadi berita ke terubah ada kena ngepun ke Helawai Limbang ke lemai tu aku dekatnya buat siti pengerami ke dekat diatur di menua lawas sehingga pengerami Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu. Jadi pengerami tu berengkah diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngagai 5/7/2026 ianya hari Minggu. Jadi sekedar bagi program atau kepeket ke bisi diatur ianya nyengkaum workshop music asal Lun Bawang, peket main ball, nyabut tiket penasit, peket ayung awatinan, menang ke tanah asal Lun Bawang, berperindang ke penyanyi Lun Bawang, lalu mayagi pengawak kebukai ke dekat diatur. Jadi pengerami itu diatur buat taman awam di lawas. Jadi aram sampah datai ke pengerami Irau Acol Lun Bawang tahun tu. Timandang ke main asal ngau tanah asal Lun Bawang ke lebih lagi. Jadi berita kedua bah Helawai Limbang ianya berita mana hungkup orang Limbang ngau lawas ianya siti pengawak Carnival Mini Kerjaya ke disebut Jom Gagar Limbang ke dekat diatur Upis Pengangkut Malaysia MOT ngau saup hari Perkeso Limbang. Jadi program tu ke dekat diatur kena 4/5/7/2026 hari 6 ngau hari Minggu pukul 9 pagi nyentuh 5 lemai ke dekat diatur berpanggung amphitheater di Limbang atau ke waterfront di Limbang. Jadi mayuh company ngambil bagi berpengawak tu kelebih lagi ngagai kita ke dekat bergigak ke pengawak maya tu ialah ianya kelimpah harinya bisi megak diatur pekit karaoke atau ke Limbang Idol. Penerang kesiliak berkawal dengan peketum, kita tahu telefon ngagai Benjamin Kule berlumur 019-581-0607. Jadi berita ke penudi Bahilawai Limbang kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Agro Tamu Medamit 2026 ke dekat diatur komite atau ke jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan sawab hari Majlis Daerah Limbang. Jadi program tu dekat diatur 4/7/2026 ke dekat diatur nintiang bulan di Bendamin. Ya tadi berita ke ulih dilansa aku Bahilawai Limbang ungkup ke minggu tu sama lemai lalu kita pelai baru ngagai YFM di Kuching.
3: Y seberai.
4: WAI YFM.
3: Ya baru ngam.
4: Kan?
3: WAI YFM.
5: Kita jatuh, penuh, menjengkuh.

0: lagu baru hari saya biar banyi ke lemai tu peninggal ke lagu Diau ke Tegal Sayau. Jadi sudah tu aku ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami Pak YFM.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan tu di 25 pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Isi, oh isi.
6: Nama ini?
5: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
6: Pesan namanya?
5: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
6: Oh, nama ku laban kesannya bising nganjung.
5: Ba, madah kaku me.
6: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Kemunan?
5: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan anjuang ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
6: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Kemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Ya, jadi aku ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM kalau pesan ke Terubah tu nuju ke Pembelayan ke dia bawa sepemanjai jalai pakan entah bayi ke Pembelayan ke dia bawa jamu kerampak sedai nanangai bawa mupung apai baji bawa marau ke Pembelayan berbah buki yang kakup entah bayi apai umang bawa kemalih entah bayi balari rumah munan rantau sabung ke Pembelayan berumah pan now kapal melayan di Kuching Bintulu Miri ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Akik Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni undang nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup tau dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakan kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu Niang dekat dikubur ke, Bak Pendam Selalang kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jadi tu tadi pesan nuju ke Pembelayan ke Diau Bak Pakan Tabai, ke Pembelayan Bak Jamu Kerampak, ke Pembelayan Bak Mupung, ke Pembelayan Bak Marau. Pihak megak ke Pembelayan Bak Kakup Entabai, Kemalian Tabai, Rantau Sabung, ke Pembelayan Bandur Kebukai, Bakal di Kuching Bintulu, Miri, Ngau Bandur Kebukai, ia ke Ngelala Kedu Anak Jarup tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke Kedu Anak Jarup tau, tau ke Akik Agul, tau ke Apai Tuan Rumah Juni, udah nadai kena 27 hari bulan 6, 2026, jadi yang kedua Anak Jarup dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakam, Pakan kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu Niang dekat di kubur ke Bapak Pendam Selalang kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan ke Terubah. Lalu pesan kedua tu nuju ke Pembelayan ke Diau Bapak Entebu 3 buah rumah, Bajau 2 buah rumah. Kapal Melayan Bak Nangabu 2 buah rumah, Menas 3 buah rumah, Pendunus Debak Lubuk Nibuang Kabung, Kapal Melayan Bak Ulus Betan 3 buah rumah, Kapal Melayan Bak Sungai Anak, Sungai Muding, Temuduk Krian, Senyawan, Sungai Antu Keluak, Sungai Kelampai, Peligung, Ulu Awik, Babang Gau semua Kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke gedut anak alam, madah ke gedut anak alam, tau ke ini alung, tau ke intai Tuan Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu. Ianya 28 hari bulan 6, 2026, jadi dia gedut anak alam tu, tau ke ini alung, tau ke intai Tuan Rumah Cendang tu, dekat dintu Balamayu, kena malam hari 2, 30 hari bulan 6 2026 bermah nyawai buat tintiang jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 jalannya tadi pesan madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi niang gedut anak alam tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 bermanyawai buat tintiang jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju kapal pelayan ke diau buat rumah Roslin Laja nangga Peraran Batan Rajang rumah Jerry nangga Stapang kapal pelayan berumah Bara nangga Arai Batan Rajang rumah Donald nangga Baki rumah Diau Pulau Raya Batan Rajang kapal pelayan berumah Sura Kerangan Bangat kapal pelayan ba Sungai Cermin kapal pelayan ba Baliah rumah Ukau nangga Bawai kapal pelayan ba Bintangur rumah Johnson Bekenu kapal pelayan ba Stapang Sibu ngau semua kapal pelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Sebai Anak Cali, madah ke Sebai Anak Cali tau ke Indai Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi yang Sebai Anak Cali tu dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Sebai Anak Cali, Sebai Anak Cali tau ke Indai Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi niang Sebai Anak Cali dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di kubur ke Lusak hari 2 1 hari bulan 7 2026. Ya, pesan ke bisik di terima kami lalu ke Siti tu pesan nuju Turma Cundi Anak Jungan abah pasar Nangga Baru pasar atas Bebangai Kibak Nangga Ajau kapal pelayan Bermatup Samuk Luban Ulu Gensurai kapal pelayan Baskata Pelawak Benggang Turma Judian Udau kapal pelayan Babakar Sibuti Rubin Anak Cambai di Miri Cigu Legam di Luban Ulu Menti di Grand Stumbin Semumu Atas kapal pelayan di Kuching di Bintulu di Miri ngau semua kapal pelayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Dali Anak Lagi, madah ke Dali Anak Lagi tau ke Painensi udah nadai kena lemai hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Lalu dia ngga Dali Anak Lagi tau ke Painensi tu dekat di Sengkai Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Barumah Yampu ianya ba Sublot 33 Lorong 1 Rumah Rupus Anak Bungin Batu 81.5 Lambir Jalai Miri Bintulu. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 1 bulan 7 2026 bak kubur Anglican Lambir lalu semua kita ke bisi katanya penerang ke Sili Agik kita tahu bertelepon ngagi Ana Anak Dali buat 011-185-26210 tahu ke Timothy 010-779-0704 nyalanya sekedar dipesan ia ke bisi diterima kami bawa YFM ke lemai tu
6: Sada Lemai Sada Lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya lagu hari Melissa Francis ke Lemai Tunuan Mambasi. Jadi aku lagi ngetai ke pesan berat. Tahu ke pesan ke Berbatang. Ia ke bisa diterima kami bawah FM. Kalai pesan sekali tu. Nuju ke pembelayan ke Diau Ulu Rimba Sasal. Ulu Rimba Baru. Ke pembelayan Ulu Bayur. Dengan Ulai Menjalin Baru. Menjalin Asal. Ke pembelayan Merbuang. Dulang Kampung Rimba Setengah. Ke pembelayan Surit Tengah, Surit Baru, Kawan Belayan, Bak Nangatut, Babuk Kerangan, Rapung, Surit Lalang, Keribau, Nangat Bayur, Samuk, Matuk, Pelawak, Lakis, Dit, Munggu Menggeris, Kawan Belayan, Bak Sengalang, Ngau semua Kawan Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, lebih agak kita ke Ngelala. Lemui Anak Langkik, Lemui Anak Langkik, jadi pesan tu, madah ke Lemui Anak Langkik, tau ke ini imak, udah nadai ke hari Minggu, ianya 28 ribulan 6, 2026, jadi ni yang Lemui Anak Langkik tu, tau ke ini imak tu, dekat Dintu Balamayu lah, kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah seli nang teruk baru di Debak. Nyalainya tadi pesan madah ke Lemui Anak Langkik. Lemui Anak Langkik tahu ke ini imak ke udah nadai ke hari Minggu. Ianya 28 hari bulan 6 2026. Jadi yang Lemui Anak Langkik tahu ke ini imak tu dekat Dintu Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 hari 2. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah seli nang teruk baru Debak. Jadinya pesan ke bisa diterima kami ke lemah itu. Lalu ke Siti itu pesan menuju ke pembelayan. Ia ke Diau buat nangasan. Ke pembelayan buat beletik, nyakai, sanugul, kelawuh, ensika, sebangan. Ke pembelayan di Kuching, suai niah, kejemut, tisak ilik, tisak ulu. Ke pembelayan buat berangan ilik, berangan ulu. Ke pembelayan buat peruan, putat, tajur, sungai semilang. Kawan Melayan buat sebakak, tulang jematan, gaul semua kawan Melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagi rumah langkat, buat kedang undup Sri Aman, laban metan anak bungin, metan anak bungin, tau kapai naga. Udah nadai kena 28 dari bulan 6, 2026. Jadi ni yang metan anak bungin, tau kapai naga tu, dekat di Senggai Bala Mayuah kena 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang dekat dikubur ke bawah pendam St. Lawrence Sabu, pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Nyalanya tadi pesan, nuju ke pembelayan ke Diau Banangasan, Nyakai, Sanugul, Kelawuh, Ensika, Sebangan, ke pembelayan di Kuching, Suai Niah, Kejemut, Tisak Ilik, Tisak Ulu, ke pembelayan bawah Berangan Ilik, Berangan Ulu, Peruan, Putat, Tajur, Sungai Semilang, kawan pelayan buat sebakak, entulang jematan, gaul semua. Kawan pelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Metan anak bungin, metan anak bungin. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagi rumah langkat di Kedang Undup Sri Aman. Laban metan anak bungin, tau ke Pai Naga. Udah nadai kena 28 hari bulan 6, 2026. Jadi niang tu, dekat di Senggai Bela Mayuh, kena 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang dekat dikubur ke Bapak Pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan megak, ia ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke Siti itu, nuju ke pembelayan ke Diau Bapak Sung, Gat Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yung, gau semua kawan pelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, lebih agik kita ke Ngelala. Niang bulan anak ngilah. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang bulan anak ngilah. Ngetah sulit, niang bulan anak ngilah. Jadi ngetah sulit tu dekat diatur kena hari 6, 7, 4 dari bulan 7, 2026. Barumah nak yampu, ianya balut 2680 Jalai Beletik Kapit, ianya buat belakang klinik kapit Jalai 8. Jadi penerang ke silik berkawal dengan pesan tu, kita tahu Telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa awak sadar lemai kita ke lemai tu. Nyalah aku garap ke pesannya tadi terang didengar. Lebih agak dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sadar lemai. Why? FM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat. Tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit ke nya tadi. Te bak biluan bak iko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jako kang ngasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita laba jako kita tu bisi kuasa jako kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
3: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Y-Y-Y-N-N Bak Serian 1

Selamat lemai balap peningah. Jadi lemai itu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data pribadi buat PDPA 2010. Jadi itu data yang berengat ikat penudi. Seksyen ke dikunci kaku ngau kita ianya seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peninga berkeni nanti data pribadi kita, personal data kita ianya tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai menua bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ianya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita. Ya ke kedua ianya seksyen 129 in bracket B data controller tau berkunci ke personal data kita yang agak menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data.

0: tanya tadi, cara sidak ia nyaga personal datanya cukup mana? Lalu nyaka sebakal dengan cara nyaga personal data kita ibak PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data, which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kena buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3, data controller tu perlu peringat uliah berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju. Lalu 7, data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis. Artinya basic agreement antara data controllernya dengan orang ke luar negaranya. Tau ke basic persetujuan antara orang kembu data dengan data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningat. Orang ke empu data individual atau ke data subjek serta data controller contoh ya organisation udah bisi sayang sempekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai luar ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individu yang ngagai menua bukai. To perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya atau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala peningat ianya bakal pengawak orang kenerima orang belajar bahawa universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayang sempekat laban ke belajar bahawa universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal passport, detail transkrip ya, financial record ya dari Malaysia. Cantik data pribadinya ndak dikunci ke universitinya. Nebiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Reti ya tiba jaga orang putih without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be perform. Pihak maga situasi kita ada buat international travel booking orang kakak berjalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilun ya kak terbaik ke Jepun. Syarikat bilun kena orang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilunnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke buat situation tu awak ke sempekat tak ke agreement antara orang pembeli tiket biluan dengan syarikat biluannya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kengagai menebukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sepekatnya atau ke kontraknya disayin antara data controller ngau pihak ketiga atas pemenar atau ke meminta orang kempu data pribadinya atau kesempekatnya disayin data controller ngau pihak ketiganya. Jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga. Kita kempu data tu tadi. Nadai bisi sain sepekat takup setujuan ngau data controller. Tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu. Reti section tu data controller inya organisation. Nadai sain sepekat ngorang kempu data pribadinya. Tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia. Jadi sah laban ya berguna kenya kena berjalai kesepekat antara data controller ngau pihak ketiga. Jadi data pribadinya dipindah tu dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung ngagi orang kempu data pribadinya. Lalu berkeni ke situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar ni biak sekolah. Student exchange program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller. Mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagi university. Kengau pertukaran pelajarannya tadi ianya universitinya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitinya tadi disain laban atas meminta student ke kengau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi kedeberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang laban pengawak nya merik penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi ndak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena bahal berkait ngau bicara ba court. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang. Laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat court atau ke minta penemu atau ke legal opinion, legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation. Bekerti Malaysian company, company ni Malaysia. Meri record pekerja yang agak ikut di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang ke dibuai kerja di Singapura. Tau ke situasi kebukainya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merik rekod pesakit yang ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E ianya data controller boleh merik atau berkunci ke personal data ngagai munau luar. Nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya. Nanti data pribadi ianya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kempu datanya tadi tau kena tinggal penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuk nyadi awak ke orang kempu data pribadinya nak kena tinggal penusah undang-undang. Contohnya PC employment dispute buat menua orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjanya nak dibuai gawak nak cara kena betul atau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal immigration case personal document dia beri ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke. Orang kempu data peribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Dia nya nyebut situasi atau keadaan ndak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya. Sebedau ia berkunci ke data ianya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data peribadinya. Maya data peribadi ia kena beri ngagai orang hari luar Malaysia. Ia nak praktikal ke Tegal bisik situasi ianya nak uliah pembenar secara bertulisnya ambil dari orang kempu data peribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peningah ianya digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kak ngambil pembenar secara bertulis dari orang kempu datanya sikit susah nyalai undang-undang membenar ke data peribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala peningat ti kita medak baka bak medical emergency abroad baka orang Malaysia yang tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar buat Singapore, hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang ngagai hospital Singapore ngau ada pembenar bertulis dari ya kempu datanya laban ke tujuh kak nyelamat ke nyawa orangnya ke benung sakit buat hospital Singapore. Keadaan ke kedua nya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe jadi data yang diberi ngagi insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance tang laban mainnya ia kena case accident satu jadi ndak praktikal tu tadi ngambil pembendar secara bertulis area labannya benuang emitted kau benuang di password ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena nentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu. Jadi clause F tu netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data peribadinya. Nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data peribadi di Malaysia. Jadi contoh situasi tu bala peningat contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contoh ya. Jadi sebedau bank meri data customer yang tadi ngagai company kempu IT nya bank mesti kat nemu company IT nya disebut bisik strong security policies lalu bisik contractual obligation sama sebaka ngau undang-undang kita ya PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu emri pangku pengawak berundang-undang ngagai data controller awak ke data controller ndak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebelum emri datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo datai bagian kepenudi Seksyen 129 untuk bala peninggal. Ianya Seksyen 129 Subseksyen 3 yang berikut G. Lalu keadaan data peribadi kita diberi ngagi orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagi perkara ke amat berguna ngagi penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak close G tu bala peningah. Contoh itu bakal medical emergency. Pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasiak ni. Lalu medical history yang diberi ngagai hospital negara asing nya tadi awak ke. Ya diubat kena cara kebetul lalu ia tahu pulai ke gerai. Lalu moga keadaan bakal disaster relief. Personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngiga serta nyelamat ke ya kempu data si pengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi close G tu bala peningah data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia ndak berguna ke pemenar betulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang satu perkara ke patut dititih ke Seksyen 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tak ke legal implication ya. Tahu di pedak buat Seksyen 129 subseksyen 5 nanti ditemu salah data controller tu tadi tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari RM300,000 tahu ke dihukum jail tak lebih hari 2 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peringat nya nakak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi itu meh renggat ikut penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya lebih dah mulai ngau aku program barancau tikai bakal kelemah itu. Ditemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.
1: Ya, jadi ianya lah kat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke lemah itu peningat setiap program ke ditusun mesta terbawa mandi lalu dikeluar ke Merda Joni. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke berita lemah ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 29 hari bulan 6 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikena ngeruman proses nyukat ngau di GZ ngagai orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Tu nyengkawum berandau ke Perkara Bekau Enggau Sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya madah munyinya lebih berjakuk buat pengerami makan lemai gawai keamatan DCCI KCCI di Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikena bertapik ngau mayuh macam pemar menua te belalau ke semangat ngau prinsip tidak ditulis buat MA63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara tidak dipersetuju ke buat sempekatnya dipejalai ke ngau penuh. Perintah Sarawak dekan tentu ke mayuh agik pasar tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik rinjak Perintah Sarawak komited dekan terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang rumban proses nyukat ngau digezet tanah ke dimpu sida. Perkara tu dikemerat ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Yang madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke Lesin Pendudukan Sementara TOL di Bintulu. Yang madah ke Kenyauri tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadi upis tanah ngau Survey Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah di serata menua tu. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah sudah digezet. Dangkan kenyak dibagi menua Bintulu, kira 84,000 ekar tanah sudah disukat dengan Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri gau lebih 47,000 ekar sudah digezet. UPS Menteri Pengerai KKM benar berarti ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tuk dikena negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngagai pesakit kena uliap jalai tau ke palsy cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke UPS sidak di Perambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama dengan UPI Sokso. Yang madah menyenyak bagi Dewan Rakyat sehari tu tadi. Yang madah bisik 1076 itik kes pesakit palsi cerebrum sudah diregister Kenyauri tahun 2016 subak. Kesnya nerima intervention tumor bagi klinik pengerai di Selampur Malaysia. Agensi perintah dipinta sikaragi lebuh maya kerja pengawak berubah kena cara lama gagai cara tabir urus di strategik agi. Tuk dikena tentu ke upis perintah ngatai ke servis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Basuki madah keubahnya berguna benar bak pengawak tidak percalai ke upis perintah kemajak kompleks setipak ngau pemansang ekonomi kemayari. Sekedari ubah tu ianya nak cara strategik beratur pengawak ngemata ke tujuh polisi ngau meresa pemanah pengawak. Cara ke bangsa tu dikena ngangkat ke pemanah pengawak upis perintah ke boleh bersemekih serta tahu ngenatai ke hasil. Sekedari ubah ianya penyikar pengawak tidak perjalai ke perintah lokal beratur buai uras kalau dia tu sudah diperjalai ke kompeni luar tang lagi dikemata ke upis perintah ke berkuasa. Yang maksud ke jakut tu berawam pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari YFM di Kuching.
Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuih Yan sehari itu tadi berjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa E-Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Houses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandangnya diatur bawah Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawal pemandangnya olehnya dipelasar dikenang rapid ke kawal budaya engkau kerja sama seni antara Malaysia engkau China. Atau pengawal ke bangsa tu olehnya kena nyawup nampak mayu agi awak bersilih penemu, kreativiti engkau sepenemu antara komuniti. Bisik 52 hasil seni dipandang ke bak programnya tengawal 23 hasil kedigagak ini mas. Engkau 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University, China. RM50,000 sudah diberi gagai Komiti Pemansang Engkau Pegelikun Geturung Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikenal mengangkat ke Pemansang Ekonomi Gagai Komuniti Bak Menuanya. Agia belanja tu megak dekat dikena ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sidak bak menua nyampu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kagia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai dayak barumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Yang madah kagia belanja tu endang dikena merangsang orang ke diau bak Langkang Ulu terus ngemesai ke projek nanam sawit temerik penguntung ngagai sidak bak menuanya. Dulu agak hari itu, JKKK Langkang Ulu bisa terima anugerah Smart Community Perak 2024 buat pemujur berjalan ke projek danam paung sawit dengan program sahabat komuniti desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisa menerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang buat sepemanjai 3 hari pengeram itu ke diatur. Festival itu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belak kiruh memujur ke Festival RWMF ke tahun itu. Yang harap ke mayu agi bala temuai boleh datai ke Sarawak berserimbai engkau Festival RWMF ke 30 tahun baru itu ilah. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global engkau rega tambang bilun ke Nikkei dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim madah ke munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Buat pengawal ke Bukai di Miri, Dato' Sri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawal tip guna lebuh nempak ulah yang dituai engkau reti pengawal volunteer. Tuk kelebih agik buat dunia teknologi termajak ngacau, ngujung kerandau bertengah mua, nyau majak kurang. Ia madah ke Kem Pendidikan Marin Pengakap Tasik Sarawak, setiari program dekat ngerapit kagik kawul, ngau kerjasama antara penyerta. Ia madah bunyinya buat pengawal ngelancar ke programnya buat Boat Club di Miri. Kemnya dipasuk 9 kontijen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelimpah dari Brunei hingga Indonesia serta menjadi unit kanak-kanak pengakap laut di Miri. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Kerjasama antara Sarawak hingga Sabah buat mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diterus ke dikenang rumban proses nyukat hingga digezet ngage orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyadakan berita kita ke lemai itu peninggal beritanya tadi di Tusun Rosi Tampung serta di Salian Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangadiri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuah tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitang serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebala mayuh tu ngetu nda lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak ke baru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
9: WAI
1: YFM.
9: Ya, baru ngam.
1: Kan?
9: WAI.

Ya, lagu ke di By Hailey malam tu meninggal dengan lagu pelakon. Jadi udah tu lagi kita dekat terus gulai buat program Leman Budaya Ban. Yang lagi kita ke ngatik program tu ada salah gulai dengan kami lagi berengkari pukul 8 malam. Uliah mereka minta kami buat live Facebook kami ke malam tu lagi. Jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagu ke di By Lucy M ke sekali tu dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ke semua pula peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi desain kuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peninga lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampi ke megak bala peninga ke bisip gulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita nanti hari laban nyak meh kunci ba semua utai. Jadi nanti kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita dengan muju. Dan pengajar okey ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik no perkunci ke kau bala peninga tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninggal semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu dalam programnya kemari aku semina mayuah perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekaun ngopo kumbu mainnya jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai ke udah kalah udah kenang kita nyamai kemarin nangai ke bisik sekedak bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang kesatu aku nerang ke pasal arti rama pok kumbu arti rama arti tak pok kumbu ke kita nama arti kita nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa. Kedua, utai keterang ke kumayanya ianya cura tau ke utai terkena orang agak cura ubuang terkena agak pekumbu. Ketiga, aku dah nerang ke pasal bangsa ubuang terkena orang agak pekumbu. Lebih lagi pekumbu ke asal ke liat deh. Keempat, kita sudah berkenan ke pasal pekakas terkena nama pekakas terkena orang betenungan lah. Tentulah bila si datang ke hubung beliau kau macam-macam tak kena agak kayak maya orangnya betenungan dah dia terang kau ngelansa. Lalu kelima atur ti patut dititih ke nanti

0: teh ngangkat buah puah ke di tengkebang orang bukai.
1: Au.
0: Jadi sainar tehnya teh kita ngangkat. Yang nanya di
1: diangkat
0: kita sengapa ya? Leban dia tahu ngano dirimpo. Kita ke ngamik kita ke nundaknya ke ngano.
1: Au.
0: Kira ke ngena jekuk baru dia tahu copyright ya. Jadi bah undang-undang kita pun anti orang mencuri teh kita copyright ya tadi disalah salah menyari sendiri undang-undang. Tang bah pengamuk agak pak kumbu labannya berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar berarti neng kebangnya bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu nyak kebuah ya udah bukain atau sepenekati ke nona ya mesti minta mesti mere pemali atau adat ya. Andanya keenam kita sudah berkenang pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak ngerja tahu ke nunda pok kumbu tidak gagak orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih keliak lah kelaban orang perkara tahu ke kaul ngau teh dikarap ke kita. Jadi bak sentanya kemarin yang ke selalu mai disebut ngau semua penulis-penulis ke sudah dibaca aku baiknya pas berkaul ngau teh kenyadi bak kita di Malaysia di Sarawak tahu ke ngau bala Ibanik group ya leban aku mayuh nak maca Borneo research empu bulletin eh dia akan menor boleh mayuh pada penemu leban mayuh nak orang mansep pasal apa kumo di luar de, dunia dia nah ba universiti universiti bukai di menua, luar dia. Jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu deh ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati, ketiganya sakit, mayu-mayu ngai gerai. Jadi artinya bekal kita ke nanti sidak kemana? Kumai sidak sarat, sarat, sarat menawa. Lalu mayu-mayu udah perubat ngai gerai. Tiap bekal kemari itu. Debaik ke hospital nak ketemu guna mak kebuah kenyak tahu nyadi kenyak. Hanya bab malin tadi. Ketujuh kita berjakuk ke arti bersilup. Nanti semak mayuah benda bangsa bangsa pakumbo ambil kemana beka dolar sepandai nama sitik dari bunga buah buah kumai dolar sepandai ti basis sitik menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa ejak di medak buah buah dari kumai dolar sepandai contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dikenak bak menuanya nyak lain mayuah orang udah nona puaknya lah udah nama ngak lekai aku orang keliak ngangkat ke buah puaknya ya nenawan ya nona ya jadi nyak besi tujuh lap lalu perkara ke lapan mari aku dah nguji nerang ngong lansa pasal pun tau ke perkara tiknya di tik merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah buah kumbu jadi bak sekedar penulis nyebut yang ngena source of inspiration ku sida aku untuk ngejau je ku English lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utai tumbuh banyak macam utai tumbuh baik kena daun baik kena durek ya baik kena bunga atau ke buah ya utai tumbuh dia atau ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melit nyak kede dah tunak kita ya kena kebangsa hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis-penulis ngenak lah kerja ke flora kesida kumpulan araban utinya semengkahnya hari fauna tu nya uti hidup nyawa baik kena indutai baik kena jelu baik kena ikan baik kena macam-macam utai ke hidup bernyawa meh lalu ketiga yang ke pemadu mari terang ke sepi aku yang nya aku sida ya iban ino iban neng kebang pok kumuk megak suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi. Jadi te marame ku nerang keto. Jadi aku nyebut ya ukai utai hidup tak ada pedak. Ambil ke mandi yang bekak, kita medak. Membuli air, kita medak. Remang, kita berkayu ada langit, kita medak. Bulan, kita medak bintang. Jadi semuanya, utainya kumai ke, kumai kita utai hidup. Ngai ke nyadi, kumai kita mati. Ya nak kalak ke bisik sepul hidup. Jadi marah benda, jadi bala penulis, menyuhnya ngena kosmologi iban ku sida ya. Utai ke pedak ngelingik kita. Nyak mengganyeng kau memang ke mana. Contoh-contoh lah. Lagi kita medak, sekedar contoh ngerti ya. Utai gagak kita. Tadi aku dah nyebut utai ke nama Dolan Sepanai. Utai ke nama, namanya, apakah bak, penghidup kita. Utai gagak kita. Ringkat tu palak contohnya.
1: Gagak ke buah Pak Kumbuknya
0: macam mana? Gagak nama buah. Nama Pak Kumbuk.
1: Nya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ne?
0: Jadi dalam pulangit utai ketanya dia tadi, nya kira berkenyak meh. Utai kat kenang nampung, kenang ketua kedolo ainya.
1: Okey, Ahmad bunyi kenuannya tadi pengajar deh. Umbah siaga pemayuh perkara pasal Puan Kumbuk tu ke udah dikenang nuan bak tusun ke dulu ke hari tu deh. Jadi tajak apa makanya aku megak lagi mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawan ke Puan Kumbuk. Kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil kebanding deh bisik orang madah dalam raban bangsa kita iban tu Puan Kumbuk tu siti hari kelai tu ke disebut kita kemaya hari tu. Identiti bangsa kita Iban tapi kata perkaranya tahu jadi berkenyak dia pengajar boleh nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ne.
0: Terima kasih DJ. Empat pemayu hotel kena baca bisik aku tertemu ke bunsu sekedar utainya sawut kentelahnya tadi. Jadi hari kita kena pedak nyadi dalam raban bahasa Iban ya. Puak Kumbuk tu udu saya reti dalam penghidup kita ini. Tentu meh mayuh ke buah ya nya dianggap bekenyak deh. Lalu ya mega dianggap sebagai nyadi reta pasaka ti berga serta semampai di ibun di intau ngau penuh penyiro ya. Nak dia so praka. Disimpan tempat-tempat mempaduk likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya. Puak Kumbuk tu marmat gagak tang laban bisi erti ke lebih dalam lagi arinya ke de simpan ke de lekat ke ba Puak Kumbuknya ya nya beke buah ya ukir ya hanya ke bisi erti ya gaban saya bantu nyelai amat semua utai mayu harta nar de kerja kitanya pengarap kitanya tak enti ngena jaku yang ngelis kumai simbolik jadi ti de terang ke ngena jaku iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil ke mana deh bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dan yang lebih yang meninggal bunyi nendak dalam babas din ya lu nyabut kayu nanti nendaknya nendak kibak aku ya pawon nendak kibak kena guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawang anak kayunya muak ke kibak jalai nanti yang nendak kanan ya ngambil anak kayunya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh adab matahari tumbuh lama kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita kita semampai mansang lebih penting kita mua kita edit tungak ke kita ngagai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam pengawal udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nyak kena baik ke rumah jadi kena ku nanti bangsa bukai berarti kau nya tak pedih masih dah merti kau nya. Tahu takir kau masih mulik. Pawang buruang kata kau nya tahu lekat makayu nya. Ujar dia berarti kau nya. Tan laban pengarap gak ngatur ya kau nya. Kau nya
1: macam
0: ni. Jadi kau lebih kau nya kau takak ada terang kau tahu lagi kau mau takir kau masih kita sembolik. Jadi pulang lagi kenang dek tadi ya. Nuan nanya ke bunsu tau kepuan nama kebuah pok kumuk tu tadi bangat de nyonya di kelai bangsa tau ke identiti bangsa kita dah. Ya ke benar pok kumuk tu abai iban tau de kumai nama ko kita nyadi kepun penyadi penghidup bangsa Iban.
1: Oh.
0: Nyadi kepun penghidup bangsa Iban. Okey bangsa putih, okey bangsa bukan.
1: Oh, bangsa Iban. Iban. Oh.
0: Lagi kita dengar cerita. Artinya enti nadai puak kumu. Nadai bangsa Iban di dunia tu. Jangan aku bala peningah ke luar din lalu udah mupuk sida ya. Nyingit ke pendiang kati oh. Ke penemunya tahu bersinya hari ini nuan boleh penemunya hanya dia penemu tahu kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak banyak orang kena tulis pasal budaya Iban siku hari orang kena tulis pasal perkara tahu ianya benedek sandian yang benedek sandian sebab lalu Bindir Sandian mansia tau ka ari pun penyadi bangsa Iban kini ke ya ga enti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dien kita percaya ke Iban gagak ari tanah kempua asal ya
1: yeah.
0: Tanah kempua
1: oh.
0: Tang ba ni teh ke pansia Bindir Sandian orang jadi orang kenusi cerita tau ngagaya dalam tahun 1962 subah yang nyak mawat anak rajau dari Sungai Pelanuk, Paku, Seribas. Lalu yang usianya dalam tahun 1962 ngagai Niang Bedir Sandian. Lalu Niang Bedir Sandiannya lalu nulis ke ya bab bub ke kumai sengala burung. Bala peningan semuanya ke kumai bala orang ke rindu ke kurem tau nyingit ke pendiang dini no aku boleh penerang tau jadi bala peningan nanti kita akan nemu penerang pasal tu nanti kita bisik peluang megai bob dari kumai sengalang burung lagi udah nengah ke program tu kita buka bak daun 98 bak daun 98 tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandian tau des udah de atur aku baru awak nyamai gitu didengar kita dalam program tau jadi tau ku cerita tuainya lebuh Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensia menya ia ngagak gambar kerama dua iku bakal tukuh mensia bakal tukuh yampu ia ngagak keramanya ngena pugu pisang ngagak ia bisi jari bisi mata bisi mulut bakal kitanya meh lalu darah keramanya ngagak ia hari getah kayu kedukumai kayu kumpang abas entan tu kita ingat ke tak cerita tanah kempuak megah dek agak hari kayu kumpang nyalai lebih orang agak kerama bau umai orang ambil kerama lalu ngena ngagak kerama ngena kayu kumpang
1: sikit kayunya kena orang
0: nya kena udah tembok dek agak petaranya tadi kerama dua ikutnya lalu debab bini Raja Antalanya tadi ngena puak kumuk lebur api debab yang ngena puak kumuk lebur api dengar kebala peningan ya laban kedak kita-kita enti orang te balak berjual ke puak kumuk di pasar dia nak nemu hari ni asal Iban nemu puak kumuk nemen puak kumuk ni lapa puak kumuk tu nak ada tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai dia buat Afrika dah. Nama kebuah balat aki bangsa Iban tenunnya tu cerita pun ya laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngasuh yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi Iban Dweko siku Indo siku laki ceritanya jadi cerita amat kena nak aku betalat kenyak lebih aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pedak bak daun 98 bak bob dari kumai sengala buruk dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya Hari cerita tu dia kita nemu pok kumuk tu sigit pemain raban bangsa Iban kenyau hari mula manusia Iban degagak nyad degagak petara.
1: Oh.
0: Dalam penghidup kita. Nah sigit pemain kita. Lalu berpun hari pok kumuk di bisik kuasa mereka penghidup nyam meh kebuah nanti lebih manang belian. Ia membuat ngena pokumu lebih-lebih mana belian kan ngidup kurang kesakit eh. Awak kaya gerai
1: awak nyalai dalam pokumu nya yang ada pengajar
0: nyalai yang mengena pokumu jadi nyadanya kebah dia tadi pokumu bisa beri kuasa beri penghidup pokumu nyak pesaka ti asal kada nak tu nak dia tulis berdiri sani mada kada nak lebih kita tu berkenan ke pasal pokumu kada nak pok buah hari puak kumuk lebur apinya kini kedah kedah lalu dia kemuan orang Iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pukuk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bangsa Iban kemayar itu aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
1: ya gak cerita kita bangsanya nah
0: kita Iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya penatai sudah jadi dalam dunia.
1: Jadi asai kekalak aku dan ini kan ceritanya. Munya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tua sama nak talat kenya ne ya. Ini tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne. Jadi tunjuk gendang pasal simbolik atau kreatif simbolik atau kebesilup dalam buah buah kumbuk ke dia tenuan induk kita iban tau deh. Jadi boleh nombor penerang sentar perkara tu pengajar.
0: Okey. Penerang pasal perkara tu nya ia ke mudah-mudah. Ia ke degagak. Betul-betul boleh pedak kita gamal teh ke degagaknya. Nyuka sesebaka. Bisa ngabih-ngabih gamal teh ke hari ini ya datai. Boleh terang ketua. Ambil kemudian. Teh beka gambar bayar. Nemu ketuanya bayar. Yeah. Tidak demak gambar burung. Nemu ketuanya burung. Teh gambarnya nyengala ada pedak tua beka gambar jelu. Utai hidup. Nama ketua. Yeah. Ngagak gambarnya. Tan sekedar gambarnya tadi. Semina bunga ya aja di pedak tu. Nyalai nak tentu lihat. Semina orang tengah gagak ya aja. Nemu. Nama utai ke. Dia gagak ya. Lalu nama arti utai dia gagak ya.
1: Yeah.
0: Ambil kecuali contoh. Bandir eh. Mempelawak. Dia mendak buah puak di kumpai. Mempelawak. Nah, dia ni mendak gamal. Bakal mempelawak. Semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak.
1: Awak.
0: Awak. Jadi nyata itu aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah agak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya dari tengkabang ya belalau ke mimpi utai dari pedak ya dalam mimpi ya mega anti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
1: tak menyerita
0: semadi pengabdiah ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru yang madah kata nama apa kumuk tu ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tahu kena manusia bakal gila ke mati ke ni aku buat bisa penting lah aku buat jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang apa kumuk ke nelap lagi ya ke nelap ku akunya boleh agak-agak orang kebaru belajar agak puak lah. Ia kena lap lagi. Ianya, ia kena agak-agak hari. Mayuh macam utai tumbuh. Jadi, mayuh macam utai tumbuh. Kita rubah ya, ambil kemandian. Hari kita lihat juga. Kita ada suah amat. Hari mayuh ke bangsa utai kerepedak. Kita bak puak kumuh. Aku dia tahu nyemuh puak ngenak lah kerja aku motif.
1: Oh.
0: Suami kita meda utainya mak betul maka gegama buah angkuang kau ke buah tunggang.
1: Iya.
0: Tang buah angkuang ke suai gay. Buah angkuang tu arti bas kedak menuar kumbes. Kumbes tidak buah bangkit.
1: Oh.
0: Nama ke buah or induk kak mengagak pak kumbu. Nitiah ke gaya tukuah buah bangkit. Ha? Jadi kebuah ya buah bangkit tu bak kita bahan keliak bisir tiba ino ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu Pura kino berebut ngambe ya, ngumpul ya. Alu siom sida ya, lebur ngabur ngur ke buah tanya oh, deh.
1: Iya.
0: Lebih nade
1: nade perfume
0: wang ni lah. Nade ke kemaya retau. Hanya pun tahu dah kena namanya nanti ada pegai ngaso kita berungut lah. Lalu nanti kita nya berungut tentu mayo ora rindu ke ya.
1: Iya.
0: Jadi arti besilok kayaknya nama ke buah bangkuang. Lah buah kong tu tadi utai di kreno ke orang lalu nanti motif tau ke pok kumuk buah pok kumuk kita di gagak rinya pok kumuknya ulih narit hati orang ke medak ya rindu ke kita ya yeah. Kerti ya ni kerti simbolik ya jadi situ agaknya pucuk rebuang nyalai nah dalam pok kumuk ya kumuk pucuk rebuang tak ada bak bak penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumainya rebuang kumuk kita tubuk ke jadi tubuh tu bahasa tubuh buluh ke tau dempak ya tau dempak tang ngerti simbolik ya orang tengah gak pucuk rebuang ya ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miet dulu dah
1: nyumbuk
0: ya kak udahnya hari sumbuk ya ayam mansab sai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu dan pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh eh, baru dah gagak ianya aduh di hari harikatnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih buluh amat pe kena kita tahu kena kita mansuh tahu kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nyak kerti simbolik bak buluh yang tadi lambang kita meruan mansang. Ayah. Mansang, mansang agi mansang dah, agi muda. Kita keduanya tadi ya ke ya ke suahmat depeda kita bakau kaul ba puak putih pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kaul klayet. Kaul klayet. Kaul klayet eh bakadore kenya bergeluang ya. Kalau klayet klayetnya. Jadi suah disebut kaul klayet. Lalu klayet tau teh tumbuh ti bakar. Lalu takang daunnya bisi nyukau teh bakar berdure lalu bergeluang. Jadi dure tau dekena akar klayetnya bepegai badan kayu bukai ti ditik ya. Simbol tau dekena mandang kita patut semampai betulung bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh jalai deh. Jadi sampai betulung bersukung ngopeng diri lebok sekembang hidup boleh sejalai kita berarti akar klayet tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja nah uliah yang berdiri ke atas tinggi leban batang ya lembut
1: nyerakak bau
0: nyalai ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki lalu berebut ke pancar matahari di atas din lalu kayu bukai mengetahui leban ya lemai ya nulung klayetnya mega jalan tu sudah kelainnya nike. Yang jadi penanggul di tebas entah tu kayu kenuluannya tadi ke kada tu malah kayunya leban klayet ke lebih agak tinggi kata kian lalu lebih lebih agak nama namanya jampat gitu tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nike mah kebenar. Tanya ke amat tadi penghidup semampai betulung bersyukur maka kayu di nolong klayet niki ke atas kian ha? Jadi klayet maka dikena jadi ke perengkau semengkat sebagai semengkat hari perengkau tidak kena orang ilum tin ada klayet ilum pinang ada nemu malik mirah ya
1: nya kemare emirah nya
0: kemare emirah kita klayet ngau kapok jadi lalu bega sebengkah hari perengkat namanya kebantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre denyok ngagai petara hanya pasal simbol klayet tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngau pengendiri ya kelemik ditulung ya ke kering nyukung kayu penyukung lalu akal klien tadi minta tolong ya orang ke kering nyukung ya lagi bisa utai tumbuh bukan nyukak sebekal bukannya dah
1: oh.
0: Siti itu buah terkumai buah anu atau buah ramiang Buah nu bisa orang nyebut buah nu, bisa orang nyebut buah rambing. Jadi ya selalu ditiru orangnya buah utinya beka berbintang, nyuka beka gambar bintang. Jadinya hari segi cara yang hidup kediri nyuka sepakang sudah lait tadi seminak yang ada berdore tang ya melit nemu melit lalu ya selalu dia tuna buah daun tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya. Jadi bak lait tu ya selalu dituna ianya dore ya ke tumbuh badan ya kena ya bapagainya dah. Jadinya pasal anu tak kaya rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya kekering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu nike hanya nolong akar anu tu boleh pancaran matahari. Jadi tu kemar siti kemar kau harap ganti bisik bala peningah tadi bisik ningah tu atau tidak ya bisik penemuan boleh nambah ketua bak menyuah utai ke tulis aku suah mat aku mendak kelebih buah kain tenuan kada ku mai mpilik berasuak mpilik berasuak pada aku kan rang minak ketemu aku buah mpilik tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempak lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi ajak mai buah mpilik memakai jelur babah membeli lalu
1: kesuah ge ya
0: mana ya kena temu ku nya bekeni ku kawal penghidup kita ngau buang pilek ke tau nya di simbolik nama mana di ya ke ku mai buah puaknya ku mai pilek berasa nya di nda tentu bengen nemu ku tau pindah tak ketemu aku buang pilek tu sebangsa buah ke mayuh de temu de menulu lalu suah de peda engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke detuna nya nak tentu banget terana tentu bang nemu aku
1: au nale salah ke tip bala peninggal tua ke bisa nemunya pengajar atau kunci ke ya, penemunya apa Facebook
0: menerang, au
1: nulung terang lagi au
0: Siti nya ditok ka terang ka kuyanya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itik pengame nyendi dalam mas ya kiamat ya ke ditiru ditok. Mulung merangau tu namrek lambang gayu.
1: Oh.
0: Hidup. Hari ya mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai. Nadai utang acau.
1: Oh.
0: Nya ke kumai mulung merangau. Tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dia dengar ianya nandai kami tu ai nyadi mulung baka mulung lor merangau
1: nama
0: begini nadai belaki bini metu dah
1: oh
0: nadai okay, orang nanti menanya nadai orang nanti minta deh
1: au tok di sempama ke tok
0: deh sempama nyabak sempama ya kena namanya bisi erti ke namanya nak nyamai dengar tang ya bas puak kumu orang tengah agak puak kumu niru ya ke gayu labang muluan tu patut ya benung ya ke pemadu mana ya ada peringat orang
1: ya
0: nanti ya nak ada peringat arti gayu mah penghidup ya sampai ke mati tuai
1: ya
0: nyak lambang kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai Siti nyak akar terkumai buah puak terkumai bali berinyan. Tu kemar mat seku, benar mukukang iga tang buah puak segi suah mada sebut bali berinyan. Jadi bisik sekedar penulis madah kaya berinyan tu bangsa akar. Akar bangsa akar nya dia ke detuna nya akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan kin kita dah kumai bali berinyan. Jadi nya tadi lambang nya sama ngobaka kelayat nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bergantung ba kayu alayan ke lalu kenya men dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersyukur ngua pengediri
1: ya
0: yeah. Jadi bisik dah jam gede tu bisik
1: bisik sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar
0: okey mungkin saya dah menung
1: lalai bisa ninggal bisa ninggal ke penerangan
0: ok tip ya tuan terus ke tau lah ngambil ke lagi ngai ke tip semua sedap ya bisa nulis lagi kita mendak tak kita tulis dah ya laman maya lagi maya tekat terang gitu ke mak raban kedua inya motif tau buah pokok kumuk tiba pun dari utaidu utaidu penyawa
1: yeah.
0: Baiknya itu tai tau ke jelu ya terubah hendar kita berarti ke tai ke kumain kerama dalam maya menulis ke pada aku baiknya dapat pada aku buat Google, baik kena pada aku Wikipedia, pada madah ke kerama tu wakil ke petara aku tidak ya?
1: Out ne?
0: Out, ya tahu nyadi pengaruh dikena nyaga orang tak ngena ya hari tak kacau kuasa jai, bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak ti ulih nyaga tubuh kita dari mayu macam kuasa jahit
1: au au
0: pihak aku sedar deh jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbo-kumbo-nya
1: au kadang-kadang kan gelik kita mendak ya lepas nanti bakal orang kena nemu reti ya dia pengajar
0: bakal gamal bensia bakal gamal lantung kan dia nyak ke kumai sedar ya kerama lah hanya di lebih ke nanti orang ke orang keliak segi bisa ngerama ke kena sidai nyaga tindak yang tindak kena ular nya sidai yang kena ngerama tak apa nyadi ke wakil semangat antu ti nyaga sidai hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit
1: ya yeah.
0: Lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau
1: yeah.
0: Jadi hari semua mua untai kena baca aku sida madah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita orang ke betenun nama yang beda cukup terlebak nenun dia nak berani nun puak bisik maik gambar nabau ke sida ya. Hanya dia lekat jakut tu selalu disebut sedak ya the most potent ke sedak ya most potent motif motif tau ukir te nemu mudah menemu nganu orang nanti nenun ya nanti kita nanti kita nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya jadi ya merek kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisik kuasa besar ya. Lalu buah puak kumuk tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah megak nenun mayong macam bansa puak buah puak dah.
1: Ya. Yeah.
0: Nyekas bakal ngau nabau megak bakal bayar okey bayar suah mak kita mendak ya. Bayar yeah. Belangar kan, bayar macam-macam nama ke baik sidak tam bisik gambar bayar dia jadi bayar
1: yeah.
0: Lalu nyak megak bisik kuasa ritual dia kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua utai dia bisik gambar artinya dia harap ke kita boleh nyaga kita hari utai kena ada pedak menya kena kurang ke ngena apa kumbu orang ke ngena baju utai kena jaga kita wat ke ya ukai semina utai kena pedak tu lah
1: ya yeah, ma.
0: Nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni medak punguk dari atas labu ya
1: yeah.
0: Tidi nak cukup nyaganya ke ninggan kita
1: oh
0: ha makanya utai ke kena ku sedak ya tau ke sumpit antau nak kita medak ya
1: au au ya. Nanti tuang ngadangnya main
0: nanti tuang ngadangnya main nyalai nya kebuah tua dalam penghidup tua bisi uteh ngetan ke kita orang uteh nya kumai kita pengaruh lalu puak kumbu tu tadi baka pengaruh lah te orang baka gambar keramanya bisi bak kumbu tau ke bak baju tenun tua ya tau nyaga tua hari nyaga pengelikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak uteh tu hidup tang bob serba arti daripada aku madah ke gajah itu bangsa kata baka kata antura kata raksasa kata besai ya mat besai kata antura deh punya kerti itu ya dia lalu buah puap kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga penglikun orang nanti ngena ya lah entah kini kau jalan katanya kanya semina nanti pakai no gamang uliam tanggap kata no gede
1: au
0: kedua ya kemado manyua pedaku bapa kumbu inya buah pelawak jadi buah pelawak tu mereka degagak nuna
1: namanya apa ya bakaki ya jangan pengajaran
0: tukuh gambar pelawak dan suah ge tak gamal baka kaki nak tentu menyata daripada gambarannya ya gambar tubuh anda temung kaki je kebesar pada jadi lah pelawak lah dia ngagak pukat dia kena nangkap indo tai dia kena hidup ke sedak sebilik jadi lalu arinya tadi orang kena puak kumuk tengundan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri. Uji diperhati ke reti bersidupnya tadi.
1: Oh.
0: Yang bak reti leka jaka buah motif buah puaknya tadi pelawak ya. Yeah. Nama kaitnya ngau penghidup kita. Kita patut hidup rajin bekam pelawak.
1: Oh.
0: Landia berpikir ngagak mayu macam akal kena ngidup ke diri.
1: Mm-mm.
0: Dan pelawak kena yang hidup ke sida sebilia. Ya, mukat.
1: Ngadu ke pukat pelawaknya.
0: Angin kan angkap indu utai.
1: Oh. Indu utai ke lekat dia. Ya, ya. Depak ya.
0: Pakai pemakai sida sebilia. Kena hidup ke anak. Kena hidup ke dalam pau dah. Semangka lagi, buah kelebih lagi. Buah buah kain. Buah betul. Jadi betul teman saya ular. Jadi aku ada tunaknya. Pemanah. Ukir kulit ular betul meh.
1: Mm-mm.
0: Kita pendak nemu nama kebuahnya. Nama pemsai kuasa tu dah betul tu. Nyode tu nak kanya de ka buah. Buah nya nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa. Nyade ente ya buah-buah tau te berkata ko ya kulit ularnya mana ada pendak. Kenok ko penulis te baca ko. Nanti buah-buah gagak kita mana lalu reti ya nelap tara rino kau ya terkena nama kau ya dia tu buah-buah tu dia berkata kau ya ngerindu ka api petara kau sudah ya jadi situ buah-buah tu suah mana daripada aku ya buah kemai rusak buah rusak jadi buah-buah tu gagak nuna pemadas peniau juga kita mana lalu reti ya nelap tara rino kau ya terkena nama kau ya dia tu buah puak tu dia berkata kau ya ngerindu ka api petara kau sudah ya jadi situ buah puak tu suah man daripada aku ya buah kemai rusak buah rusak jadi buah puak tu gagak nuna pemadas peniau buah puak tu suah man daripada aku ya buah kemai rusak buah rusak. Jadi, buah-buah tu gagak nuna pemadas peniau

0: Borapi, lalu mensia iban pan lalu hidup bepun harinya.
1: Oh.
0: Kelima kena nyuyu anemian ke baru bertemu ini ya. Jadi tu deprati ke penulis itu tu lebih maya orang tadi icit ke bertemu ini ya.
1: Mm-mm.
0: Benda ada sandi ina ya.
1: Lalu nak pak kumbau.
0: Nak pak kumbau lalu suak dengan ini ya.
1: Oh.
0: Lalu yang bedanya dah. Ada kena nyuyu nyuyu anemian ke lebih maya berpindah nama. Lebih maya sudah pindah nama dah. Jadi banyak ya kurang biar tak ada terang kedua je dek dek benda
1: Siti Eri Siti Eri tak ke namanya tak guna apa kumbo tu nak mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia sengai berumah dek kita berarti tu tak tahu pan ambil aku mendak tu pengajar dek bawa mana bisa
0: lalu debai ya meh
1: lalu debai ya engkau nanya mai ketua ibunya tu dah kena ya ne udahnya Siti Eri guna yang mega kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau nya Siti
0: tu the record ni yang beli sandian dalam tahun 1980 ke ya
1: au udahnya ke 9 tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau op ya
0: Orang gagak ke langkau bak perahu.
1: Oh.
0: Nak kita ngasau induk kedamik kita yang tadi bini yang dah ngena ngepan badai mat. Gagak ke langkau lah. Lalu gagak bekak bak nyak meh ke tuduang ya apa kumbuk.
1: Debab ngonya
0: ne. Debab ngonya.
1: Udahnya nya Siti bergak ke dikenak kita yang tadi nindiang sapat maya ke nyengai antu ne.
0: Jadi banyak yang untuk lebih ke menua kaban tua dari 100 ribu baki ya. Jadi AJ and Richard madah ke Siti lagi guna apa kumuknya kena nepas andu rawu ya. Lebih maya bulan gelana. Kunanmu kalau ada berarti kita kelihatan dia mau maya bulan tadi temu petang. Bulan mati belum mati gitu.
1: Tepas
0: lalu orang kelihatan kumai bulan melan rawu. Jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanyo kita lumir yang ketanyo dia nyak ada kebau kena pokumo. Tu dari record Richard dalam tahun 1981 pada abadawan 144. Nepas mua hari tibisi ada peda lebih gelumu maya orang nurun nunu kumai.
1: Ya
0: mansa nurun nunu mua hari pelalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumo.
1: Ngecak ke mua hari nyalari ke bukai. Ya aku berharap kita ya, nak pengajar ya.
0: Tahu ke Sabah mana mereka? Dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke dia beri mandi ketik ke Tegal Sida Mali jadi salah serat. Lalu nangkanya dia kena nyerayuang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara angkah piring ngagak ku tahu tik lebih maya pengami melah pinang kenang dia kena ngagak
1: kujuak
0: kujuak panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berputik kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengena manua ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita kada beliau ngena pokumbu de kena mana bembuak lebih maya belian sudah sebut 2-3 kali tadi lalu de kena induk jadi anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai ke labuang induk maya sida ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi
0: makai.
1: Bayuannya nak pengajar. Nah, segi bayu agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penting pemali kena kau ngelansak tu pengajar deh. Sekedar hari penting pemali ke namanya berkawan ngau nenun pak kumbu.
0: Lebih orang bertenun pak kumbu tu sebut jumpa dia.
1: Orang
0: pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang pak kumbu tahu ke pangkat tenun yang meraka ruai tu rumah mali rumangan. Ujung belia orang bertenun dah tahu ngentuang kita. Jadi mali ke kita ngai ke kita ingat tadi depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenun, mali nenun buah puak ke bisik gambar uta hidup lebih ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila. Kau lebih apa kenyalah. Mayuh mereka pemali bukai. Tanya ke selalu mayuh nak disebut orang.
1: Ya, awak jadi cuba kasih ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program Leman Budaya Ban Ketai tahun 2026 tu kami dua pengajar pun berserarak malam tu. Jadi Arab kata

bala peninggal kita ke ningar ke penerang rinduan jalan aku bersampai ke nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai uliah bertemu baru juga bukulai baru buat program leman budaya ban kita jalan terima kasih megak ngagai bala peninggal tu ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nanti utai dia tanya seminat madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai ke nuan tu pengajian eh. Okay, jadinya ujung ke program leman budaya iban kita ke malam tu.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani.

0: hadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
1: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi, lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
2: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
3: Tapi kita merayu kepada layanan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz. susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbelah mayuh tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbelah mayuh tu ngetu nak lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya pejalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami nyingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95 diubah nalama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Bah Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang seringgit 99 sen seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak Bas Sabah mengkang baruka RM2.15 sen seliter. Perintah Megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Okey, lagu kenang mungkal segmen pemerintah malam kita Genevieve Lenya di Tundi Enuan pudah mendiangka berita Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Selamat malam ke semua belah peninggal kita ke malam tu 21 minit dah lepas pukul 9 malam. Ngarap ke kita lagi terus gulai sejalai ngau kami bakal ke malam tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, hari tu hari satu kira ke penghujung bulan kita ini abah bulan 6 kebenaran ni. Gila lagi sari dah lagi ni dor kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya, mana berasa ini peninga pejam mencelak bisnis kedak kita itu tadi. Nyana ingat kari bulan ukai ke Tegal kita itu tadi nak ingat ke Tegal umur atau ke Tegal nama ni hatang kebuah kita itu nak ingat kari bulan engkanya kelalu mayuh utai di rundiang kelalu mayuh pengawak ke di kerja kita. Kita ukai semina berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini. Tang mayu hagi pengawak bukai ke patut dipikir ke kita. Ha, kan yak meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Ya, buka ke malam tu bisik kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri. Udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai. Pergilah lebih hagi dalam minggu tu. Kira ke hagi nurun bersekolah bala anak. Pian mega kita ke nurun nak kerja. Baiknya kita ke nang gawak bau pepis perintah atau ke bau company kini. Hanya kaum kita ke gawak bau supermarket. Pian mega kita ke gawak ke derimpu. Ha, bakal ke malam tu. Tentu kita mega nang ngemeran ke pengawak berjual ngena cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja ni. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dor kita nambah kagi penatai pemisi buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Nama ajak pengawak di kerja peninga ngarap kita nak stres serta nak kelalu medih derempu. Ha, lebih baik kita ke kerja pengawaknya tadi jaga pengerai kita ini laban pengerainya nomor satu. Okey, bakal ke malam tu abah segmen apa merindang malam kita bergulai ngaku min. Jadi abah jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penudi kita pukul 11 malam nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita ninga ke lagu-lagu retro. Pukul 12 tengah malam nyentuk ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mic kita ninga ke lagu-lagu kenang yang sudah ditusun buat timang kerobak tawas. Okey, peninggal kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu. Ha, aku dah dipilih aku kita kira keninga apa tanya awak. Siti lagu Melayu dulu ne dan yak kita ninga ke siko lagi penyanyi kita ke dikumai orang zamani Sarawak ne. Jadi tu nangnya zamani ke ngumai lagu lama kira ke lagu retro. Laba malam tu lagi kita bisik lagu-lagu retro pukul 11 malam tu lagi. Lagu hari zamani Grimis mengundang.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu mengawal Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

Okey, lagu Kadibai Mawat Dayang Bintang. Nyak kaku tadi ne zamani Sarawak. Kau aku menyane peningah. Ha, kita lagi terus berperindang ke malam tu ngau lagu-lagu ku dadi tu senaku sebelum kita ninga ke berita pukul 10 malam tu lagi. Mai kita ninga ke lagu lama, lagu baru. Ha, seraya kita ngenat ke diri tau ke Bendung Galik berpangga ke lengan kini jam ke dia tu. Tentu kita benuang duduk berandau kini jadi sidak ke Indo yang kaum sidak ke lelaki enang benuang jadi ke perengkah kerban anak ke dekat Dibai nurun bersekolah pergilah nak ngira anak kita tu tadi sekolah ba negeri tau ke sekolah ba menua pesisir sikit sama Tumu Dani pagi. Ya, maka kita ke benuang gawat shift jam ke dia tu sama berjalan ke pengawak nyentuk ke pagi ya pergilah. Ngarap ke nak sama ngantuk meh. Pihak mega ngarap ke pengawak ke di berjalan kita bakal malam tu. Uliah di kerja ngau mujur datai ke pagi ya pergilah. Sekali lagi meri sama malam ngagi bala dutur kita, bala inomisi kita, araban pengejar pengawak ke bukai ba hospital atau ke di klinik ya. Kayaknya kita abisi on call kini ke malam tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuliah mulai ke pengingat kita. Tajak pukul 11 tu lagi aku dekat nebah lagu-lagu retro. Tu siti lagu ke Dibai Cecilia. Uliah kaku ngempu ke sulai ti terbaik.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

itik lagu tadi ni Dara Helena Bujang Setengah Imun ngau baru tu tadi di Perindang Sima Bujang Imun. Ya, dalam minggu tu kira ke malam tu peningan ni kita bisi ninga berita lebih lagi berkawa dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kau dah tembok diatur ada malam ni. Kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang sepemanjai 3 hari pengerami tu ke diatur. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu inya menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang inya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih yang guys semua orang ke udah belak kiruah hang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu neh. Jadi ya ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita di Sarawak itu berserimbai ngau festival RMWF ke 30 tahun baru tu ila. Jadi ya mega madah ke gaya ubah ba geopolitik global ngau rega tamang bilun ke niki dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan nang bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawa ngau pengerami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengerami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Nicholas Frederick Indo Darajulau.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
4: Hai, Larry.
7: Muji ke dirimpu, jat tuning dirimpu. Dengan lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu, bah, instrumen kita tu kan.
4: Barbara. Hai, Barbara.
8: Hai.
4: Bisik.
5: Laban kan kami lama tu bercakap ngeluluk di rempunya di YFM. Oh, kita pernah ingat itu.
4: Hai Justin.
9: Keliak sebab ya seminok dua kali nang sigi kayak kena entertainment tu.
4: Hello Nancy.
10: Hello.
4: Majid ke kini?
10: Okay.
5: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke. Ya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
0: But YFM.
11: Hei, kita tu anak mai utai tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
12: Aku kan nyuntian dindiangnya.
11: Abu, dindiangnya siapa nyuntian dindiangnya? Tegat.
12: Bapak nama Robocop tuh nemunya aku Cina.
11: Tiga, Pak, dindiangnya aku Robocopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita Robocopnya. Ih, pedih apa lah aku laba kita tuh anak-anak.
13: Sigi gaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayu tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kebesakar tak kita ikut di hari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuan tu hari kami, bawa YFM.

Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke Berita Malam hari YFM. Duai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahan Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia Tok Puan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi bisi nerima penumai basa Seraban Orang hari Komiti Move Nation Next Festival 2026 ba Astana Negeri Sarawak Saritok Tade. Penemuan harapannya di ulu ke penyandang penemu Mo National Festival 2026 Patricia Mo. Penemuannya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makai lemai berserimbai ngau Mo Nation Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 tu ila. Bah penemuan itu, komitinya megak bisi merik penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tika diatur nyerumak pengeraminya ilak kedeka endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat Aripupu Raban Bangsa di Sarawak. Tun Pahan Sri Dato' Wan Junaidi nyukung pengawak tika ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkat pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Maiwa. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap ke agi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama uliak mansang. Ia madah ke Sarawak ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tu bak perkara ti bekawuk ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakuto bak pengerami makai lemai gawai keamatan DCCI KCCI ke-17 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri diatur udah dibuka bak permis baru dikena negap kagit suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madah kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduah tang megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau ba palannya. Ia mega ngansak mensia mayuah ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisi HIV laban pemansang ba pengawak perubat ke mayar itu udah nentu ke sidak tu tau bisi penghidup ke mana hagi. Dato' Sebastian Ting maksud ke Jakuto leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai permis baru sida di Miri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap ke gempung kerjasama strategik sida ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang Mayuah pasal perkara penglikun ngau jalai nyedia ke diri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Hadi Sidik madah ke pemerhati hati Mensia Mayuah megak cukup berguna dikena nyaga pengelantang Mensia Mayuah kelebih agi penglikun ari penusah angus, penusah bencana, penglikun bak sungai ngau penusah ditau nyadi ke Tegalnya, ke Tegal Baya. Ia maksud ke Jakuto ngagai pengarang berita udah ia kenemuai merik basa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala bawa upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Marajan madah ke penegap kawa keritanggam ngau RTM Sekumbang beberapa tahun tu ke udah, megak udah merik pangkak ke mana ngagai Mensia Mayuah, ianya dengan pengawak ti jampat nabur ke penerang ti betul serta uliah merik empas. Yang harap ke kawa kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Kelatika ngambil ketau merik penguntung ngagai Mensia Mayuah. Tenaga kami nabur ke berita malam jadi beritanya tadi ditusun Monica Gary dari Bilik Berita RTM Kuching lalu

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh tibetuai ke Penulu Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dalama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina Bilong Kemari Ngejang Pagi. Hamat jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Yang nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kitai sigi aseruran ngenang utai ke ngemedis kitai. Kitai sigi aseruran berkenang ke utai ke kala datai sangkai dalam penghidup kitai. Nanti kitai bedau ba endurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya lagi kitai ke ngubah penghidup kitai. Yang ngarap ke kita ke benuang atau sati, anang kelalu ngerundi yang perkara ke ngemedia sati kitai perkara ke uliah ngasuh arundi yang kitai tusut kelebih lagi maya malam hari. Ngambil kitai sama ngelantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kitai bersemayang meri ati diri meri dirimpu. Kami kita seruran lantang sebelum kita tindu mejam ke mata. Nanti kita kelalu mayuh pikir, kelalu mayuh rundiang. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila megak peninga. Laban penguji sigi nak nemu nadai ba dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi megak peninga, Siti Gentran Jaku ke cukup narit ati kedikunsi ke Remy William. Ba dalam dunia tu nak ibuh kita bamis ati sayau ke si ke orang ti pengabis dikerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke genderan jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita ukai seminak dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita merangsang rundeng kita tang sebedau tinduk megak kita patut merangsang rempu ngambil kita dani pagi bisik Siti Aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali itu darah tampun puji.

Lagu Kedai Baik Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang tu ngawa kita peninga kalai perintah Sarawak dekat ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suahagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kebala nebiak uliah akses tau ke boleh penerang mayuah. Macam lagi subjek yang kaum AI kalau itu ada kak nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawak ku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat. Renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga, perintah megak committed. Nentu kena biak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nebiak di menggeri. Retinya tadi nebiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita medak bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah atau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu kelebih lagi di menua pesisir ke empai atai jalai ke kita medak atau ke pai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke suba-subanya kurang penemu berkawa ngau teknologi tang dia tu nanti kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur ke kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia itu nyudah mayu bungkur arus internet jadi penerang jampat di uliah jadi penerang pen jampat di keremai pian megak bak perkara AI ko kita itu artificial intelligence tak ko baca ko kita suah disebut kita peminta tiru ni kebenaran ukai tiru nya kebenaran ni entiknya bak aku ke aku ni peninggal laban utai tu nang ya amat nang yang nyata ko kita nyadi kemayari dia tu entik kita medak berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke buat media ramah buat media ramah nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap atau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri atau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja sidak udah megai telefon bincang atau ke smartphone ha, sidak yang nang jampat belajar kelebih lagi berkawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi, pelajar ke berkawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimin berkawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambil kita ke pindai yang kawan bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang.

Jaku prangsang ke saritu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena dia utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jelok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jelok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mengenal kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengayal peraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang perai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayok mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang nyautu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Okey, lagu ke Dibai Heli Abado Kiro. Dan juga bila peningat kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon bincang. Tentu kita megah abisi terpeda atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke medak macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilik. Kita boleh maca tang anak ngau orang ngeremai ke berita ke bangsanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peninga kanya kita bisi adeka ngigak pemakai kini bakal malam tu lebih lagi benung menuju ngagai kedai. Laban dia tu anti ba ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ne atau kami ke di pedak kita itu bakal di Kuching itu nang bisi kedai ke dibuka 24 jam. Kedai makai ke aku tu ne kita ke benungi ga pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ne tau kalau nyuap pemakainya ne laban viral ba siti menua tu tadi yukai di Sarawak itu ne nadai dipadah ke ba dini menua tu jadi sida ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang ne jadi ba nasi dagang tu atau kasih dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tunggak ke semenanjung kian lebih lagi ba pantai timur ne jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sida sebilik tu tadi membeli ke asiknya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai mai sida ke nuang kuah asiknya tadi dia sida ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi. Jadi orang ke mantai ke gambar tu, bak gambar tu bisi di padah ke yang umbainya tadi ikan tang ukai genya gambar ikan laban utainya tadi bisi bakal balut-balut buak. Mayuh mutai de balut-balut berdia utai kamah-kamah ne bak dalam kuah asik dagangnya tadi ne utai kereta pau yang ari kedai. Tang ada di padah kedai ni nada madah mega menua ni ne. Jadi tu bisik viral di media ramah jam ke dia tu.

lebih lagi kita kena rindu makai jauh malam ne. Tante uliah seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini. Laban makai salau tu kebenarnya nak maneh mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini. Ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke benung mendak main bol kini ne angkanya lapar ngiga pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawan ngau berita viral kebisi di pedak ba media rama. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu retro kita keterubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu seraya kita ke mendak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserarak ngonuan tanang guai kita berserarak ba pemerindang malam lagi terus berperindang gulai ngaku mian nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Ya, lagu ke Dibai Anderson ngalai ngajah ke diri uliah bertemu. Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke Dibai seselia mieng nuan anda moto sate. Lagi terus menang kita ngau lagu-lagu retro ku dah dipilih aku bajam ke penudi kita ke sekali itu kita ningal Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okay, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kedai Nelson Nero sepagi enti ukai enuan. Ya, cikgu nak berasa ini peningan nyekat setengah jam, bak jam ketiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus merindang kita ke malam tu ngau lagu retro kenang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baiknya kita ninggal ke kami ngena RTM Klik atau ke ngena portal RTM. Kau meneng ke kami ngena frekuensi di pelilih menua kita jam ke dia tu. Nak tinggal megak ke peninggal kita ke benung driver jauh. Hak benung dalam kereta kini jam ke dia tu. Tak tu kita benung berpedak ke telefon berjimat ni. Lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang nak cara online. Ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Itamedin. Lepas maya ati betelai.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, nya lagu joget hari Jemat. Niang Michael Jemat, lagu joget yang tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperinang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus berperinang dengan lagu retro yang untuk kanggai pukul 12 tengah malam tu lagi. Lalu, mendiang ke timang kerba tawas lagu hari Winnie Albert, lagu lama megak ni. Harap ke padam api nyerarai, biar megak ditampung dengan lagu Rinora di persimpangan Delima.

0: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Kami, Lori Langkita, Nintian hari bermacam lagu, Yorundang Hati.
3: Isi lagu rock.
4: Aku dilengkah kenuan piaja.
3: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

0: Lancar.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewindang kita,
2: Semarak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Semarindang, malam.
0: Y, FM, segulan, sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, ulir mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Bris Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan oh. Nya dia tunjuk mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Oh, lebah na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Bris Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nya ne tuan.
1: Ya sama amnya berdarat ke kebun.
3: Nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segula.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

share utai bat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Dalam situ pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggi rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang menempukai mana hati arimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Guys, apa-apa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti agi, anang kah password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Besi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Tentu kita sudah medak troli dengkah buat sungai pandu, buka buat supermarket engkau mall. Bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya buat tengah jalai. Buat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nuar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepan tinggal ke buat nuar nak ngepang jalai orang bukailah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tau hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25
2: kemampayan ya kenalah di hari tai itu kelebih bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 862 8422.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuwal ti sunyi. Bertinya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagan nuwal ti sunyi. Nama pengawak kita dian dah. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku nya, okey. Okey, ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas main kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertia nama kebuah anang kertia jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota bakau begitu dia boleh duit. Jadi di nyua burger. E-hailing.
2: Alo break e jalai sekali.
1: Break e jalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintik.
2: Ngintik.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Sekian mana tuan jadi tu nyumbayu macam menggelar ya ne kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya lembau mai ke kita ikan urun ne tuan
1: au lepas na bunyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na Breeze Walk ke kebun
2: utai yang sama ke nya ne tuan
1: ya sama umnya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak Wilta Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai temunya, lepas dia minta nombor jepot pasut pergi lah.
1: Betul.
0: Amai 6 juta. Kau
1: penyebut.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benar maya paket bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah ni mau nama soalan tahu nya. Aku tu parai merinsa. Kini kan asal hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merinsa aku ya. Kini kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke kawan kedua. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
2: Ya kena mau menjaga kau jelu cak.
1: Nah, bukan nyak ni ya. Nemu berandau mau jelu. Tetap di rumah. Boleh gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Mau jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nanti bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi wai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga itu, ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak genggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulan, sejauh.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, sigi lembaukan lagi ya. Laban naknya maya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu na uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: berkaul, enggak pemujur, serta pekerinduk tidak kenembir.
1: Lepas itu, saya memang lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biasa enggak. Kami enggak, tapi ada mobil lukis.
2: Kami nak uliah ngadu konten apa semua. Mayuh hanya tanya orang, ada orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jaku ketu. Nak tanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah pas pula.
4: Oh, video nama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah. Tidak sih.
2: Hashtag Nembe Aktif boleh didengar kita
0: Ninting R2
2: Pukul 4 Lemai
0: YFM
2: Segulai Sejalan.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya lebuah ya depan kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul, anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tuai kita ringat ya. Kini gaya sedai pada kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
1: Selamat pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bawah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu, Cak.
1: Oh.
0: Lalu otomatik sudah ya jadi KGB.
1: KGB ya?
0: KGB.
1: Nama KGB-nya?
0: Spy Rusia.
1: KGB.
0: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang muda kita yang bekas CIA. Sudah ya KGB, Cak. Udahnya tadi, kadang-kadang banyak perang dingin nyadi. Sudah ya waktu maka kita muda sejarah perang dingin tu, Cak. Rusia tokoh Soviet mainnya. Yang perang US, Cak. Tentang yang ngasuh kuncu sudah berperang. Ambil ke contoh, maka Soviet mainnya. Yang so Vietnam.
1: Oh.
0: Apa perang oh US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
0: Anak.
1: Oh, anak.
0: Dia nomor ini layak kita. Oh. Tentang anak so yang layak kita, Cak.
1: Oke.
0: Ya namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi tau ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka jakuk Tuhan bak 2 Korin 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau jakuk pasal penghidup tek baru tu ya. Leka jakuk menyitu nya alai enti orangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagi penghidup kita. So manah mai leka jakuk tu kena kita bepegai lebuah kita berjakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik bepegai, tiap ikut kita tik belalau lalu berpengarap bak Jesus Kristus iku aja. Jakuk Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya ti lama nadeagi erti Jakub ya ti lama utai kedekarap kita ti lama utai ti ngikat kita ti lama ya kita ti dalam dunia pemetang kita ti ditancang oleh semua penekul utainya mayuh penti pemali mayuh macam ti nekul kita tang dia tu di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya penampak Jesus Kristus ti alai Jakub yang ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ningal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti baru ya ti barunya mah dipegai kita.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: oi, ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigu, jigu. Jigu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: berkaul dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena mil.
1: Lepas itu tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biar sama kami ke tapi ya ada mungkin lukis.
2: Berkini nanti uliah ngadu konten apa semua. Mayuhnya tanya orang, ada orang baru ada sih. Kena dia nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal step jakun ketu nak. Tanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
4: Oh, video nama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah. Tidak sih.
6: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita
0: Nintin Hari 2
6: Pukul 4 Lemai
0: YFM
6: Segulai
0: Sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya serumah nang suang aga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi sini serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia nanti dia beli present
2: periuk karan oh ngede dia tu
1: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia mulai kurang entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik berluar
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu besar janik deh. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejarah.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami Bak Bagiga Entelah.
1: Dengar keseluruhan Begulai dengan kami Bak program Bagiga Entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung irok di tu di piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampuah mirah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama kan untuk nginsap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nang awak. Nadai orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemun tak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke. Nak medak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semijau tu. Lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuan makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Bu.
0: Anang nyin sama.
1: Kalau kumoi lo sih, kum paluang tu lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami ba YFM.
2: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang segulai sejalaik baru kita bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026 saritu 30 hari bulan 6 jadi ya pagi tu lebih maya kita encelak ke mata patut kita itu ingat tiap pagi tu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu ati jadi anam kita nempaya ke jam bakanya aja jadi dani meh ngau ati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi ari kemari ungkup ya ke sari tu jadi reset energi kita upgrade semangat ngambil ke kita itu tadi dani tadi ukai seminat dani ari tindu entang kita itu tadi angkat area motivasi ia ke cukup mana lalu angkat bak penghidup ia ke mana lagi pagi hari dua kita isar itu jakup perancang gagai balai gadia ke penuh runggu bakatil di lalu api ya mega ya dalam kanang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerbak tawas seleksi lagu 6 jam nanti narai ngetu merenang kita semua dia tahu agreement udah babali penggerak pagi nur ungkup kami gergas ke mata kita bah pagi area saritu entang seberau kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita meri terima kasih ngagi petara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi nyari ke pagi tu ketanda terima kasih ngagai petara lalu apia mega minta berkat bak pengawa tidak di gagak kita semanjai area 2 tu lagi aram kita sama diau jenuh nah lama bela bersampi dalam hati diri bugulai ngarama Christian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinengkut area gereja Methodist. Gulu ke kita yang bak sampai pagi bakal ke pagi itu sampai kita Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan nyala bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami penghidup kami ngapacalai kami ngagai nuan Tuhan mereka kami tubuh kegerai tubuh kekeriang serta semangat kekeriang hati keran siang awak ke kami meruan lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari awak ke kami meruali kun dalam irian ibun serta jaganuan berari Tuhan dalam nama Jesus Kristus kami besar.

Mika 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalan arinduanya, ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit mupuak kita, lalu giga reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih uke pirin, laban aku datai uke ngangau kurang ke lurus, tang ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lepas Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak, siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk, anak induk aku baru dah mati, tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamai ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang, lalu neguk putih kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam hati diri, entai aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak takut, pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ba rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu kesuling ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu, laban anak mi tu ukai mati, tang tinduk sidak ketawa kaya. Tang lebuh semua orang udah diburu pansut, Jesus sama lalu megai jari anak mi nya. Anak mi nya lalu angkat berita pasanya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakut, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau bertanya mayu, ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu, dan Jesus nyawun, orang kegerai nak berguna ke dutur, dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kurang berdosa, ukai kak ngasai ke diri mpu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau campat. Sarito, enggak kita ngasai kena layak, dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngake Jesus, madah karena ia udah mati, tang ia harap Jesus ulang ngangkat kia. Dalam pejalai, siku induk kebegetah pengelama 12 tahun, neguk puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati, nanti aku neguk karik ia, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya, lalu bercakuk, anak takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan.
Inoknya lalu gerai

segalanya. Pengharap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengharap kebenarnya ngemai kita semayak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengharap kita tajak orang bukai nak medak. Anak nganti kita sempurna dan datai ngakai Tuhan enya ngau pengharap. Ketika Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedai kumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjakau. Anak tu nak mati dan tidur. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedai anggap Mesia ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan lagi berkuasa ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan maka Matthew tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala kengelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala kapai kana Roh Kudus. Jadi yang segulai ngok kita, lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat belagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk ke nakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunon da ni pagyari, katiasa ti noan. Namaw tayo lam runding noan. Biskanda kita nga saya ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita yagi baba, nganangon tayo tibisi nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang yang tipetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lagi insur umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, tapi kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dudi hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita ti serga ngagih ke kita nak utai ti oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu ti bisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau di tempat di kerja aku tenap hari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Hi sis. Hai Nun, Atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Pagi Merdeka, awak penggerak pagi YFM, pagi Area 2 kita ke pagi tu. Selamat pagi Igat, selamat pagi Nuan, ya ke Agi Benua. Gari-gari yang bak belah tilam dia Anang teruna ke ngau mata alaman. Nanti kelalu teruna ke mata alu namindah kita alu dia belama meh. Hari nyau senyau hau ngek lagi datai bajam kita nyau berumbana baban. Biar bukai kak disalah ke kita lagi. Si gayanya ayak kita tupan bakenya meh. Okey, jadi ya berita ya kebisi di pernah aku bak berita RTM Sarawak ke pagi tu tu ngenang ke pengawal ya kebisi di atur ba peliah Negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi. Siapa nak nemu RMF? Takutnya tadi Rainforest World Music Festival lah 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah diatur pengelama 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke musik ngau pia mega budaya atau main asal ari menua tempung ngau pia mega menua luar ti dikumpul ke ba kampung budaya di lalu ba edisi ya ke 29 ke tahun tu ni tiak rekod bisi 21,000 ikut orang datai lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival tu inya siti ari acara tau ke pengrami ti nariat maiwah temuai ba men asal mandu tinggi ba dalam Sarawak tu penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai dan Sekretif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datu Sri Adu Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu ti naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila utai tu ulah bertambah manah agi kelebih agi ba pengawal 30 tahun festival tu udah diatur lalu ba tahun ya ke 30 nyen ila siti hari tahun ya ke cukup signifikan kalai ya madah ke ba senentang panggau pemerintah muga engkau deka berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu hari perintah negeri Sarawak nuar ngatur atau ngemanah ke agi panggau pemerintah tu ila kelimpar ya panggau ya ke deka diubah tapak tau ke nuar orang ke medak tu pan deka diatur mana kaki ngami ke nyamain nuar orang tadi dua medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke-30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet bekawal ngau bala temuan ya kebisi datai bak edisi ke tahun tu aduh karim madah ke bisi nurun mimet nanti ya dibandir ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pihak utai tu kira ngemuas ke hati laban ku ya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau harga penerbai tiket nyak tadi siti area faktor nyangkanya bisi kurang mimet bala orang ti anumuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya geopolitik global ya kada tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tu tadi tama ngagai menua Sarawak kelebih lagi nuar nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyen ila lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemberita ba malam ke penudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 ba Sarawak Culture Village akhir lama hari Minggu tu tadi. Okey, nyata tadi berita ya kebisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah natai ke berita ianya tadi pesan berat yang sudah dikirim peninggal kita ngagai email kami nya bawai fmiban@gmail.com ngau pihak mega
ngagay number WhatsApp akunti YFM Iban, yan yung number 0138628422 ke pagi itu. Jangan semuanya lagi terus ngergas ke mata kita, Iba. Pagi Arya 2, Penggerak Pagi.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berarti dikirim peninggal kita pagi tu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua atau apa apai lini ya jadi pesan tu nuju balai ke dia bas manja jalai pakan entabai balai ke dia bajambu kerapa sida ina nanggai ba mupuang apai bajiak ba marau pia mega balai ke dia berumah buki yang kakup entabai apai umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau teberu serta bala di kucing bintulu miring gawe kenalah dirintai ke ditu ti ngelala kedu anak jarup tau ke apai Juni jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup tau ke aki ugol tau ke apai ti rumah Juni. Udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke nyetri apa itu rumah Juni tau deka dia sengai ba rumah Juni ulu pedah rumah pakan malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ngagai pendam selalang pagi lah pagi hari 31 hari bulan 7 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita hari ke Lawrence anak kedua atau ke apa ini ke pagi tu jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa itu rumah Juni tau dekat di sengai bala mayuh berumah Juni ulu pedanu rumah pakan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebedau ke di anjur mengagaya pendam selalang pagi ya pegila pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampal data ngesah penusah rabah tu lalu ya ti kedua tu pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang gari kisah ya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah pihak megah kabar belayan ke dia bak Nanga Abu dua berumah, Mendas tiga berumah, Penunus Adeba Lubuan Ibuang Kabuang, Balau Kedia Bolus Betan tiga berumah, Sungai Anak Sungai Mudiang, Temudua Kerian, Senyawana Sungai Antu, Kabelayan Kedia Bakluak, Sungai Kelampai, Peliguang Ulu Awi, Babang Gawia Kenalah, Dia Rintai ke Ditu, Tinggala Gedut Anak Alam, Tau ke ini Aluang Tau kenya tadi Indai, Tua rumah cendang. Jadi pesan tu tadi. Madah ke gedut anak alam. Gedut anak alam. Tau ke ini aluang. Tau ke indai tua rumah cendang. Udah nadair minggu tu tadi. 28 area bulan 6. Lalu niang gedut anak alam. Niang gedut anak alam. Tau ke ini aluang. Tau ke indai tua rumah cendang. Tau. Dekat di sengai bala mayuah. Kena malam tu. Malam hari 2.30 area bulan 6. Ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal datai ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke datai hari nyawai anak guang ngari kita sepilih ke pagi tu jadi pesan mudah kindaya yang tadi geduat anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang. Udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari ya bulan 6 lalu niang geduat anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang tu dekat di sengai bala mayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratua sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 31 hari bulan 7 kebala kabang belayan ia ke dipesan tau keng lala dipinta datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesannya ketiga pagi tu steam ga pesan pemati ke dikirim ganian anak idi ngari sedap menyadi yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah Reslian Halaja Nanga Praran Batang Rajang rumah Jerry Nanga Stapang Batang Rajang bala ke diau ba rumah Bara Nanga Arai rumah Donald Nanga Baki rumah diau Pulau Raya Batang Rajang piamga bala ke diau ba rumah Surah Kerangan Bangat kemelayan ke diau ba Sungai Encermin bala ba Baliah rumah Ukau Nanga Bawai Baliah pemegak kebelayan ke diau di Bintangwar, rumah Johnson berkenung pemegak kebelayan ya ke diau Bastapang Sibu, enggak wiyak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala sebai anak cali tau ke Indai Ganin. Jadi pesan tu, madah ke sebai anak cali tau ke Indai Ganin. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali. Niang sebai anak cali tau ke Indaya Ganian tau deka di intu bala mayuah ba rumah diau Pulau Paya kena malam tau lagi malam area 2.31 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3.1 hari bulan 7 jadi minta bala ya ke ngelala tau ke dipesan datai ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirim ganian anak idi kepagi tu ngari sidam nyadi nyadi pesan tu madah ke Indai sida ya jadi sebai anak cali tau ke Indai ganian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebai anak cali tau ke Indai ganian tau deka di sengai bala mayuah ba rumah diau Pulau Raya Kapit kena malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang kena pagi pagila pagi 3.1 hari bulan 7 kembelayan ia ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu lalu nangkan kenyak Siti mega pesan pemati ke dikirum anak-anak dali jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah pia mega bala ke dia bapa pasak atas bebangai kibak nanga jauh matup kebelayan ke dia basamu luban ulu gen surai skatap pelawa begang rumah judian udau bala ke dia batanu bakas sebuti lalu pia mega nuju bala sida Ruben anak cambai menjadi di Hamiri pengejar legam di Luban Ulu pihak muga nuju menti bagran stumbian semua atas kebelayan kediau di Bintulu Kuching Miri ngawi yaknalah dia rintai ke ditu tik ngelala dali anak lagi tau ke apa yang ninsi yang dia pesan tu tadi madah ke dali anak lagi tau ke apa ya ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi tau ke apa ya ninsi tau deka di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 ba LS 33 lorong 1 rumah Rupus anak bungin batu 8 setengah miri hajalai miri Bintulu. Ngagi kita engkanya kanemu sili agi kawal ngau penusah rabatu kita tahu bertanya ngagi anak-anak dali ban nombor 011-185-2621 tahu ke ngagi Timothy Kidar anak dali ban nombor 010-7790-704 nandu baru isi pesan pemati ke datai hari anak-anak dali ke apa gitu nyari pesan mereka kapai ya yang dali anak lagi tau ke apa ninsi udah nadai kenal mai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi yang dali anak lagi tau kapan ni si tau dekat dia senggai balam maimah malam tu lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 berumah ni yang tumpu ba LS 33 lorong 1 tuai rumah Rupus anak bungian batu 8.5 lambir jalai miri bintulu sebelah ke di anjung pagila pagi hari 3/1/7 ke pendam Anglika lambir kebelayan ke depesan berdatang sah nusara batu lalu kat nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali bernombor kusung 11-18526210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali bernombor kusung 10-7790-704 lalu ya ke Siti tu Siti moga pesan pemati kediki rumah murian anak ungkau ngari kisidak ya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka balaba ulu rimbas asal ulu rimbas baru inar ulu bayur nanga ulai mialian baru mialian asal babu sebedau pia moga bala kediaba merbuang dulang rimbas tengah babu kara nanga luwep ulu babu suri tengah suri baruah ulu teru kabelayan ya ke dia bagayau nanga piak teru atas nanga tuat babu kerangan rapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri dalang keribau terai nanga bayur samu matuk pelawa lakis diat mengum geris kabelayan ya ke dia babu budak ulu budak ili sengalang seta piak megak bala ya ke dia batu ngau sungai bakuang kabo seratua okay? Jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki lemui anak langki tau ke ini imak tau ke bini ungka anak amban udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki niang lemui anak langki tau ke ini umak tau ke bini ungka anak amban tu adakah di senggai ba rumah seli nanga teru baruah debak kena malam tau lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagila pagi hari 3/1 hari bulan 7 kabar belayan ya kang lalo dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan ke dikirim murian anak ungkau ke pagi tu ngari kisah sepilih nyari pesan madah kinaya yang tadi lemui anak langki lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu ni yang lemui anak langki ni yang lemui anak langki tau ke ini imak tau ke bini ungkau anak amban tu deka di senggai balam mayuah baru masli nanga teru baru debak malam tu lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pegila pagi hari 3/1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ia ke 6 hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke induang ya nyari pesan tu nuju kabar pelayan ia ke diau ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke diau ba sikau sebangan kucing kablayan ke diau ba suai niah kejemut tisa ili tisa ulu bebangan ili bebangan ulu kablayan ia ke diau ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan ngau bala kablayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungian tau ke apai naga jadi pesan tu tadi madah ke metan anak bungin metan anak bungin tau ke apa ya nagau dan adai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin niang metan anak bungin tau ke apa ya nagau tu deka di segai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung ke pendam Saint Lawrence Sabu pagilah pagi hari 3/1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum loria anak metantau ke 12 nama induang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke metan anak bungin metan anak bungin tau ke apa naga udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin yang metan anak bungin tahu kenyatari apa yang naga tu dekat disenggai balam ayuah malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru malangkat kedang undup Seri Aman sebedau ke di anjuangah pagilah pagi hari 3 1 hari bulan 7 ke pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi kabel bayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabat tu. Pesan ya ke 7 pagi tu ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke antu balu lalu berantau lalu pesan tu dikirim meriam anak genam yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba segana sebawah batu 8 bintulu segan tatau bala ke dia ba sepanjang jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak dijiah sibu kapit seratu kuci yang ngau kabelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebesta sumbang anak linggan niang sebesta sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jula 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal ngetas ulit deka dia tangkan kengau pengawak nyuak untuk balu lalu nangkan kenyak pengawak berantum gak dekat diatur kabar belayan ke dipesan minta sampalah nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber 0137788659 lalu pihak megak nuju Sabarina bernumber 0139857955 nanu baru pesan ngetas uliat lalu nyuak ke terbalu enggak berantu ke dikirim meriam anak genam ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat lalu nyuak terbalu ditangkan ke enggak pengawak berantu ke niang laki yo yang tadi niang sebesta subang anak ligan.

Ya, sebab kewang. Okey, jadi kita engkau nya kan mau sili agi berkawal engkau pengawak tu lah, tahu terus bertanya ngagi landau ban nombor 0377786259, tahu ke ngagi Sabrina ban nombor 0138959795. Nangkan kenya pesan kita ya ke Siti tu nya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha anak angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi megak bala ke dia ba batang mujuang Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, bala ke dia ba Sungai Tunuah, Batang Baliah, Batang Rajang, Sungai Kayen, Pasar Kapiet ngau ke belayan ya ke ngelala niang Digun anak lantiang. Tau kenya tadi double nama Andres Adingun anak cengilang ya, yang dia pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Dinggun anak lantiang, niang Dinggun anak lantiang, tau ke double nama Andreas Dinggun anak jengilang, tau ke laki angin anak singko. Dekau diatur rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tu ila lalu ditangkan ke ngawa pengawak berasua kebelayan ke di pesan di data yang ngulu pengawak tahu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai selia anak Dinggun ba nombor 0109645277 tahu ke ngegai selina anak Dinggun ba nombor 0145152077. Nanduk baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu nyadia pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Dinggun anak lantiang, niang Dinggun anak lantiang, tau ke Andreas Dinggun anak jengilang, tau ke laki angin anak singkau, deka diatur kena hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 ba satu Malaysia kapit. Jadi kabar belayan ia ke dipesan pada datai ngulu pengawak tu lalu nanti kita ka nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia anak Dinggun ba nombor 0109645277 tau ke ngagai selina anak Dinggun ba nombor 0145152077. Pesan ia ke 9 ianya pesan ngetas uliat ke dikirum bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau basuang kat baliah Sungai Kapiet, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yuang ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggala niang bulan anak ngilah yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah. Deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung Jalai Bertiak Kapit ianya belakang klinik Kapit Jalai 8. Okey, jadi kita akan mu siliak gi berkawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai bangkang anak kemarau ban nombor kusung 13743717. Anak baru isi pesan ke dikirim bangkang anak kemarau ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang bulan anak ngilah, niang bulan anak ngilah dekat diatur kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung Jalai Bletik Kapit ianya tadi bab belakang klinik Kapit Jalai 8. Kita akan musi lagi tahu tanya ngegai bangkang anak kemarau pu ban nombor 0137437107. Lalu pesan ya ke 10 apa kita pesan ngetas uliat ngau muai yang terbalu ke dikirim Douglas Angki anak Sibo ngari kapaya dari Sibo anak anggur tau ke apa biji. Jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia basangan tak tahu sibu entah baik entah jom muput pakan bala bakakus batu 12 bintul miri penyerai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelalan yang lina anak pengiran tau ke Indaya BJ. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu main terbalu ke niang lina anak pengiran, niang lina anak pengiran tau ke Indaya BJ. Deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 tu lah ba Fusio Trading batu 6 Jalai Bintulu
Miri dari Kabupaten.

0: yang ia kirim pesan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engkau pengawak nguan ulit. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki ban nombor kusuang 12891567 nanu baru pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari kapaya Siba anak angguk ke pagi tu tau kapai BJ yang dia pesan madah ke pengawak muai ulit lalu muain terbalu ke Nia Lina anak pengiran tau ke Inai BJ dekat diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu tu lah Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri yang dikabelayan ke dipesan dipinta data kena malam sebedau malam 4 hari bulan 7 ngau pengawak nguan ulit. Kita akan nemu silik lagi kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngagi Angki tumpu ban nombor kusung 12891567. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resak jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke diau ba gad balik kapit kebelayan ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau pemegak balaba Kalimantan Barat Indonesia ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala resak anak igam jadi pesan tadi madah ke resak anak igam. Resa anak igam dan adai kemari hari 1-29 hari bulan 6 lalu ni yang resa anak igam ni yang resa anak igam tu dekat di itu balam ayu malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 3-1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan sudah datang ngesah penusah rabat tu ngesah blok 17 lorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan. Sila lagi kalau enggak perlu sarabat tu kita tahu bertanya ngagai Jelina nombor 0982650058 tahu ke ngagai rugah nombor 0111782922. Nanu baru isi pesan mati ke dikirim rugah anak resak ke pagi tu yang dipesan madah kapaya yang tadi resak anak igam. Resa anigam dan adai kemari hari 1-29 hari bulan 6 lalu ni yang resa anigam ni yang resa anigam tu adakah di senggai ba sublot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilau pagi hari 3-1 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusah rabat tu lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagai Jelina apa nombor 0982650058 tahu kan garugah ban nombor 0111780292. Pesan ke situ datai Arya Sandra Jane anak Kaluang ngari kapaya yang dari Kaluang anak Kayang atau kapaya J lalu pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia bas bawah ulus bawah Jalai Bintulu Miri ya balik kapit kapal belayan ke dia di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ya kenalah dirintai ke ditu ting lala niang Sharon Jane anak Kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu ke ni yang Sharon Jane anak Kaluang tau ke Inai Naluang dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 tu lah jam 9 malam bah Fusio Trading Jalai Nyigu Bintulu sila lagi kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai APJ bah nombor 0198235547 tau ke ngagai Audrey Nyalat bak nombor 0148887787. Nanu baru pesan ya ke dikirim Sandra Jane anak Kaluang dari kapaya Kaluang anak Kayang atau kapaya J yang dipesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang Sharon Jane anak Kaluang atau ke Indai Naluang dekat diatur ke hari 6 11 hari bulan 7 atau lah jam 9 malam bak Fusio Trading Jalan Nyigu Bintulu. Sila lagi kawal ngau pengawal tu lah kita tak tanya ngagai APJ bernombor kusuang 19 0218-8235547 atau ke laki ni yang tumpu interi Audrey Nyala ban nombor 0148-8887-87. Pesan kita ke 12 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju, lalu pesan tu nuju Bala Kabelayan ke dia Babelah Pasar Semanggang Kucing Sibu Bintulu Miri Pia Mega Kebelayan Kedia Bagentisan Tekaluang Siga Sengelau Nangesan Sungai Tengah Sekayu Undup Melugu Skim Sepeban Bala Kedia Bapunggu Dada Bui Panjai Batu Bebini Sekaru Alubantu Kerangan Muang Sengkunyit Ngepia Mega Bala Kedia Baru Majelian Tanjung Lama Betuang Gawi Yaknalah Di Rintai Kenama Ditauknya Dipesan Madah Ke Pengawak Ngetas Ulet Keniang Biju Anak Kena Niang Biju Anak Kena dekat diatur ban nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi Najawah Area Buddhist Association kena hari 6 tula 4 hari bulan 7 jam 10 setengah pagi. Okey, jadi bincang kebelayan ya kali pesan datai ngulu pengawak tu ilok nanda baru pesan ngetas uliat ngambil terbalu kali kirim Evelyn Anak Biju ke pagi tu jadi pesan madah kemau ngetas uliat kena yang apa ya dan yang biju anak kena yang biju anak kena dekat diatur ba nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman niat tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tila jam 10 setengah pagi minta balaya ke di pesan sama sampal datai ngulu apa ngamuk tu ila. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya pesan ngetas uliat lalu nyuak kita balus terberantu ti dikirim Meriam Anak Genam pagi tu nya dia pesan tu nuju ke Babelayan ya ke dia Segan sebawah Batu Lapan Bintulu Segan Tatau Semanjai Jalai Bayan Tasik Muka Bala Bas Pakuang Bawah Celum Bawah Bura Dijiah Sibu Kapiat Pemegah Kebelayan ke Diari Satu Kucing Gawia Kena Alah Dirintai ke Ditu Megang Jadi pesan tu Madah ke Pengawak Ngetas Ulit Keniang Semester Sumbang Dekat diatur Kena hari 6 Tulah 4 Hari Bulan 7 Lalu tembu pengawak tu Dekat ditangkan ke Nggak pengawak Muain terbalu serta berantu Jadi kebelayan ke di pesan Dipita datai ngulu pengawak tu Ba jalaya dijih sebah kuang Sila lagi kita tahu bertanya Ngegaya landuak Bernumber kusuang 13-778-6259 Tau ke ngegaya sabarina Bernumber kusuang 13-985-7-795 Nanda baru pesan kita sulis Ngenyuak ke terbalu ke pagi tu Dikirum Meriam Anak Genam yang dipesan madah ke pengawang ngetah sulit kena yang laki ya yangnya tadi niang semester sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembuk pengawangnya dekat ditangkan ke ngau pengawang nyuak ke terbalu serta berantuk jadi pengawang tu dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi berkawal ngau pengawang tu kita tahu bertanya ngagai Lando bernumber kusuang 13-778-6259 tau ke ngagai Sabrina bernumber kusuang 13-985-9795 jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, itu sekali tu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422
1: Pengerak Pagi
4: YFM

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Projek Sama Laju SME Cluster dekat nyadi katua baru dikenang lati ke industri mikro miat ngau jalan pemesai tau ke PMKS kelimpah hari kenyadi penyungka ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan bisi benar pengarap ke pemansang klusternya boleh muka mayu hagi peluang dan orang dagang di benua tu sama ngambil bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke di peranak ke lepas Sama Laju dia tu dan jadi sebengkah hari palan meranak ke pukuk ke pemadu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu Sama Laju dah mujur narit orang meranak ke pukuk ke ngeluai hari 60 bilion ringgit nyedia kelebih hari 19,000 peluang gawak serta ngerikut kasil ekspor kira 16.5 bilion ringgit. Yang maksud ke Jakut Tok Lubuh yang akan lancar ke projek Sama Laju SME Cluster bergenturung industri Sama Laju Bin Tulu. Berbangunnya, Dato' Amar Awang Tengah Megak merangsang raban tim beranak ke pukuk ngambil kengempung ke pengawak dagang sidak ngau industri miat ngau jalan pemesai di Menua Tok. Perkara tu patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelandia ngau pemansang bandar. Tok setipat benar ngau pemansang projek Sama Laju SME Cluster tinggalia ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikena nyukung pemansang dagang di Menua Tok. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tekanya di menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebut datai buat tahun 2030 nyinilah. Projek sistem air paip serian fasa 2 di Sadang dekat nguntung ke semak 10,000 ikut orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya sudah tembuk bulan 4 tahun baru toilah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah hari paip besai palan pemersi air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benuang cakah di kerja. Projek tu kemungkur pengawak ternyambung paip transmission ngau paip pengagih dua itik tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bapos Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait pahit dalam sitak Kaunsel Negeri Balai Ringin Gau Semunjan serta sekedar nur dibagi menua Serian setipak ngau pelan besai air pahit Sarawak. Kenya hari bulan 1 tu kemari, UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang udang mendar kagian belanja 2.45 juta ringgit dikena nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah kagian belanjanya ke diberi dengan dana mudah cara, hari baru UPS Menteri tu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja tu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai dikuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka ngau mensia mayu. Ya megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetap ke dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit ni tiang tahun. Ya maksud ke Jakut Tok ngagai RTM sebenarnya ia akan ngerikut program randau berkulai dengan YFM Iban ba RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Pejalai bas Pintar Miri tinya di projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai kage inti semua pejalai basnya nerima sukong ti mana hari mensiam ayo. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisi disediakan kena pejalai ke projek pemungkalnya. Tidik pejalai ke kena nyeliah ke orang hari tibalat berdedat pejalai kelimpah hari tidik kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas Pintar Miri mayuh dikenak balan biak sekolah ngau pengajar di Miri kena lebak ke orang ngena basnya. Yang maksud ke Jakutuk lebuh yang ke nguluk program pemerhatiati ngau penelebak nepan bas Pintar Miri ke dia tu bergulai ngau balan biak SMK Lopeng Tengah di Miri. Datuk Seri Lee ke nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu undang utai tidak tumbuh ke upis menteri ya berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih Tok Nan, Pampang Miri Diatuk dah dibuka buat premis baru dikenal negap kagi suku Ngau Bantuk ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang Ngau suku ke diberi ngakai orang ke diau buat palanya. Ia megang ngansak mensiam ayuh ngelengkak ke stigma ngakai orang kebisik HIV labah pemansang buat pengawak perubat ke mayari tu udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Datuk Sebastian Tieng maksud ke Jakut tu lebuh ia kebejadi pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sidak di Miri. Berbangunnya, Datuk Sebastian Tieng megak beri terima kasih ngaki orang ti numbuh ke teratak kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamilhanu, ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB. Orang berikan, jeragan kapal berikan ga orang ke maik kapal domestik di Sarawak. Udah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim Mari Raban Profesional bak bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak, Bionus Muyu, madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikenak nangkuk pemansang bak industrinya kelimpah hari tenentu kesidaknya mereti ke atur ti dikenak dia tu serta uliah maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Yang maksud ke Jakut tu bak pengerami graduation kurs pelayar atas kapal kurang hari 500 GT kebagi pejalai domestik di Miri. Ia megang ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyali ke pemungka nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak labah industri maritim tu nang semampai mansang nitih ke ubah teknologi operasi ke standard ngau guna bak perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempung kerjasama strategik sidak ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang mayuh pasal perkara penglikun ngau jalan nyedia kediri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhatiati mensia mayuh megak cukup guna dikena nyaga pengelantang mensia mayuh kelebih lagi penglikun dari penusah angus, penusah bencana, penglikun basungai hingga penusah tetap nyadi ke Tegah Bayar. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita, udah ia ketemuan beri basah ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul kedai tanggam gaw RTM, sekumbang berapa tahun tu keudah, merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuh, ianya dengan pengawak terjampat nabur ke penerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyunggak pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Pasar 2 di Sadang Tembuk bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Yang nak berita kita ke pagi tu pedinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang di pelabak kedekap guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato Abang Johari Megak merat ke pemesai guna tangke pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiak ke standard pasaran. Berbab menyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu tahu alain seluai bertanjak ruang belakang, tahu alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jaku dalam tahu alain seluai bertanjak ruang belakang ianya ngelagu kurang tinaka pemelum luah nyak meh di kesemak ke peluah bak ruang belakang ia nyatau alai ikan seluai nyemrai. Dalam jaku tu tau dikena munyi tu naka pemangat panas sari tu peluah tu dah pai sali nyatau alai seluai bertanjak ruang belakang. Nyak naka jaku dalam sari tu tau alai seluai bertanjak ruang belakang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6
4: Keskalik tu YFM mai kita rawat ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi juluk Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebu hati bala tidatai sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern serta narit hati tidak tidak beli tanda pengingat penemuai bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal serta megak jauh hari pemansang negeri Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun serta megak Taman Negara Lambir nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga Taman Negara di Miri tu megak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900, bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar kelebih hari 660 ribu tol minyak, sedaya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri, ngakai icit wit kita ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: tuo, pagi riwai.
1: Nganai bala ne bala puo ke nata nan mu ngintu pemakai kemah rumah ni bah ke menesinya anang temu kak bakai aja ko ya.
2: Betul-betul. Ya, jaku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku, Siti, jaku perangsang hari ini yang aki ku suba. Nyesal ke aku ini jaku perangsang. Takut ke jaku perangsang. Sebab ini mu, suba ini aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngay sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke jaku, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju baji, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh banjir banjir.
2: Oh, hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa naik pulau dia lula.
2: Hanya kepada mana kepada. Okay, ni yang aku kandai kau nemu tu. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku
1: berbincang menolong lulu.
3: Anak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ke tahun tu World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali itu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Manning.